0: Ria dan kita diambil sebagai tim, dan di situ anak-anak Wamena belajar banyak dari beliau, dan beliau sangat luar biasa mengajarkan kami anak-anak Bunda Wamena, termasuk saya sebagai biasa disebut orang tua. Nah, mereka bilang, ayo kita anak Wamena pasti bisa. Nah, terbentuklah event kedua ini.
1: Oh, event pertama sudah ada?
0: Sudah ada.
1: Itu yang, kapan ya?
0: Yang kemarin diadakan di pelataran Etosa.
1: Oke.
0: Okay. Tapi dia memakai IO Esporia.
1: Iya. Yeah.
0: Nah, dia adalah percontohan kami, dan kami bagian dari tim di mana kami diajarkan banyak hal.
1: Tapi memang dibawa langsung dari Jayapura atau yeah, seperti apa?
0: Esporia itu dia berasal dari Jayapura memang.
1: Kakak berdua dari Jayapura?
0: Tidak, saya suami saya asli pegunungan, dan saya memang sudah lama dengan Papua ini, sudah lama, bukan baru.
1: Oke. Kenapa suka dengan event-event yang memang ini sangat menguras tenaga loh?
0: Iya, betul. Di sini kan banyak UMKM.
1: Iya.
0: UMKM di mana mereka belum dikenal. Terus mereka menjual secara online, ada yang dijajakan
1: iya,
0: di pinggir jalan, dan mereka belum ada branding. Mungkin rasanya enak, kualitasnya bagus, cuman mereka belum punya wadah untuk membranding produk-produk mereka. Dengan Hyper Entertainment mengadakan Pekan Jajan Wamena ini untuk membranding sebenarnya produk mereka, mengangkat produk lokal, menengah atau mikro, sehingga mereka bisa bersatu padu untuk berbagi pengalaman.
1: Iya.
0: Dan saya melihat dari event yang sebelumnya yang kami ikuti di sana, itu kami melihat antusias masyarakat Wamena khususnya
1: yang pertama.
0: Ya, kita melihat bahwa dalam kondisi Wamena yang apa, mungkin terkadang di orang luar bukan tempat yang aman untuk kita pelaku-pelaku usaha maupun generasi muda untuk menyalurkan bakat mereka, tapi dan saya melihat antusias dan luar biasa, tidak ada kekacauan.
1: Yeah.
0: Di situ menimbulkan rasa bahwa anak-anak Wamena ini sebenarnya kurang wadah, kurang tempat okay, untuk menyalurkan mereka punya bakat-bakat seni. Terus pelaku usaha yang kecil mereka tidak punya tempat untuk tampil, membranding produk mereka.
1: Yeah.
0: Dan adanya event-event itu sebenarnya menjalankan roda ekonomi di Wamena ini bisa terputar dengan baik, kalau saya lihat seperti itu ya, sehingga terbentuklah Hyper Entertainment.
1: Yang pertama berapa hari sih?
0: 6 hari.
1: 6 hari?
0: Ya.
1: Antusias masyarakat?
0: Masya Allah, sangat luar biasa. Saya di situ tidak terlibat banyak,
1: okay,
0: hanya sebagai bisa dikata penasehat dalam tim, tetapi yeah, saya melihat talenta-talenta muda dengan luar biasa antusias penonton, pengunjung, terus pelaku UMKM yang mendapat dampak daripada yeah, lomba yang kami adakan, itu sangat luar biasa untuk pemasukan dalam UMKM-UMKM baru maupun yang sudah punya nama ya di Wamena yeah, ini. Dan saya cukup bilang, kalau kenapa tidak? Dengan pemerintah setempat, dengan provinsi kemarin ada pembahasan sedikit untuk pelaku mikro usaha UMKM. Mereka bilang ini adalah wadah yang tepat untuk mengembangkan UMKM-UMKM lokal.
1: Oke. Okay.
0: Nah, disitulah terbentuklah Hyper Entertainment.
1: Hyper Entertainment.
0: Ada slogannya itu di mana kita buat adalah dari yang belum dikenal kini bersama dikenal, membangun produk lokal, menciptakan generasi unggul bersama kami.
1: Ini Hyper Entertainment cuman ketua dengan penanggung jawab ini yang bentuk ya?
0: Ada beberapa.
1: Okay.
0: Cuman mungkin mereka ini kan bukan ladang mereka yang utama. Mereka ada pekerjaan masing-masing.
1: Yeah.
0: Sehingga mereka ada kesibukan, ini adalah tempat sampingan, sehingga kan kita tidak bisa mengambil waktu mereka, yang mungkin mereka ada kegiatan yang
1: yeah,
0: wajib untuk namanya. Tapi ini ada beberapa, ada penanggung jawab saya
1: yeah,
0: ini Pak Irsan Jiko adalah ketuanya, ada sekretaris penanggung jawab UMKM Ibu Fatmawati, terus penanggung jawab acara adalah Adik Tasya, biasa kami panggil Tasya, namanya nama dia Mangga Siregar sudah. Jadi kebetulan seharusnya dia di sini
1: yang ya, hadir, ya memang.
0: Tetapi kebetulan beliau kurang enak badan sehingga tidak bisa memaksakan, jadi ketua mengganti.
1: Berarti pengurus di event pertama dengan event kedua ini sama?
0: Beda. Oh, event beda. Pertama itu dari Esporia,
1: okay.
0: Divas Entertainment Tivanesia.
1: Ya.
0: Jadi tapi yang kedua ini asli Wamena.
1: Wamena punya. Semua. Ya, oke. Okay. Yang mau kita bahas di sini tentang UMKM. Ya. Event pertama UMKM-nya dengan UMKM event kedua ini apakah beda juga?
0: Beda. Ada beberapa pelaku UMKM yang ikut andil di kegiatan event kedua ini. Ada UMKM yang betul-betul kami ambil dari jalan-jalan, yang memang mereka hanya digerobak.
1: Okay.
0: Ada beberapa yang memang tidak ada tempat, mereka online. Sehingga dengan event ini mungkin mereka punya branding, bisa membranding usaha mereka lebih baik dari.
1: Untuk saat ini UMKM sudah tercukupi?
0: Sudah 95% tenan yang kami siapkan adalah 31 tenan untuk UMKM pelaku yeah. usaha. Selebihnya adalah sponsor yang terkait dalam kegiatan ini. Dan saya juga berterima kasih dalam kesempatan ini mengucapkan banyak terima kasih untuk sponsor yang sangat mendukung dari pemerintah setempat maupun pelaku pengusaha-pengusaha muda yang sangat luar biasa.
1: Oke. Ya. Kakak Irsan Jikwa, suaranya kakak tidak kedengaran dari tadi loh sebenarnya. Emang ya. Benar ketua ini pendiam ya? Iya, ini tentang Hipere Entertainment. Event-event apa saja sih yang disiapkan nanti di Hipere Entertainment yang kedua ini?
2: Hipere Entertainment, kita ada beberapa program di dalam itu, termasuk salah satunya lomba-lomba.
1: Oke.
2: Terus ya tentunya UMKM itu salah satu penunjang.
1: UMKM. Ya. Lanjut?
2: Apa lagi ya?
1: Apa-apa saja lombanya?
0: Lombanya ada mewarnai.
1: Oh ya. Yeah.
0: Ada mewarnai, ada fashion show, ada battle dance, battle okay. rap, ada tari kreasi, senam kreasi, ada juga tari yospan. Mungkin di penutupan kami ada adakan jalan santai.
1: Jalan santai berhadiah ya. Juga?
0: Itu mungkin dia karena kami adakan sendiri, tidak bergabung dengan beberapa komunitas jalan santai tidak, karena untuk meminit budgetnya supaya tidak memungut biaya.
1: Oke. Okay.
0: Itu mungkin hanya hadiah surprise dari sponsor.
1: Oke. Okay. Lombanya dilaksanakan kapan? Mulai dari kapan?
0: Lomba diadakan mulai dari pembukaan 30 Oktober sampai 8 November di pelataran
2: sekolah minggu.
1: Oh, dekat ya?
0: Ya, kemarin
1: pas di tengah-tengah kota juga.
0: Iya, betul.
1: Tentang keamanan dan segala macamnya terjamin aman lah.
0: Kita akan bekerja sama, insya Allah ini kami ajukan di kepolisian untuk sebagai pengamanan tertinggi di daerah kami ya.
1: Iya.
0: Mungkin dari izin keramaian, terus mungkin dari perhubungan nanti kita libatkan karena ada jalan yang kita pakai untuk parkiran.
1: Iya.
0: Terus di situ sampai saat ini persiapan untuk festival ini sudah 90%.
1: 90%.
0: 90%, 10%-nya mungkin tinggal action saat
1: kegiatan
0: jalan, karena peserta lomba juga sudah semua mendaftar, sudah latihan. Ada beberapa yang saya belum mendaftar karena latihannya ini belum ini, nanti dekat-dekat begitu baru kita daftar. Tapi untuk Yospan antusiasnya besar karena event pertama kita tidak adakan Yospan ya, tapi ada beberapa saran karena Yospan itu peminatnya banyak.
1: Iya betul ya. Di Kota Wamena peminat Yospan itu banyak. Sangat banyak,
0: apalagi dari segi anak-anak muda mengkreasikan tari Yospan itu
1: ya.
0: Luar biasa.
1: Iya, ada beberapa lomba yang akan dilombakan,
0: sekitar ada PS Box, ada mewarnai, mungkin sekitar 9 atau 10 lomba.
1: 10 lomba?
0: Iya.
1: Di event itu mulai dari tanggal 30 Oktober sampai 8 November. Iya.
0: ada gaplek, wow. Mungkin ada yang yang senang main gaplek di rumah tapi tidak ada wadahnya. Okay. Ada lomba gaplek.
1: Hadiahnya dulu ini.
0: Untuk hadiah ini kita dikasih belum, kita belum tentukan berapa hadiah. Jelas piagam, penghargaan, piala ada, uang pembinaannya itu kita lihat dari beberapa sponsor. Ini kan kita belum technical meeting.
1: Oke.
0: Okay. Nah, rencananya technical meeting itu di tanggal 27.
1: Iya. Yeah.
0: Nah, di situ baru sponsor akan membagi mana saja nih, berapa saja nih. Jadi kita tidak naikkan di flyer karena kita kegiatan ini kan boleh dikatakan swasta ya. Yeah. Bukan anggaran betul. Pemerintah, sehingga kita betul-betul sangat anggaran dasarnya nih ke sponsor nih.
1: Sponsor.
0: Nah, berapa dengan peserta yang mendaftar. Jadi dari peserta itu kembali ke acara itu sendiri.
1: Acara itu sendiri. Yeah. Iya, ada 10 event. Mm-mm. Ini tidak terpikirkan ya kalau sampai 10 lomba,
0: yeah,
1: yang akan dilombakan. Contohnya ini ada minimal 10.
0: Iya. Yeah.
1: 10 grup.
0: Iya. Yep.
1: Ya, apakah itu sudah dipikirkan oleh panitia?
0: Sudah. Dan karena pengalaman dari event pertama,
1: yeah,
0: founder yang luar biasa mengajarkan kepada pemuda-pemuda kami yang menjadi panitia kembali di, yeah, event Hipire ini, mereka sudah punya pengalaman di bidang itu. Mereka sudah bisa menata, oh, hari ini pembukaan, setelah pembukaan bisa nih. PS Box kan tidak memakan waktu.
1: Oke.
0: Okay. Jadi satu hari ada yang satu lomba, ada yang dua lomba.
1: Iya. Yeah.
0: Jadi kayak mewarnai digandeng mungkin dengan gaplek. Karena yeah, hanya panitianya saja yang dibagi.
1: Ya yeah, pasti yang, waktunya juga akan diinikan ya.
0: Dari penyerahan hadiah itu nanti diberikan di penutupan closing acara di tanggal 8 November.
1: Di tanggal 8 November. Mm-hmm. Oke. Okay. Boleh dikasih tahu dulu nih sponsor-sponsornya dari mana saja?
0: Sponsor yang sangat membantu itu pertama dari Pawon Urip.
1: Oke.
0: Okay. Luar biasa, terima kasih banyak sudah mensponsor di acara kami. Dari Surya Nation.
1: Oke.
0: Okay. Dari Surya Jaya, terus dari Yuda Supermarket, ada Bank Papua, Bank Mandiri, ada apa lagi nih, BPJS ada masuk, terus ada dari Grapari, Telkomsel, terus ada dari Yayasan Tabur Tuai yang memang merangkul UMKM lokal OAP.
1: Okay.
0: Beliau sangat membantu. Terus dari supportnya yang utama adalah dari Ngodeng, terus Dapur RJ.
1: Okay.
0: Dapur RJ adalah salah satu UMKM kami yang luar biasa. Dia kontribusinya luar biasa juga dalam membantu menyiarkan, mengabarkan di media sosial mereka masing-masing. Terus ada berapa lagi ya? Yuda Supermarket sudah. Terus Yamaha. Yamaha apa, Hasrat Abadiah. Terus ada beberapa sponsor yang mungkin membantu. Telkomsel sudah ya. Itu aja kali ya.
1: Kalau boleh diundang lagi maksudnya untuk sponsor-sponsor, karena masih bisa ya, ya sebenarnya ya.
0: Sabar ya.
1: Untuk mensukseskan.
0: Saya tidak menghapal saking banyaknya sponsor yang membantu.
2: Dari terus kami untuk sponsor-sponsor sementara terus berjalan.
1: Oke. Okay.
2: Mm-hmm. Sebelum hari ini kita jalan, tetap kita jalan karena ini swasta, belum ada bantuan-bantuan dari pemerintah. Nah, ke depan ini juga kita berharap ada kolaborasi dari pihak pemerintah ya, okay, sehingga apa namanya, kita nggak terlalu UMKM lokal ini kita bisa rangkul mereka dengan baik di dalam.
1: Tapi sebenarnya ini event ini sangat bagus sekali kalau memang ini berkolaborasi dengan pemerintah.
2: Harusnya.
1: Iya, kalau menurut Kakak Irsan tentang ini kan banyak event nih, ada 10 lomba ini.
2: 10 lomba.
1: Iya, 10 lomba yang dilaksanakan dan sangat menggait dari masyarakat dan juga anak-anak muda zaman sekarang. Dan kita tahu bersama bahwa di Kota Wamena ini tidak ada wadah untuk mereka.
2: Betul.
1: Dengan adanya Hipire Entertainment ini, bagaimana saran Kakak?
2: Ya, saran sih apa namanya, ketika ada kolaborasi dari pemerintah ini, kita bisa rekrut anak-anak yang di pinggir jalan ini.
1: Okay. Entah
2: mereka punya, mereka kita tahu bahwa anak-anak Papua itu punya bakat yang luar biasa.
1: Betul.
2: Cuman apa ya, perhatian terus merangkul itu dari apa dinas-dinas terkait itu memang belum ada.
1: Berarti Kakak Irsan Jigo juga merasakan itu ya?
2: Merasakan. Kita enggak ngomong.
1: Tidak. Iya. Jadi sebelum ada Hyper Entertainment ini, sebenarnya seperti apa sih anak-anak muda dengan bakat dan juga talenta yang mereka punya?
2: Anak-anak di pinggir jalan ini banyak mereka punya apa? Terkait dengan musik-musik,
1: okay,
2: itu rapper-rapper, terus dance, dansa-dansa.
1: Yeah.
2: Itu mereka punya keahlian di situ. Mungkin dengan ke depan itu kita bisa masuk juga di bidang-bidang olahraga.
1: Yeah.
2: Skill-skill, talenta-talenta anak-anak muda Papua ini luar biasa sekali.
1: Dance ada?
2: Dance ada.
1: Rapper ada?
2: Rapper ada.
1: Kalau mewarnai kemungkinan besar untuk anak-anak ya?
2: Anak-anak.
1: Fashion show juga ada?
2: Ada.
1: Anak remaja? Yospan juga ada.
0: Yospan
1: berarti
0: ada.
1: Ini semuanya menggait anak-anak muda.
0: Muda.
1: Sampai sekarang sudah berapa tim yang masuk di kegiatan ini?
0: Untuk mendaftar sudah sekitar 60%. Tetapi untuk yang 100% itu ketika mereka, ini Kak, saya sudah dengan tim saya sudah full nih. Tuh ada yang masih, Kak, saya daftar dulu ya sambil latihan begitu.
1: Ini berarti sudah ada 10 tim dari setiap lomba?
0: Warnai ya, tapi kalau dari Yospan belum sampai karena Yospan itu kan dia anggotanya banyak.
1: Iya, banyak
0: anggotanya banyak. Nah, dari juri Yospan kita ambil adalah juri-juri yang biasa menjadi juri di kegiatan tersebut sehingga okay. Kan kita dari panitia tidak bisa asal menilai, sementara itu bakat dan mereka itu kan harus dinilai dengan pakar-pakar mereka masing-masing.
1: Yeah.
0: Sehingga juri yang kita libatkan adalah juri-juri yang biasa membidangi ini, seperti kayak tari kreasi, Yospan, senam kreasi. Memang ada juri yang biasa menjadi, tapi kita tidak ambil dari juri dari pelatih ya, tetapi yeah, mereka biasa untuk menjadi juri ya, sehingga mereka yang ikut lomba ini merasa puas dengan hasil yang mereka dapat.
1: Oke.
0: Okay. Kalau kita mengambil dari juri kan nanti ada kayak kurang sportif gitu loh, kalau misalnya Kak, itu kan dia kan dari sanggar ini
1: yeah,
0: jurinya. Jadi kalau juri yang biasa menjadi juri, mereka merasa puas, oh itu memang biasa.
1: Iya. Kakak Irsan, ini sebenarnya kayaknya saya sudah tahu nih feel-nya kakak di mana. Oke, sebagai anak Papua Pegunungan, jadi di sini kan kita membahas tentang anak-anak muda nih ceritanya. Oke, dan sampai sekarang yang saya bilang belum ada wadah nih. Ini kakak sudah berapa lama sih di sini? Labewa ya?
2: Saya orang Tolikara.
1: Orang Tolikara?
2: Ya. Lahir di Siwamena.
1: Oke. Okay.
2: Cuman memang besar di NRK, kebetulan Bapak Makassar.
1: Iya.
2: Nah, di sini ini udah lama.
1: Sudah lama. Ya, berarti
2: 2009.
1: Berarti sudah tahu dong bagaimana situasi di sini yang tidak ada wadah untuk anak-anak muda dengan bakat-bakat yang mereka punya. Kalau dipikir-pikir, bakat di Papua Pegunungan tidak jauh-jauh beda dengan bakat-bakat yang ada di luar sana.
2: Kita di Papua sini nih kayak unik ya.
1: Oke.
2: Di samping salah satu tuh yang pendukung itu yang orang di luar tidak punya tuh skill yang apa ya? Tidak, dia skill bawaan.
1: Iya.
2: Mereka punya talenta itu.
1: Iya. Betul. Namun
2: itu luar biasa sekali itu. Cuman mereka tidak punya wadah tempat. Mungkin apa pendekatan-pendekatan apa secara personal itu mereka, kita bisa rangkul mereka.
1: Iya.
2: Kita bina mereka, carikan tempat. Terus ketika ada kerjasama dengan pemerintah, mungkin kita bisa kirim untuk
1: kegiatan-kegiatan ini. Tapi menurut kakak, selama dari tahun 2009 sampai sekarang, apakah talenta itu dirangkul?
2: Memang sudah ada.
0: sudah ada. Kalau setahu saya dari beberapa pemerintah ya,
1: iya,
0: itu ada. ada dan mereka dikirim biasanya untuk di daerah provinsi ini kan baru.
1: Okay.
0: Tapi dari Kabupaten Jayawijaya itu sudah ada dan sudah berjalan.
1: Iya.
0: Cuman mungkin kurang publiknya aja. Publik untuk mempublish mereka bahwa mereka ada kegiatan di sini sejauh ini, karena saya ada sebelum buat kegiatan ini ada sedikit wawancara di peserta bahwa okay, mereka biasa enggak ikut apa kegiatan lomba ini di mana saja. Biasa kami ada, Bu, katanya. Di sini-sini tapi kami kirimnya keluar. Oh. Jadi bukan dari segi kabupaten ini, ada beberapa ketika kegiatan-kegiatan didampingkan dengan kegiatan daerah, misalnya Pemda.
1: Yeah.
0: Ada kayak kemarin Ibu Bupati ada buat di pelataran kantor Bupati.
1: Oke, okay.
0: Nah,
1: yeah,
0: itu
1: betul.
0: Salah satu bentuk mereka menjaring,
1: menjaring muda. Ya.
0: Terus ada kegiatan lagi di kantor otonom, pameran yang Bapak Gubernur adakan.
1: Iya.
0: Itu juga ada Ibu Gubernur, Ibu PKK mengadakan fashion show, lomba-lomba, tapi lebih ke etnik.
1: Individu ya?
0: Ya, etnik.
1: Okay. Nah,
0: ya, lebih ke etnik, tidak lebih ke kreasi yang dikolaborasi dengan modern. Nah, sementara dengan kegiatan-kegiatan ini, kita ada mengkolaborasi antara etnik dan modern.
1: Oke, Kak Irsan ada yang bisa disampaikan nih. Saya tahu ini kita udah pernah ke Serui, kita udah pernah ke Jayapura, pernah ke Biak. Mereka punya sanggar sendiri loh dalam setiap kegiatan, dan kalaupun tidak ada event, mereka bisa menyalurkan bakat mereka dengan teman-teman mereka, dengan satu timnya mereka di sanggar itu.
0: Ya.
1: Tapi di Papua Pegunungan sampai saat ini belum ada. Ada yang bisa disampaikan untuk dinas terkait?
2: Jadi apa? Dengan adanya Iper Entertainment ini, kami berharap ada sambut tangan dari pemerintah.
1: Oke.
2: Untuk kita apa bekerja sama, bagaimana caranya anak-anak ini kita bisa berdayakan mereka, kita berikan mereka wadah yang baik, fasilitas yang baik, sehingga mereka tuh punya tujuan ke depan itu. Mungkin itu saja sih.
1: Nah, tidak ada niat untuk bikin tempat sanggar begitu dari Hiper Entertainment.
2: Ya, nanti sambil berjalan. Ini kan apa Hiper Entertainment ini kita dirikan baru.
1: Oke.
2: Dan ini apa event perdananya
0: kami. Perdana.
1: Iya.
2: Ya, ke depan kita tidak tahu Tuhan punya rencana seperti apa.
1: Tapi ada niat.
2: Selama itu dalam kebaikan, ya.
1: Oke. Kita masuk lagi di Hiper Entertainment ini. Ini masih tanggal 15 Oktober. Oke. Kegiatannya di tanggal 30 Oktober. Bagaimana sih respon dari pemerintah, respon dinas terkait sampai saat ini? Biar siapa tahu ini yang dengar, setidaknya ini juga wadah loh sebenarnya untuk pemerintah bisa melihat event-event ini, bisa melihat bakat-bakat dari anak-anak muda. Ini masa depan bangsa juga.
0: Betul.
1: Masa depan mereka yang lebih cerah. Karena sekarang itu kan bukan pekerjaan itu bukan hanya salah satunya nih, guru saja, ini saja. Konten kreator saja sekarang itu sudah bisa hidup loh.
0: Yeah,
1: dari konten kreator, dia sudah bisa digaji jadi keuangan perekonomian mereka sendiri.
0: Betul.
1: Berarti dengan bakat yang mereka punya, dengan wadah yang mereka punya, berarti mereka juga bisa ini menjadi perekonomian mereka untuk masa depan.
0: Betul.
1: Bagaimana nih Kakak Irsan? Kenapa ya saya cari Kakak Irsan?
0: supaya dia menggali tuh.
1: Menggali tuh. Iya, soalnya kan yang sebenarnya yang harusnya bicara itu ya anak-anak.
0: Iya.
1: Anak-anak di Papua Pegunungan dong.
0: Iya. Karena silakan. Dia lebih mengetahui apa yang terjadi di wilayah mereka,
1: ya,
0: dari
1: betul.
0: Budaya, dari segi pemerintah.
1: Karena kalau kita diam,
0: ya.
1: Kan diam selamanya kan?
0: Iya.
1: Tapi kalau memang ada protes, setidaknya didengar lebih baik daripada dibicarakan lebih baik daripada diam di tempat. Silakan Kak Irsan.
0: Kalau saya jawab ya,
1: boleh,
0: karena secara
1: boleh,
0: teknis
1: boleh.
0: Lapangan saya lebih banyak tahu karena saya penanggung
1: penanggung
0: acara. Kalau sejauh ini dari dinas terkait dari kabupaten maupun provinsi itu antusiasnya sangat besar.
1: Oke. Okay.
0: Tetapi karena kegiatan ini kita laksanakan sudah di pertengahan hampir ujung tahun, sehingga anggaran-anggaran yang mereka sediakan itu sudah tidak ada untuk membantu di kegiatan-kegiatan ini. Kalau mensupport, sangat mensupport 100%, tapi dilihat kembali bahwa setiap anggaran yang terjadi dalam kabupaten maupun provinsi itu harus dianggarkan sejak setahun sebelum ada kegiatan itu. Sementara ini kegiatan ini baru, Esporia juga kemarin masuk sudah di Agustus.
1: Oh iya, betul.
0: Betul. Ya, sekarang Hyper Entertainment mengadakan acara ini sudah di bulan Oktober ke November, sehingga dari Perindako Provinsi sangat antusias, mungkin secara dari dinas Perindak, terus dari dinas Perindako Kabupaten, dari Dispemda, dari pajak, dan semua dinas yang terkait dalam kegiatan ini sangat mendukung dan sangat berapresiasi dengan kegiatan-kegiatan ini.
1: Okay.
0: Kenapa mereka berapresiasi? Karena di sini sangat sangat banyak membantu. Dari segi pendapatan daerah, dari segi perputaran ekonomi di daerah maupun provinsi, terus dari segi menggali pemuda-pemuda talenta yang ada di Wamena, khususnya ya provinsi, kabupaten, sehingga ketika mereka mungkin suatu saat mengikutkan mereka kegiatan-kegiatan yang sudah berskala nasional, mungkin dari kabupaten maupun provinsi mereka sudah punya, oh dari Pere ada nih kemarin, dari Pere kemarin nih yang dapat juara-juara,
1: materi, setidaknya kan mereka bisa menampung yang ada.
0: Betul
1: begitu.
0: Tapi kalau pertanyaan tadi dari segi pemerintah ada dukungan, mereka sangat mendukung.
1: Okay.
0: Cuman mungkin karena kendala daripada satu, kalau kabupaten mungkin kita baru.
1: Oh ya.
0: Sehingga pemerintah belum, bukan tidak melirik, tetapi kita baru datang dan hadir.
1: Yeah.
0: Dari provinsi mereka sangat antusias karena banyak UMKM muda yang baru, produk lokal, OAP maupun non-OAP. Dengan adanya event ini mereka bisa berkolaborasi bahwa Papua bisa maju loh dalam Papua
1: betul.
0: Bisa maju dalam kondisi yang kata orang sangat menakutkan, kata orang sangat sangat kacau,
1: tetapi
0: mudah-mudahan dengan adanya event-event ini mereka, bukan kita mengalihkan isu, tetapi bahwa di Papua ini juga ada kehidupan loh,
1: sebenarnya kurang hiburan.
0: Iya. Makanya dengan adanya ini mudah-mudahan pemerintah bisa membuka diri buat kami pemuda-pemuda yang ada di kegiatan-kegiatan ini.
1: Yeah.
0: Mungkin bukan di Hiper aja, nanti ada IO-IO baru yang tampil dengan asli OAP. Mungkin kita hanya butuh kolaborasi. Kalau pemerintah saat ini sangat mendukung.
1: Berarti saling mendukung ini ceritanya.
0: Siap, betul. Cuman mungkin kita hadir dalam waktu yang kurang tepat dengan anggaran-anggaran mereka.
1: Oke, kalau komunitas-komunitas yang dirangkul untuk kegiatan yang kedua kali ini di Hyper Entertainment ini apa-apa saja?
0: Komunitas itu lebih ke sanggar, biasa seharusnya yang menjawab ini yang bagian bertanggung jawab di Mbak Tasya ya, karena dia lebih, dia yang membuat grupnya, dia anak Labewa asli, terus dia lebih paham sanggar-sanggar mana saja yang masuk. Jujur saya belum tahu sampai situ, karena tetapi setahu saya sanggar ada Labewa, ada sanggar apa? Akaki Abu ya, ya ada beberapa sanggar yang ikut.
1: Oke.
0: Cuman kalau menghafal semua sanggar saya belum, karena jujur saya juga baru, saya di Wamena ini baru setahun, tapi saya sangat mendukung semua hal baik yang bisa meningkatkan dari segi pemuda maupun pelaku ekonomi untuk berkembangnya satu provinsi baru.
1: Iya.
0: Karena
1: masih provinsi
0: ini,
1: baru
0: ini provinsi baru. Jadi kalau ada satu orang bilang kenapa kita belum berkembang, ini provinsi baru.
1: Iya.
0: Belum setahun lebih. Jadi kalau banyak tuntutan untuk satu provinsi baru juga kurang etis ya. Jadi saya, tapi kalau dari kabupaten luar biasa, kami disambut baik sama segala pemerintah yang terkait.
1: Oke, kita belajar dari keburukan di event pertama.
0: Yap.
1: Ya, keamanan dan segala macamnya. Yes. Apa sih yang bisa dievaluasi untuk kegiatan Hyper Entertainment selanjutnya di tanggal 30 Oktober ini?
0: Kalau dari segi situ yang saya pelajari adalah kalau keamanan tingkat keamanan untuk kemarin ya, kita boleh katakan sukses.
1: Oke.
0: Karena tidak ada orang mabuk, tidak ada sampai orang nari WCC itu sampai desak-desakan. Mungkin itu alhamdulillah sampai akhir penutup acara itu tidak ada sama sekali gangguan. Mungkin lebih ke teknis di lapangan seperti penataan, terus parkiran. Kemarin kita karena membludaknya massa, parkiran sampai tutup sebagian jalan gereja, sehingga itu pihak gereja kami kegiatan ini kita minta bagian belakang, sehingga mungkin di depan kantor DPR kita bisa minta nanti surat untuk penutupan jalan dari lantas maupun dinas
1: perhubungan. Dan yakin kalau kegiatan ini memang sukses?
0: Kami optimisnya gini, karena kita ada pengalaman di event awal, dan sesuatu hal yang baik dan doa yang baik, mudah-mudahan itu sebagian dari doa ya.
1: Amin.
0: Tapi kalau melihat mudah-mudahan dengan hadirnya Hyper Entertainment, semua kalangan masyarakat, OAP non-OAP, bisa mendukung acara ini sehingga pertumbuhan ekonomi maupun kita menjaring talenta muda ini merasa didukung.
1: Oke, ini kan lomba. Siap. Pasti ada gesekan satu dengan yang lain.
0: Betul.
1: Iya. Apa sih solusi yang dilakukan oleh panitia untuk menghindari itu?
0: Ah, karena pengalaman kemarin di event pertama adalah ada beberapa miss di mana mungkin dari segi jurinya ya. Gesekan itu dari mereka sangat sportif dalam dalam apa berlomba itu mereka sportif, saya katakan kenapa. Cuman mungkin kita kemarin karena event itu juga pertama, kita belum kenal nih juri di Wamena siapa-siapa nih yang ahli di bidangnya. Nah, mereka gesekannya situ, itu maksudnya ini bidang kami beda loh dengan juri bidang ini begitu. Mungkin lebih ke situ. Tapi kalau yang lain saya rasa sudah maksimal mereka ini panitia yang kemarin sudah maksimal.
1: Untuk panitia yang kemarin. Berarti untuk tahun ini berarti ada evaluasi selanjutnya.
0: Ada evaluasi, lebih baik pasti
1: lagi kan? Di Entertainment ini.
0: Pastinya, karena sesuatu hal yang baik itu adalah belajar dari pengalaman yang sudah-sudah ya.
1: Asik. Oke. Ini Hyper Entertainment tahu kan tidak, dengan adanya kegiatan ini pasti anak-anak muda akan fokus dengan kegiatan yang akan mereka lakukan. Betul. Tanpa berpikir buruk, tanpa memikirkan untuk hal-hal negatif yang mereka lakukan di luar.
0: Siap.
1: Bagaimana menurut kakak?
0: Dengan adanya kegiatan ini kan anak muda itu kan tidak, kemarin kan kurang punya wadah nih, jadi larinya lebih banyak ke HP misalnya ya. Terus dengan adanya
1: jangan
0: kegiatan
1: dulu, yang paling negatifnya kan sekarang anak-anak muda zaman sekarang itu paling hal-hal negatifnya itu sampai ke bullying yang lain dan segala macamnya, kumpul terus, yang akhirnya menjadi mabuk
0: dan, narkoba dan lain-lain. Dengan ada kegiatan positif begini kan mereka terfokus. Semua orang ingin menampilkan yang terbaik, entah tim, entah itu individu masing-masing, mereka ingin menjadi yang terbaik. Ketika ada kegiatan event-event begini kan pasti mereka fokus nih, aku harus menang nih, berarti mereka fokus kan. Jadi hal-hal yang negatif itu mereka secara tidak langsung tidak akan terjadi dengan adanya kegiatan-kegiatan positif yang kita lakukan. Itu pasti ya, itu feedback dari satu kegiatan-kegiatan. Nah, makanya pemerintah seharusnya memperbanyak kayak lomba, tidak dari segi seni saja, tapi dari olahraga, dari mungkin fashion show, tata boga. Makanya Hyper Entertainment tidak rencana hanya untuk di bidang kesenian, tetapi ada dari mungkin ada beberapa perbincangan kami dengan pihak-pihak terkait, mungkin ada pembinaan-pembinaan sesuai bakat dan minat.
2: Yang paling utama tuh mungkin apa, Hyper Entertainment kami ini akan membuat event itu mungkin 3 bulan sekali, jadi sifatnya continue. Jadi kalau satu kali kan mereka fokusnya cuma satu tempat. Nah, kami rencana kalau apa namanya Hyper Entertainment ini kita bikin per 3 bulan sekali.
1: Per 3 bulan sekali.
2: Jadi mereka punya fokus itu betul-betul ada loh.
0: Ada.
1: Agustus, September. Oh iya, betul. Jadi eventnya ini memang akan berkelanjutan.
0: Berkelanjutan.
1: Oke, okay, sekarang itu tentang bakat-bakat.
0: Ya.
1: Berarti selanjutnya tentang olahraga ya. Gitu.
0: Iya. Tidak menutup kemungkinan kita buka event bukan lagi di bidang better dance, tetapi kayak taekwondo atau bisa jadi tinju atau bisa jadi panahan atau bisa apa yang kira-kira event itu banyak nih tertariknya. Kenapa saya lebih ke itu, karena itu kita menggali talenta anak muda nih.
1: Nah. Mau dong jadi panitianya lagi.
0: Karena ini kan provinsi baru.
1: Iya.
0: Saya mengajak semua, kita pun baru.
1: Iya.
0: Mari kita bersama-sama untuk membuat provinsi ini menjadi harum di mata Indonesia, bahwa pemuda Papua, putra-putri Papua bisa menjadi kebanggaan. Itu niat saya dari awal. Jadi sehingga mulai dari saya kemarin mengangkat ada beberapa

0: Jadi dengan hal-hal ini sebenarnya sederhana tetapi sangat membantu mama-mama juga. Mereka berkebun, hasilnya juga, oh saya ini ada nih, kayak ada beberapa dari nenas, selain nenas. Saya pengennya satu hal yang saya impikan dari dulu, bahwa ketika Papua Provinsi Pegunungan dia hadir, maka mama-mama Papua harus hadir sebagai tuan rumah terbaik.
1: Sadarkah tidak kalau Hiper Entertainment ini tercipta bukan hanya menggait bakat-bakat anak-anak muda, tetapi mengembangkan potensi-potensi yang ada seperti lokal, bahan lokal yang ada di Papua Pegunungan.
0: Dan saya sadari itu karena itu sudah bagian dari visi misi kami, bahwa Hipere ini identik dengan Papua Pegunungan khususnya. Dan saya tidak memungkiri bahwa saya istri dari orang asli Papua, anak saya juga bermarga Papua, sehingga saya bangga menjadi bagian dari Papua itu sendiri. Dan bagaimana saya bisa menjadi bukan mentor tetapi menjadi skill yang saya punya itu saya bisa bagi ke saya punya mama-mama, sehingga mereka punya juga bisa berhasil di tanah mereka sendiri. Saya sangat dengan Hiper Entertainment ini, dengan ada yayasan yang saya gandeng, itu ingin sekali mereka punya bakat sendiri, sehingga kita masuk salon itu yang buka salon mama. Kita masuk di tukang jahit yang menjadi penjahitnya mama dorang. Kita masuk di rumah makan walaupun dia ada halal tapi mama dorang yang di situ. Sehingga apa betul-betul memang mereka diperdayakan, bukan dipinggirkan.
1: Oke. Tepuk tangan dulu dong untuk Hiper Entertainment.
0: Itu.
1: Ini niat sebenarnya niat mulia, tapi percaya kan tidak kalau niat mulia itu akan dilancarkan.
0: Saya yakin.
1: Iya. Ya walau banyak tantangan, tetapi selalu yang menang itu adalah niat mulia kan.
0: Betul. Dan amin. Pasti ada jalan.
1: Pasti ada jalan. Oke, sampai sekarang 90% Hiper Entertainment. Ayo sobat,
0: 90% menuju 100%.
1: 100%. Kalau panitia-panitianya?
0: Panitianya sangat luar biasa. Saya punya panitia-panitia sangat loyalitasnya tinggi.
1: Oke.
0: Mereka sangat kreativitas dengan cara-cara mereka. Flyer pun mereka buat sendiri loh, tidak pakai tim editor. Mereka dan sangat luar biasa. Saya bangga punya mereka. Saya sangat bersyukur mereka hadir dalam Hiper Entertainment. Di situ ada banyak pemuda Labewa, anak asli Papua Pegunungan. Ada Ade Kenny, ada Ade Vanes, ada Ade Aca, Ade Bayu, ada kakak Mohatir, ada kakak Nunu, ada banyak anak-anak yang ada kakak Fatma yang luar biasa. Dia sangat paling pertama mendukung karena dia bagian UMKM. Dia datang dari toko ke toko, dari yang digerobak ke gerobak. Dia sangat luar biasa semangatnya. Luar biasa. Dia sudah ibu-ibu tapi anak-anak muda kalah lincah kayaknya. Saya sangat bersyukur dia yang sebenarnya pengalaman yang paling banyak itu di dalam event itu Ibu Fatma yang kemarin datang. Cuman hari ini dia tidak bisa hadir karena memang dia bagiannya UMKM, dia di lapangan. Makanya kemarin Ade Aceh, cuman Ade Aceh sakit diganti sama ketua. Ketua ini pemalu ya sebenarnya.
1: Oh, ketuanya pemalu. Makanya benar tadi saya mau coba terus. Saya berpikir begini, oh pasti orangnya kritis ini.
0: Dari performanya kritis. Tapi orangnya aktif di sosial, tapi mungkin Bapak Irsan. Kalau saya memang bidang saya memang di publik, memang sudah sering di untuk pembinaan, jadi sudah biasa. Jadi makanya kemarin adik kakak saya tidak biasa, jika saya dampingi nanti mungkin kurang-kurang nanti saya yang tutup.
1: Iya, ini sama kakak Irsan juga. Kakak bilang 2009 baru di sini.
0: Ya.
2: 2009.
1: Oke, berarti dulu nih?
2: Di Makassar.
1: Di Makassar ya kak ya.
2: Jadi bapak kan orang Makassar, NRK.
1: Oke.
2: Jadi waktu umur 3 tahun itu saya dikirim ke NRK.
1: Iya.
2: Sekolah di sana sampai 2009 lulus SMA itu baru balik.
1: Baru balik ke sini.
2: Ke sini.
1: Setelah kakak ke sini, ini kritis juga sih sebenarnya. Kakak kan

0: sekolah di sana nih sampai SMA. Pasti jauh berbeda dong, jauh sekali kan perkembangan di sana dengan perkembangan di sini.
1: Jadi saya bilang begini sama teman-teman, ini kayak kita di daerah apa Makassar atau Jawa ke sana ini.
0: Iya.
1: Ini kita di tahun 2026, sedangkan di Papua ini baru tahun 90-an.
0: Ah.
1: Kayaknya kayak gitu.
0: Ya betul kayaknya ya.
1: Jadi ketertinggalan ini kita memang harus kejar.
0: Iya. Ada yang bisa disampaikan kepada pemuda sebelum kita closing statement, Kakak Irsan?
2: Oke. Okay. Para semua yang ada di Wamena maupun di Papua Pegunungan yang mungkin berkunjung di Wamena pertanggal 30 Oktober sampai 8 November, hadiri acara kami di pelataran gedung Sekolah Minggu Bethlehem depan kantor DPR di Festival Pekan Jajan Wamena yang diselenggarakan oleh Hiper Entertainment. Jangan lupa hadir meramaikan, mencicipi aneka ragam jajanan.
0: Oke, okay, apa saja jajanannya? Ayo lebih detail lagi.
2: Jajanannya banyak ya, banyak. Ada ngodeng, okay. Ngodeng itu yang pertama. Terus ada dimsum RJ, ada social space, ada cafe Dix yang ikut bergabung, ada beberapa UMKM kecil, ada beberapa kafe besar. Saya tidak hafal satu persatu, dan ada beberapa jajanan yang mungkin undang. Dessert yang terkenal dengan dessertnya juga hadir. Terus ada kebab Turki, wow. Ada kebab Alibaba. Banyak, saya tidak hafal semua UMKM, tetapi banyak macam jajanan.
0: Berarti mulai dari tanggal 30 sampai tanggal 30 Oktober sampai tanggal 8 November, siap. Ini semuanya di sana jajanan full ya?
2: Full, jadi ada beberapa tenan, mungkin ada UMKM yang mendengar siaran ini. Ada beberapa tenan yang masih kosong, sekitar 5 tenan.
0: Oh iya.
2: Ya, mungkin ada yang tertarik
0: ini
2: bergabung.
0: Ini dilelang kah?
2: Dilelang tidak, sesuai dilelang. SOP-nya aja, sesuai SOP dengan.
0: Saya pikir ini entertainment dilelang kah?
2: Tapi ada beberapa, satu dari MI Rahman itu Noken Kreatif yang diadakan, semua bisa titip jual ya. Kalau yeah. Yang tidak mampu untuk mengambil satu tenan karena biasa sewa, ada dari MI Rahman membuka satu tenan untuk titip jual UMKM yang mau menitip jualan dan jajanan mereka.
0: Oke.
2: Okay. Ya, siap.
0: Berarti masih ada 5 lagi yang masih kosong
2: lima,
0: ini.
2: Masih ada 5 atau 6 tenan. Pokoknya dia tenan yang sisa dekat panggung sama dekat wahana. Ada wahana sisa 2, panggung ada mungkin sekitar 4 apa 5.
0: Oh, ada wahana juga.
2: Ada wahana. Jadi Pekan Jajan Wamena kali ini berbeda dengan event sebelumnya, adalah di situ ada menghadirkan ketangkasan untuk anak-anak muda, ada wahana anak. Tapi wahananya tidak besar, hanya untuk seputaran permainan anak-anak.
0: Iya. Ya.
2: Ada odong-odong, paling itu.
0: Berarti menggait anak kecil sampai ke dewasa.
2: Betul,
0: ya?
2: Semua kalangan.
0: Semua kalangan.
2: Terus jajaran juga ada yang dari gerobak, mobil, sampai. Terus kalau mungkin ada daripada sponsor, ada Telkomsel. Terus mungkin yang datang belum bisa bayar BPJS, di situ nanti ada hadir BPJS.
0: Oh iya.
2: Ada Bank Papua, ada Bank Mandiri, lengkap.
0: ini kan ada tenda apa, ada stand yang yeah. Masih 5 begitu. Yeah. Emang kalau mau masuk ke situ ada bayaran kan?
2: Ya, ada bayaran. Untuk satu tenan itu full, sudah include listrik pengamanan dengan itu sekitar 4 juta, tapi satu tenan itu bisa 3 UMKM di dalamnya karena
0: oh,
2: dia
0: berarti luas.
2: 3x3, ada yang 4x3, ada yang 3x3. Jadi mereka itu kan yang tergantung, kalau UMKM itu dia berbentuk kafe seperti kafe ngodeng, itu dia ambil 2 tenan karena memang mereka jajanannya banyak nih. Tapi kalau ada yang UMKM rumahan, itu kan yeah. Jajanannya dari seberapa
0: yeah,
2: jadi mereka misalnya cari teman nih, cari pasangan, ah saya satu ini dengan teman saya nih, mereka bertiga
0: satu tenda ini ya, berarti 4 juta dibagi 3 lah
2: yeah.
0: Oh,
2: itu
0: yeah.
2: selama 10 hari
0: yeah. Oke, okay. Termasuk murah juga ya,
2: murah.
1: Siapa dengan bergabung?
0: Ada niat sebenarnya, tapi niat itu mau jadi panitia aja. Karena kan event ini kan sekali 3 bulan
2: iya.
0: Berarti bukan hanya satu kali udah pemburan panitia aja gitu.
2: Oh, bukan. Itu mudah-mudahan panitia ini panitia ini berlanjut sampai event-event berikutnya.
0: Amin.
2: Dan mudah-mudahan pemerintah juga menggandeng Hiper Entertainment untuk kegiatan-kegiatan berikutnya yang diadakan oleh Pemda maupun provinsi.
0: Iya. Iya. Oke, kita masuk di closing statement karena sudah pukul 9:50 menit waktu Indonesia Timur. Oke. Dari Kakak Irsan dulu untuk anak-anak muda tentang talenta mereka supaya mereka lebih mengerti dengan talenta yang ada pada diri mereka. Silakan.
1: Jadi, apa? Ini untuk talenta-talenta muda ya.
0: Ya.
1: Talenta-talenta muda, kami sudah siapkan wadah.
0: Ya.
1: Hiper Entertainment. Mudah-mudahan Hiper Entertainment ini jadi solusi untuk kita semua.
0: Amin.
1: Ya, itu saja.
0: Itu saja. Oke, dari Kakak Siti.
2: Dari Hiper Entertainment, semoga menghasilkan banyak pemuda-pemuda unggul, banyak menghasilkan pelaku usaha yang luar biasa. Mudah-mudahan dengan Hiper Entertainment dari yang tidak dikenal menjadi dikenal bersama.
0: Ya.
2: Semoga mereka sukses, kami sukses bersama-sama.
0: Amin.
2: Karena kami pun baru. Semoga dari Hiper Entertainment menjadi satu kebanggaan untuk Papua Pegunungan khususnya.
0: Ya.
2: Terima kasih untuk segala hal. Terima kasih untuk semua sponsor yang terlibat, pemerintah yang mendukung dari kabupaten maupun provinsi. Terima kasih banyak. Kami sudah dikasih ruang untuk hadir, untuk tampil, untuk menjadi bagian daripada majunya satu provinsi baru.
0: Kakak ingatkan lagi tanggal berapa sampai tanggal berapa?
2: Jangan lupa hadir dalam festival kami di pelataran gedung Sekolah Minggu Bethlehem depan kantor DPR pertanggal 30 Oktober sampai 8 November. Jangan lupa banyak jajanan, banyak lomba, banyak hal baru yang ada kami hadirkan termasuk wahana dan ketangkasan. Terima kasih.
0: Ada lagi Kakak Irsan sebelum saya tutup yang mau disampaikan? Udah, ini aja. Kakak Siti ada lagi?
2: Itu saja mungkin ya. Yang masih masih ada tenan kosong mungkin bisa diisi, yang berminat bisa hubungi nanti bagian UMKM-nya Ibu Fatma. Terus yang masih berminat lomba-lomba, itu lagi, lomba yang kami buka adalah mewarnai tingkat anak-anak, fashion show tingkat remaja, better rap, better dance, tarik kreasi, senam kreasi, yospan, dan pace box.
0: Okay.
2: Mungkin yang berminat, yang mau mendaftar bisa hubungi daripada koordinator lomba, Mbak Aca, nanti kami kasih nomornya.
0: Kalau boleh flyernya kasih ke RRI saja, supaya RRI juga nanti bisa promosikan lagi lewat akunnya kami.
2: Terima kasih banyak untuk RRI yang sudah kasih kesempatan buat kami untuk hadir, untuk mempromosikan kegiatan-kegiatan kami. Luar biasa. Semoga ke depan bisa menjadi partner.
0: Sebenarnya sama dekat dengan Kakak Siti loh, karena bisnisnya pikiran untuk bisnis itu kuat sekali. Jadi saya juga mau ikut berbisnis juga dengan Kakak Siti. Oke, baik. Terima kasih banyak Kakak Siti.
2: Siap.
0: Hajra.
2: Sama-sama.
0: Yang saat ini sebagai penanggung jawab Hiper Entertainment, terima kasih sudah hadir di RRI Wamena. Kalau boleh sesering mungkin untuk mempromosikan acara ini sebelum tanggal 30 Oktober nanti.
2: Oke.
0: Sebelum sibuk lah ceritanya.
2: Sebenarnya saya mau dibilang sibuk tidak sibuk juga. Karena masing-masing sudah ada panitia.
0: Sudah ada panitianya ya. Terima kasih juga untuk ketua juga, ketua Hiper Entertainment yang akan dilaksanakan nanti tanggal 30 Oktober sampai 8 November 2026. Terima kasih untuk Kakak Muhammad Irsan Jikwa. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada yang salah. Oke, baik. Saudara, itulah tadi dialog kita kali ini yang sudah kita dengarkan bersama kakak berdua yang cantik dan juga ganteng yang saat ini sedang akan dilaksanakan ya event di tanggal 30 Oktober sampai tanggal 8 November 2026 oleh Hiper Entertainment. Suara Papua Pegunungan dengan topik menjaring talenta muda lewat event Hiper Entertainment yang sudah kita ikuti bersama dan yang mendengarkan lewat FM 97,1 MHz dan juga lewat YouTube RRI Wamena sudah tahu ya event-eventnya apa-apa saja. Oleh sebab itu, mari kita hadir nanti di tanggal 30 Oktober sampai 8 November 2026 untuk menghibur diri sendiri dan juga menjadi hiburan tersendiri juga di Provinsi Papua Pegunungan. Mari kita dukung Hiper Entertainment dalam event-event selanjutnya. Semoga sukses untuk Hiper Entertainment dan kamu ucapkan selamat siang. Sampai jumpa.
2: Siang.
0: Terima kasih.
3: Informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Nabire, Bovendigul, dan RRI Jayapura sebagai koordinator wilayah. Mengetengahkan gerak langkah pembangunan, mewujudkan astacita menuju generasi emas Papua.
1: Langsung dari kawasan Tasanggapura nomor 23 Jayapura, selamat pagi menjelang siang pendengar dan pemirsa setia Radio Republik Indonesia Jayapura dimanapun Anda berada. Kita berjumpa kembali dalam siaran berjaringan Sokorwil 1 Papua dalam siaran GMP, Gerakan Membangun Papua, sebagai pelaksana untuk edisi siar hari ini, hari Kamis, tanggal 15 Oktober 2026, kami dari RRI Jayapura, dan siaran ini dirilai bersama RRI Sokorwil 1 Papua, yaitu RRI Merauke, RRI Wamena, RRI Bovendigul, RRI Biak, Nabire, dan juga RRI Serui. Kebersamaan kita berlangsung hingga nanti pukul 11 siang waktu Indonesia Timur. Saya presenter Anda, pendengar dan pemirsa Siti Rahmawati, yang akan menemani kebersamaan kami dengan Anda semuanya untuk membahas satu topik yang begitu penting dan menarik tentunya, yaitu urgensi penyusunan peraturan daerah perundangan urgensi penyusunan peraturan daerah perlindungan tumbuhan dan satwa liar di Provinsi Papua. Dan di studio kami saat ini, kami sapa dengan hormat ketiga narasumber kami yang sudah hadir. Yang pertama yaitu Bapak Ahmad Saifuddin SH. Beliau adalah Kasih Konservasi Hutan dari Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup DKLH Provinsi Papua. Selamat pagi menjelang siang Pak Ahmad. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi bagi pemirsa semua.
1: Gimana kabar Pak?
2: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah baik. Terima kasih Pak Ahmad sapaannya sudah berkenan hadir di sini. Dan narasumber kita yang kedua sudah hadir pula Bapak Dr. Alfred Alfonso Antoh S. Hood MSI. Beliau adalah dosen pendidikan biologi magister IPA FKIP UNCEN. Dan sampai sekarang ini beliau adalah sekretaris LP2M UNCEN. Kami sapa dengan hormat, selamat siang Pak Alfred. Pagi menjelang siang.
3: Selamat pagi menjelang siang.
1: Apa kabar Pak?
3: Puji Tuhan baik.
1: Di tengah kesibukan, terima kasih juga sudah hadir di RRI Jayapura pada kesempatan kali ini. Dan narasumber kita yang ketiga, pendengar dan pemirsa, ada Bapak Dr. Arianto SHMH. Beliau adalah akademisi Ketua Prodi Magister Hukum Universitas Yapis Papua. Selamat pagi menjelang siang. Assalamualaikum Pak.
4: Waalaikumsalam, selamat pagi.
1: Kabar baik juga ya Pak ya.
4: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Pendengar dan pemirsa, kebersamaan kita sampai nanti jelang pukul 11 siang waktu Indonesia Timur. Dan selain Anda bisa mendengarkan siaran kami melalui radio terestrial, melalui FM 96,3 dan juga FM 97,6 MHz, Anda juga bisa menyaksikan secara langsung, bisa menonton langsung pula dialog interaktif Gerakan Membangun Papua untuk edisi hari ini melalui kanal YouTube kami di RRI Jayapura Official. Sepanjang kebersamaan kita berlangsung, kami juga membuka line telepon untuk Anda berinteraksi dengan ketiga narasumber kami di studio saat ini melalui line telepon kami di 0967 536386. Sekali lagi di line telepon kami di 536386. Anda yang berada di luar wilayah Jayapura, di Merauke, Wamena, Bovendigul, Biak, Nabire, dan Serui juga bisa menelpon kode wilayahnya 0967. Dan kami juga nanti mengundang Anda untuk bertanya, bisa meramaikan kolom live chat kami di kanal YouTube kami di RRI Jayapura Official. Topik kita yaitu urgensi penyusunan peraturan daerah perlindungan tumbuhan dan satwa liar di Provinsi Papua. Ini mengapa sangat penting kami angkat, karena kalau bicara tentang Papua, kaya akan kekayaan alam, bukan hanya menjadi kebanggaan kita yang ada dan tinggal di

0: Papua, tetapi juga memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Namun tidak bisa dipungkiri, pendengar dan pemirsa, keberadaan tumbuhan dan satwa liar ini kalau boleh kita bilang juga menghadapi berbagai tantangan, mulai dari kerusakan habitat, mulai dari pembukaan lahan, perburuan, dan juga perdagangan ilegal. Untuk itu kami angkat topik hari ini dan mengawali jumpa kita juga di kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Untuk segmen yang pertama, kami ke Bapak Ahmad. Bapak Ahmad, ini seurgensi apa, semendesak apakah, dan bagaimana gambaran singkat kondisi hutan kita yang juga kaya akan satwa dan tumbuhan liar? Silakan Pak Ahmad.
1: Baik, terima kasih. Jadi kenapa kita harus menyusun atau seberapa pentingnya gitu? Mungkin ini lebih khusus ke tumbuhan dan satwa liar. Jadi ini kita berbicara Papua. Memang aturan mungkin sudah ada dari Menteri Kehutanan juga. Namun di Papua punya khususan tersendiri. Contoh misalnya ada cendrawasih, terus kemudian ada tumbuhannya, ada kayu besi dan seterusnya. Nah itu khusus untuk Papua, sehingga di tempat lain itu tidak ada. Nah kenapa di Papua? Berarti memang istilahnya itu tumbuhan dan satwa itu untuk menjaga Papua. Jadi kalau misalnya itu tidak ada, berarti sumber daya alam Papua hilang dan kemudian akan terjadi perubahan ekosistem dan seterusnya.
0: Oke. Tetapi yang paling mengkhawatirkan sampai dengan saat ini ancamannya seperti apa sih, Pak Ahmad?
1: Nah ini sekarang ini kita mungkin ini kebutuhan pembangunan juga gitu ya, untuk pemenuhan kebutuhan dan lain-lain, sehingga yang paling mengkhawatirkan kita ini sekarang adalah pembukaan lahan. Ya artinya ini dalam, bukan berarti semuanya itu ilegal atau salah, itu tidak, karena itu merupakan untuk kebutuhan pembangunan termasuk di Papua juga dan Indonesia gitu. Nah ini dengan adanya pembukaan lahan, otomatis ini kan merupakan rumah dari tumbuhan dan satwa liar yang ada. Sehingga kalau misalnya rumahnya tidak ada, kalau tumbuhan kan tidak bisa lari, nah, berarti hilang. Nah, kemudian kalau satwa, satwa ini biasanya mungkin habitatnya tuh seperti A gitu, kemudian dia harus mencari lagi tempat yang lain. Nah kalau misalnya di tempat lain juga tidak ada, ya ada kemungkinan dia juga bisa mati dengan sendirinya.
0: Kalau terkait perburuan liar ataupun perburuan yang tidak kemudian mendapat perlindungan hukum, ilegal katakanlah,
1: mungkin kita melihat, kalau kami melihat dari sisi kenapa diburu gitu ya. Nah ini karena ada permintaan gitu. Ini kami pernah melakukan pengumpulan informasi gitu ya. Nah kita jalan-jalan di Hamadi ataupun di tempat lainnya. Nah ini dari pihak yang penyediaannya itu, yang membuat
0: hiasan di kepala itu,
1: ikat
0: Pak.
1: Kepala itu. Nah itu Pak, ini harus dipesan dulu Pak. Oh gitu ya. Nanti harus dipesan baru ada. Artinya apa? Kalau misalnya tidak ada yang pesan, berarti tidak diburu begitu. Apalagi cendrawasih yang merupakan hewan endemik Papua. Nah seperti itu. Jadi itu merupakan hal kedua juga, setelah tadi yang pembukaan lahan, terus kemudian yang kedua, banyak juga yang tertarik dengan satwa yang di Papua. Sehingga itu juga merupakan hal yang bisa merubah atau terjadinya perburuan liar.
0: Tapi kan kalau bicara soal peraturan, Pak Ahmad, ini kan sebenarnya juga mohon nanti mungkin bisa dikoreksi, ada payung hukum peraturan nasional juga mungkinkah yang memang sudah ada, tetapi kemudian bagaimana dengan pemerintah daerah provinsi tepatnya, yang kemudian bisa nggak sih menyelaraskan nanti peraturan daerah ini dengan payung hukum secara nasional untuk melindungi satwa dan tumbuhan liar khususnya di Provinsi Papua, Pak?
1: Baik, jadi secara nasional itu sudah ada juga gitu, dari mulai peraturan pemerintah. Nah ini kita melihat ke urgensinya tadi. Jadi secara nasional itu Menteri Kehutanan sudah menetapkan bahwa ini dilindungi, dan kemudian di appendix CITES juga sudah ditetapkan bahwa ini yang dilindungi, dan itu memang sudah menjadi hukum internasional maupun nasional, itu harus dilindungi. Nah kemudian, nah kita melihat hal lain.

0: yang khusus yang ada terutama di Papua gitu. Nah, kita melihat jadi tumbuhan dan satwa yang di luar mungkin dengan kata lain mm-hmm. itu di luar appendix CITES dan yang dilindungi. Nah, kita di luar itu gitu toh. Kita melihat itu karena dimungkinkan juga ada jenis-jenis tertentu yang mungkin tidak termasuk di kedua kategori itu pun menjadi menarik bagi apa namanya sebagian orang sehingga mm-hmm. itu pun diburu juga gitu. Mm-hmm. Itu salah satunya putusan di Papua.
1: Oke. Dan tidak bisa dipandang sebelah mata juga bahwa mungkin salah satu kendala sampai dengan saat ini masih terus coba disusun peraturan daerah untuk lebih melindungi lagi satwa dan tumbuhan liar. Ini seperti tadi yang Pak Ahmad sampaikan bahwa masih banyak permintaan. Lantas bagaimana dengan masyarakat kita yang kemudian bisa diakomodir mungkin, diberikan sosialisasi atau semacamnya agar mungkin penyusunan peraturan daerah ini bisa nanti terrealisasi, Pak Ahmad?
0: Baik, jadi kalau kita mencoba dengan masyarakat dan ini sedang berjalan juga gitu kan. Mm-hmm. Jadi mungkin di tempat lain juga ada yang namanya hak ulayat gitu kan. Oh, jadi iya. Kita lagi mencoba mungkin kita bisa lihat sendirilah contoh mm-hmm. untuk habitat atau tempat tinggalnya tumbuhan dan satwa contohnya di cagar alam misalnya kita mm-hmm. contoh yang ekstrim. Mungkin secara hukum bahwa kawasan cagar alam itu batasnya tuh di situ. Mm-hmm. Namun pada secara fisik di lapangan sudah banyak yang terbuka. Ya. Nah, kami sedang mencoba untuk melindungi habitat itu secara wilayah adat, wilayah ulayat gitu. Mm-hmm. Jadi untuk sementara ini karena kan masyarakat luas dan banyak, kami mencoba bagi masyarakat yang mempunyai kepedulian terhadap perlindungan atau konservasi tumbuhan dan satwa liar maupun habitatnya, mm-hmm. kita coba untuk mendampingi mereka. Demikian.
1: Oke, terima kasih Pak Ahmad untuk penjelasannya. Dan tentu masih bersama pula dua narasumber kami yang lainnya membahas tentang urgensi penyusunan peraturan daerah perlindungan tumbuhan dan satwa liar di Provinsi Papua. Kini kita ke Bapak dosen ya, Bapak dosen pendidikan biologi Magister IPA FKIP Uncen dan sampai sekarang beliau ini sebagai sekretaris LP2M Uncen. Bapak Alfred, bicara tentang ini sangat menarik. Lantas mengapa harus Papua menjadi perhatian juga dari segi biologi tentunya?
2: Baik, terima kasih. Peraturan daerah ini kenapa penting? Karena sebenarnya tadi sudah disampaikan oleh pihak dinas bahwa mm-hmm. di tingkat pusat memang kita sudah punya undang-undang nomor 5 tahun 1990 yang kemudian di amandemen nomor 32 tahun 2024 tentang konservasi sumber daya alam hayati. Nah, ini juga dibantu juga dengan peraturan pemerintah nomor 106 tahun 2018 yang mana memang di tingkat pusat itu sudah menetapkan tumbuh-tumbuhan dan hewan atau satwa liar yang masuk dalam daftar yang dikonservasi. Namun demikian, untuk di Papua, lebih khusus di Provinsi Papua, peraturan atau semacam regulasi yang sifatnya lokal itu belum dimiliki. Hmm. Sehingga kita juga bisa lihat bahwa ternyata di peraturan 106 itu banyak tumbuh-tumbuhan yang dari Papua yang tidak masuk di dalam list daftar itu.
1: Okay.
2: Sehingga dengan pembuatan perda ini, kita bisa memasukkan tumbuh-tumbuhan endemik atau khas dari Papua. Sehingga itu menjadi penting untuk dibuat peraturan daerah ini.
1: Kalau seperti itu, Pak Alfred, karakteristik tumbuhan dan satwa endemik Papua yang seperti apa yang nanti kemudian akan didorong nih? Kalau tadi Bapak bilang belum dimasukkan, ternyata dalam list apa nih yang kemudian akan didorong? Karakteristik tumbuhan juga satwa liar yang harus dilindungi, Pak?
2: Ya, ada beberapa jenis, misalnya seperti landak yang dulu sudah disampaikan atau dipublish bahwa sudah tidak ditemukan lagi. Mm-hmm. Ternyata tahun 2023 itu hasil penelitian dari mahasiswa FMIPA Biologi Unced dengan beberapa peneliti dari luar negeri, mereka mendapatkan jenis Saglossus atau landak di endemik di cagar alam siklon. Artinya bahwa spesies ini yang tadinya sudah dinyatakan punah, tetapi melalui riset itu sudah ditemukan. Nah, terus ada beberapa tumbuh-tumbuhan yang dipakai oleh masyarakat adat Papua, seperti daun gatal atau lafortea. Ini kan sudah dijual atau dikomersilkan di pasar-pasar tradisional, seperti di pasar Yoteva dan beberapa pasar-pasar tradisional lainnya sudah dijual. Tapi ini secara daftar belum masuk di dalam PP106 tadi, lafortea ini atau daun gatal. Sehingga memiliki peluang untuk kita masukkan di dalam daftar tabi. Artinya kalau misalnya semakin banyak orang ambil tanpa dilakukan upaya budidaya, maka suatu ketika mungkin jenis tanaman ini dia bisa punah. Sementara kita tahu bahwa lafortea atau daun gatal ini dia tidak bisa hidup secara monokultur atau ditanam sendiri. Seperti kita kembangkan kopi atau sawah, dia padi ya, menjadi tanaman monokultur. Sementara bahwa lafortea ini dia hidup berdampingan dengan jenis-jenis tanaman lainnya di kawasan hutan. Sehingga kalau seandainya peraturan daerah ini kita buat dan bisa mengakomodir jenis-jenis yang komersial yang belum masuk dalam list daftar tumbuhan yang dilindungi, maka itu bisa memberi manfaat juga bagi masyarakat, tapi juga kepada ekosistem tadi bisa terjaga spesies-spesies yang tadi saya sebutkan tadi.
1: Oke, bicara tentang perlindungan tumbuhan dan juga satwa liar, berarti kan tidak hanya berbicara tentang bagaimana nanti keberlangsungan tumbuhan dan satwa liar ini, tetapi juga bicara tentang habitat mereka, tentang ekologi mereka. Dari perspektif biologi, seperti apa Pak Alfred melihatnya?
2: Misalnya cendrawasih. Cendrawasih tidak bisa kita protek hanya spesies burung cendrawasih. Tetapi ada hal yang lain, misalnya dari sisi makannya. Makannya itu tersedia di habitat tadi. Jadi seperti beberapa biji-bijian dari ficus, jenis ficus atau beringin, itu menjadi makan dari, atau pakan dari burung cendrawasih. Yeah. Nah kalau misalnya ekosistem ini kita rusak, dan pakannya itu hilang di hutan tropis tadi, maka otomatis cendrawasih ini pun juga akan pergi. Punah. Karena tidak ada tersedia pakan bagi burung cendrawasih. Sehingga kalau kita bicara perlindungan pada spesies, itu juga kita nanti akan berkaitan juga dengan perlindungan pada habitat. Ya. Karena habitat itulah sebagai rumah dari spesies tadi. Seperti itu.
1: Oke. Kita mundur selangkah lagi Pak Alfred. Tadi kan sudah dicontohkan karakteristik tumbuhan dan juga satwa liar yang nantinya didorong untuk masuk dalam peraturan daerah. Ini bisa dijelaskan juga kah Pak Alfred bagaimana kemudian kita menentukan jenis-jenis tumbuhan dan satwa itu sendiri yang perlu nih menjadi prioritas untuk nanti didorong masuk dalam peraturan daerah. Kan banyak nih karena keragaman hayati di Papua. Ada syarat khusus kah atau jenis tumbuhan khusus kah, satwa yang kemudian juga harus diperhatikan tanda-tandanya seperti apa nih supaya kita dorong nanti untuk masuk dalam peraturan daerah.
2: Jadi kita kan sudah punya acuan peraturan perundangan, yaitu Undang-Undang nomor 5 yang sudah diamandemen, Undang-Undang 32/2024, sama dengan peraturan pemerintah nomor 106. Itu adalah list daftar yang ditentukan secara nasional. Okay. Nah sekarang peraturan daerah ini dia harus bisa mengakomodir spesies-spesies yang tidak ada di list daftar tadi, di peraturan pemerintah nomor 106 tadi tahun 2016. Nah list-list daftar itu bisa dibuat karena sudah beberapa ada penelitian dilakukan oleh beberapa institusi pendidikan di tanah Papua, baik oleh UNCEN, UNIPA maupun Musamus di Merauke dan juga PTS-PTS di seluruh tanah Papua. Itu udah ada riset yang dikerjakan oleh akademisi baik dosen dan juga mahasiswa. Yeah. Dan sudah masuk di publikasi juga di jurnal-jurnal reputable, baik jurnal Sinta 1, Sinta 2, ataupun juga jurnal Scopus. Jadi beberapa publikasi tadi sudah terpublish ke seluruh jurnal-jurnal yang reputasi tadi, reputable tadi. sehingga itu juga menjadi apa namanya, menjadi informasi awal bagi penyusunan peraturan daerah ini. Acuannya sudah ada dari riset-riset yang kita temukan lewat publikasi tadi. Tapi juga nanti kelanjutan dari proses ini, kita memang akan mengundang pakar juga nanti difasilitasi oleh teman-teman dari kehutanan untuk melakukan diskusi yang nanti dalam waktu dekat kita akan undang pakar-pakar untuk bersama duduk bicara tentang spesies-spesies prioritas lokal endemik Papua ini yang bisa dijustifikasi oleh pendapat pakar. Jadi metodologi proses penyusunan naskah akademik ini kita menggunakan bisa dengan penulisan publikasi, tapi juga bisa dengan diskusi dengan pakar. Jadi dengan pakar tadi itu secara ilmiah itu bisa menjadi rujukan dalam penyusunan naskah akademik ini. Sehingga proses ini memiliki legitimasi yang kuat, tidak hanya mengcopy dari media tertentu saja, tetapi melalui proses filterisasi yang kuat, sehingga kita mendapatkan informasi yang akurat berkaitan dengan spesies-spesies yang kemudian nanti ditetapkan dalam rencana peraturan ini.
1: Oke, terima kasih Pak Alfred untuk penjelasannya. Segmen selanjutnya kita langsung menuju ke Bapak Dr. Arianto SH/MH. Beliau adalah akademisi sekaligus juga ketua program studi Magister Hukum Universitas Yapis Papua. Ini bicara tentang hukum peraturan daerah, berarti erat kaitannya juga dengan bagaimana kemudian menerapkan peraturan ini dan seperti apa nanti, karena banyak kekhawatiran juga Pak Arianto.

0: diterapkan di Provinsi Papua itu sendiri. Silahkan Pak Arianto.
1: Ya, baik. Terima kasih. Kalau kita berbicara peraturan daerah ini kan ini sudah diatur di dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah, ya. Di mana daerah bisa membuat rancangan instrumen kebijakan berkaitan dengan permasalahan-permasalahan yang terjadi di daerah. Nah, jadi terkait dengan peraturan daerah yang kita bahas hari ini, itu tentunya kan berangkat dari isu, berangkat dari fenomena. Kalau tidak ada isu, tidak ada fenomena, pertanyaannya buat apa peraturan daerah? Nah, sebenarnya peraturan daerah itu untuk menjawab permasalahan. Meskipun di dalam peraturan nasional itu sudah diatur dalam pasal 32, Undang-Undang 32 tahun 2024 terkait dengan ekosistem hayati, dan kemudian ada juga di situ penjelasan di PP 106 terkait tumbuhan dan satwa liar yang sudah dilindungi, tetapi ada ruang kosong. Nah, jadi di dalam aturan-aturan itu kan tidak semua spesies yang di apa yang terakomodir di dalam peraturan itu, karena yang pertama Indonesia itu cukup luas dan hewannya banyak, tumbuhannya banyak, dan mungkin di dalam kekosongan-kekosongan itulah kita menjawab. Nah, dari Papua. Nah, kalau di Papua ini kan kita lihat banyak tumbuhan satwa liar yang yang belum terakomodir di dalam 106 itu. Lalu di dalam pemanfaatannya itu luar biasa sangat masif, sehingga terjadi kerusakan, terjadi pemusnahan, terjadi perdagangan yang luar biasa. Apalagi kalau kita lihat ini baru-baru banyak berita viral, ada kura-kura yang dikirim ke Ternate, ada kura-kura yang bisa lolos ular, reptil dan lain-lain. Itu kan memang kalau kita di dalam aturannya kan memang itu tidak ada, tapi itu spesies langka. Nah, kalau bukan kalau dengan cara kita hanya membiarkan barang ini seperti yang disampaikan tadi Pak Alfred, bahwa itu sama saja kita menghilangkan ekosistem kita di tanah Papua yang begitu luar biasa. Nah, semangat peraturan daerah ini setidaknya kita menginginkan bahwa kehadiran Perda ini maka ada semacam kolaborasi nanti dalam hal pengelolaannya, termasuk kolaborasi dengan masyarakat adat. Karena masyarakat adat ini kan pemilik ulayat di hutan adat. Nah, begitu pun juga nanti OPD-OPD terkait, kemudian dinas-dinas terkait. Nah, nanti kita akan berkooperasi untuk melakukan pemanfaatan, baik dalam pemanfaatan untuk wisata, baik dalam pemanfaatan mungkin untuk penelitian dan riset, baik mungkin untuk pemanfaatan dalam rangka pengembangbiakan. Itu semangat sebenarnya yang ingin kita lakukan. Nah, terkait dengan apakah nanti tumpang tindih, selama kita tidak selama kita mengikuti pasal 33, di situ kan jelas Undang-Undang Dasar 1945 terkait dengan prinsip keberlanjutan. Nah, prinsip keberlanjutan itu ya sudah, kita bagaimana berusaha sebaik mungkin untuk melindungi wilayah kita, melindungi alam kita. Apalagi kalau kita misalnya lihat fenomena yang terjadi ini, masalah asap ini kan juga berkaitan dengan bagaimana masyarakat mengelola lingkungan itu. Nah, pertanyaannya ini yang berkontribusi merusak alam ini siapa? Apakah masyarakat ataukah pemerintah? Nah, dengan aturan-aturan daerah ini maka ada semacam kayak pembelajaran edukasi yang baik kepada masyarakat juga, supaya mereka tidak melakukan merusak lingkungan-lingkungan itu. Karena kalau misalnya lingkungan itu dirusak, yaitu tadi bisa jadi nanti ada kepunahan dalam lingkungan situ. Nah, di dalam peraturan daerah sendiri itulah kenapa kita selalu berkoordinasi membahas. Nah, dalam hal ini kan kita sudah melakukan coba harmonisasi, dan dalam peraturan daerah ini kan agak panjang, Bu, agak panjang. Misalnya ada dalam proses yang pertama kita kan kemarin ada FGD, kemudian ada namanya pembahasan naskah akademik, lalu kemudian ada pembahasan batang tubuh peraturan daerah, kemudian ada pembahasan berkaitan dengan jenis satwa yang kita harus akomodir, karena tidak boleh ada duplikat nanti. Artinya jangan sampai sudah disebutkan di dalam 106 lalu kita mengulang di dalam pasal yang kita buat daerah ini. Ya, makanya yang disampaikan tadi Pak Alfred, bahwa ya kita betul-betul mengidentifikasi, jangan sampai ada hewan yang sudah masuk lalu kemudian kita mengulang. Nah, ini kan juga jadi masalah nanti. Jadi nanti ada disharmonisasi. Nah, di dalam proses disharmonisasi ini juga nanti ada dua lagi yang akan dilibatkan, yaitu hukum dan HAM. Nah, hukum dan HAM inilah yang kemudian melihat apakah peraturan dari menimbangnya itu dengan memperhatikan aturan-aturan terkait, mereka lah nanti yang akan membaca secara teknis. Tugas kita di dalam proses pembahasan ini adalah merancang sebaik mungkin supaya itu tidak bertentangan. Tapi kita tidak tahu juga karena Kemenkumham ini mereka sudah punya pelatihan khusus juga dalam proses mengharmonisasi karena mereka punya kewenangan. Tapi di dalam proses harmonisasi ini tidak cukup di Kemenkumham lagi. Nanti naik lagi di Kemendagri. Nah, bisa jadi nanti Kemendagri juga bisa jadi mempertanyakan lagi harmonisasi dengan hukum dan HAM. Jadi memang ini terlalu hati-hati memang. Artinya meminimalisir terjadinya tabrakan undang-undang yang kemudian nanti aturan kalau misalnya keluar itu bisa tidak efektif. Nah, oleh sebab itu kita berharap dengan skema yang proses yang panjang ini, setidaknya perda ini ketika lahir nanti menjadi perda yang efektif dimanfaatkan oleh masyarakat, termasuk dinas-dinas terkait, kemudian termasuk juga kolaborasi dengan mitra-mitra seperti NGO, kemudian dunia pendidikan. Karena dalam perda ini nanti ada kolaborasi itu, kawasan penelitian dan lain-lain, supaya kita mencontoh daerah seperti mungkin di Bali, mungkin kita mencontoh daerah seperti di Jawa Timur, ada wilayah-wilayah, atau mungkin di Sumatera ada wilayah di mana gajah itu bisa, itu dilindungi, tidak boleh orang masuk sembarang, harimau di situ dilindungi. Nah, kita juga harus punya itu, misalnya ini burung cendrawasih di mana tempatnya, nah itu sudah harus dicagar budaya kan, tidak boleh orang masuk, kecuali kalau misalnya orang wisata, itu pun dibatasi. Nah, jadi cara-cara begini paling tidak bisa menyelamatkan lingkungan. Kalau bukan kita, siapa lagi mau menyelamatkan?
0: Betul.
1: Nah, apa upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh tim seperti dari tim dari Pak Alfred, ahli biologi, itu luar biasa. Artinya ternyata banyak hewan-hewan yang kita tidak tahu ternyata ada penelitian-penelitian itu. Maka ya sudah harus kita lakukan untuk menyusun peraturan daerah ini. Tidak boleh kita menunggu. Nah, sementara kalau kita menunggu, ya itu tadi, lagi-lagi cendrawasih tiba-tiba kita sudah lihat digantung kiri kanan, di jalan-jalan dijual. Itu menurut saya luar biasa. Saya kalau lihat, bukan saya bukan orang Papua, tapi saya kalau lihat bulu cendrawasih itu digantung dengan lihat bulunya yang sangat mengkilat, indah dan lain-lain, itu mengganggu rasa apa ya, mengganggu batin saya bahwa loh, burung ini sangat cantik sekali. Sampai banyak orang-orang teman-teman di Jakarta itu mau bawa burung cendrawasih di Jakarta, tapi saya bilang nggak bisa. Cendrawasih itu nggak bisa hidup di Jakarta. Cendrawasih itu hidupnya di Papua. Itu kalau kamu bawa pasti nanti dia akan punah di sana, dia akan mati. Nah, karena cendrawasih itu kan makhluk yang menurut saya burung yang paling indah kalau saya lihat itu. Makanya kenapa itu menjadi mahkota di dalam topi kebesaran masyarakat adat, karena keindahannya. Dan bahkan gara-gara burung cendrawasih ini kan Papua dikenal di seluruh dunia. Itu
0: burung jadi, surga Pak,
1: burung surga. Dan kalau sudah dikatakan burung surga, lalu kemudian kita lihat masih ada orang yang mungkin menangkap, memperdagangkan, atau bahkan mungkin membunuh dan lain-lain. Nah, sama saja ini kan kita menyakiti Pak, kita punya menyakiti kekasan kita di situ. Hilanglah budaya kita kalau misalnya kita menyakiti ini. Jadi tugas kita adalah untuk bagaimana memastikan hewan-hewan yang belum terakomodir di dalam peraturan pemerintah 106 ini diatur dalam perda supaya nanti dimaksimalkan, diolah baik, kemudian nanti bisa dirasakan manfaatnya kepada masyarakat.
0: Menarik, bicara tentang salah satu satwa yang harus dilindungi, burung cendrawasih, burung surga, dan serpihan surga itu sedikitnya tuh jatuh di Papua. Makanya tadi Pak Arianto bilang kenapa harus segera kita bertindak gitu ya. Ada peraturan daerah yang kemudian harus ada untuk melindungi satwa, khususnya juga yang endemik khusus di tanah Papua. Tetapi ternyata prosesnya panjang ya Pak Arianto ya. Tahapan yang harus dijalani itu untuk memunculkan satu peraturan daerah itu begitu panjang. Spill sedikit Pak, sekarang ini sudah sampai di tahap yang mana ini?
1: Kemarin kita sudah bahas terkait naskah akademik.
0: Okay.
1: Dan sekarang sudah masuk kepada draft rancangan perdanya. Ini masih kami menunggu terkait dengan lampiran perda itu. Dalam hal itu tadi, yang Pak Alfred bilang tadi, burung-burung ini, satwa-satwa ini, tumbuhan-tumbuhan ini. Karena kita nggak bisa langsung mencantum-cantumkan saja. Takutnya salah nanti yang kita cantumkan. Apa yang disampaikan Pak Alfred kemarin bahwa ya sudah jangan sampai terduplikat, sudah ada tapi kita ulang lagi di situ. Mm-hmm. Nah ini mungkin sama seperti yang terjadi di mana itu Pak Alfred,
2: di Papua Barat,
1: Papua Barat. Mm-hmm. Itu kan banyak yang mengulang. Mm-hmm. Di situ artinya ya sudah, kalau sudah ada ya ngapain kita ulang. Mm-hmm. Nah karena apalagi jenis satwa ini kan, jenis tumbuhan ini kan sangat banyak, jadi kita harus hati-hati menempatkan di dalam peraturan daerah. Nah untuk naskah akademiknya, untuk draftnya sendiri itu hampir kita sudah mau jadwalkan pembahasannya, ya. Setelah nanti kita sudah mendapatkan jenis dan tumbuhan yang belum ada di dalam peraturan 106 itu. Uh-huh. Nah baru kita akan bahas pelan-pelan di dalam pasal per pasal. Okay. Bersama tim nanti. Uh-huh.
0: Dan semoga saja nanti peraturan daerahnya jadi peraturan daerah yang efektif dan baik ya, Pak Rianto ya, insya Allah. Ya. Tetapi mengakomodir juga sanksi kah dalam peraturan daerah itu nanti Pak?
1: Ada sanksi.
0: Jadi, karena kan banyak juga kita lihat ini masih saja ada penyelundupan tumbuhan dan juga satwa-satwa endemik khas Papua, baik itu dari bandara, pelabuhan dan sebagainya. Seperti apa nanti Pak?
1: Jadi kalau masalah sanksi itu sudah ada. Jadi di dalam teknik perancang peraturan perundang-undangan itu perda bisa, cuma dibatasi sanksinya. Uh-uh. Kayak penjara mungkin hanya 6 bulan. Kemudian dendanya mungkin tidak terlalu besar, dan kemudian ada namanya penyidik, penyidik PPNS. Nah, jadi di situ nanti kita akan atur dalam perda sehingga nanti dalam proses penindakannya nanti penyidik PNS inilah yang kemudian akan turun dalam melakukan penindakan. Itunya tentunya dengan berkolaborasi dengan kepolisian. Nah, hanya yaitu tadi apakah kita dalam hal mungkin proses kayak perdagangan misalnya. Yeah. Nah, kalau kita sebenarnya betul-betul melaksanakan tugas kita sebagai penegak hukum, saya pikir mungkin kita bisa cegah itu. Saya khawatir nanti ya namanya aturan, tapi kadang-kadang kan oknum juga ada di dalam. Bisa mereka meloloskan, membantu meloloskan. Akhirnya kan ya itu tadi upaya-upaya yang kita sudah lakukan, tapi karena ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, lalu kemudian itu tadi ya banyak hewan-hewan kita yang keluar. Nah jadi kita harapkan di dalam perda ini ya tugas-tugas yang dilibatkan dalam hal proses-proses penegakan hukum itu betul-betul serius untuk melakukan proses penegakan hukum. Ya. Jadi jangan hanya sekedar penegak hukum, tapi ketika ada masalah tidak selesai barang ini, tidak tuntas barang ini. Oke, ditangkap ada buktinya, tapi tidak ada proses lebih lanjut. Ya,
0: artinya gak ada efek jera dong Pak Arianto?
1: Ya, tidak ada efek jera. Kalau misalnya dalam proses penegakan hukum itu kita sudah lihat ada buktinya, ada faktanya, lalu kemudian tiba-tiba satu minggu kemudian hilang di permukaan. Iya. Nah, kalau bisa dalam proses penegakan hukum itu harus sampai selesai, harus sampai tuntas. Kalaupun misalnya mungkin itu diselesaikan, maka itu harus diselesaikan secara surat, mungkin SP3 atau apa, pemberhentian penyelidikan, mungkin tidak cukup alat bukti dan lain-lain. Itu supaya ada unsur jera juga. Iya. Jadi jangan sampai nanti tindakan-tindakan yang selalu kita anggap itu karena pemakluman lah. Ah, kita maklumi saja ini mungkin untuk gini kita, akhirnya karena pemakluman-pemakluman itu ya banyak tumbuhan satwa kita itu yang kemudian dia hilang dengan pelan-pelan. Nah kalau bisa dalam proses penegakan

0: ini kalau jadi tambang, rusak ini ekosistem kita. Tumbuhan apa sungai, kemudian pohon-pohon itu sangat cantik sekali. Akhirnya dia menolak adanya masuk tambang di sana. Pada akhirnya ketika izin 12 izin SIUP itu dibatalkan pemerintah, dia berupaya untuk bagaimana ini bisa dialokasi dimanfaatkan. Akhirnya dia membangun kerjasama dengan masyarakat setempat, lalu kemudian merancang desain bahwa ini harus tempat jadi wisata. Wow, sekarang sudah tempat wisata yang terkenal. Nah, itu yang harus kita lakukan sebenarnya. Paling tidak kita menyelamatkan lingkungan itu kan dari kita. Ya, kalau misalnya kita berbicara masalah tambang, masalah mungkin galian-galian, saya pastikan bahwa ya tidak akan bertahan itu. Apalagi mungkin kita yang tinggal di daerah-daerah yang mungkin rawat apa eksplorasi, ekstradisi, pengelolaan alam yang berlebihan, itu pasti juga kita nggak sehat. Itu. Jadi ini kembali kepada kita semua, rasa tanggung jawab kita sebagai masyarakat di yang berada di Papua.
1: Oke, baik, terima kasih Pak Arianto. Dan pendengar juga pemirsa, kami undang Anda yang mau bergabung bisa langsung menelpon ke line telepon kami di 536386 untuk Anda yang ada di luar Pulau Papua, tepatnya dari sewilayah Papua sih, tapi dari luar Jayapura ya. Mungkin yang ada di Merauke, Wamena, Bovendigul, Biak, Nabire, dan Serui bisa menggunakan kode wilayah yaitu 0967, kemudian nomor telepon studio kami 536386. Dan Anda juga bisa terus menyaksikan dialog ini berlangsung melalui kanal YouTube kami di RRI Jayapura Official. Sudah pukul 10 lewat 43 menit waktu Indonesia Timur. Teman-teman di belakang layar, kita bisa break sebentar, kami akan kembali pendengar dan pemirsa tetapi selepas jeda berikut ini.
2: GMP, Gerakan Membangun Papua. Siaran berjaringan Sekorwil 1 Papua. Meliputi RRI Merauke, Biak, Wamena, Serui, Nabire, Bovendigul, dan Satker Jayapura sebagai koordinator wilayah. Mengetengahkan berbagai kegiatan pembangunan di berbagai sektor. Disiarkan setiap hari Kamis pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Timur.

0: RRI Net. Informasi, budaya, dan global. RRI Net, Radio Visual.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: RRI.co.id, media radio berita online, terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.
3: Gerakan Membangun Papua. Siaran berjaringan Sekorwil 1 Papua meliputi RRI Merauke, Biak, Wamena, Serui, Nabire, Bovendigul, dan Satker Jayapura sebagai koordinator wilayah. Mengetengahkan berbagai kegiatan pembangunan di berbagai sektor.

0: setiap hari Kamis pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Timur.
1: Pendengar dan pemirsa, kembali lagi dalam siaran berjaringan Sekolwil 1 Papua dalam siaran GMP Gerakan Membangun Papua, dan kami informasikan kembali siaran ini dirilai bersama RRI Sekolwil 1 Papua, yaitu RRI Merauke, RRI Wamena, RRI Bovendigul, Biak Nabire, dan juga RRI Serui. Masih membahas tentang topik hari ini, urgensi penyusunan peraturan daerah perlindungan tumbuhan dan satwa liar di Provinsi Papua, dan masih setia juga bersama tiga narasumber kami di studio kami saat ini. Dan kami undang Anda untuk bergabung, silahkan bisa menghubungi line telepon kami di line telepon 0967536386, atau yang ingin bertanya melalui live chat juga boleh ya, di kolom komentar kami di kanal YouTube kami di RRI Jayapura Official. Di line teleponnya di 0967536386, topiknya urgensi penyusunan peraturan daerah perlindungan tumbuhan dan satwa liar di Provinsi Papua. Mungkin saya kembali ke Pak Alfred. Bapak Alfred, ini bicara tentang habitat, bicara tentang ekosistem, dan tentang tempat di mana adanya satwa dan juga tumbuhan. Bagaimana memastikan kemudian bahwa peraturan daerah ini tidak membatasi juga kehidupan masyarakat lokal kita, yang kita kalau boleh bilang ini selama ini juga bergantung pada alam dan sumber daya alam secara tradisional. Dari perspektif ilmu biologi seperti apa Pak Alfred melihatnya?
2: Iya, di Papua kita ini sekitar tercapnya sekitar 85% lah kampung itu ada di dalam kawasan hutan. Sehingga kehidupan masyarakat sehari-hari itu selalu berhubungan langsung dengan kawasan hutan. Dan seperti pemanfaatan hasil hutan, baik hasil hutan kayu dan kayu, tapi juga pemanfaatan berbagai jenis mamalia dari hutan, seperti babi hutan, rusa dan lain-lain, itu masih terus berlangsung dalam pemenuhan kebutuhan pangan atau makanan. Sehingga masyarakat hari ini dengan hutan itu, atau masyarakat memandang hutan itu sebagai ibu,
1: mama,
2: atau mama. Iya. Karena itu tidak bisa kita lepaskan antara masyarakat adat dan hutan. Jadi kalau hutan rusak, ya berarti itu sama saja kita rusak rumah mereka. Jadi sehingga kalau kita misalnya berpikir untuk jadi konteks konservasi itu tidak hanya perlindungan secara harfiah, tetapi konservasi juga itu makna dari produk ini kita harapkan juga ada pemanfaatan terbatas yang bisa dilakukan oleh masyarakat, dan ada peluang seperti itu. Seperti hari ini kita lihat matoa, kita lihat berbagai jenis-jenis tumbuh-tumbuhan penghasil makanan atau pangan itu selalu diambil dari kawasan hutan. Jadi karena itu tidak bisa kita lepas antara masyarakat adat dengan kawasan hutan. Jadi kalau hari ini hutannya rusak dan kemudian mereka tidak bisa apa-apa, itu karena tadi, karena ada hubungan saling keterkaitan antara masyarakat dengan hutan.
1: Oke, terima kasih Pak Alfred. Kita ke Bapak Ahmad. Pak Ahmad, selaku Kasih Konservasi Hutan Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup atau DKLH Provinsi Papua, kemudian melihat bagaimana topik ini kita angkat, kita perbincangkan dan didengar oleh semua pendengar setia kita, bahkan yang juga menontonnya melalui live streaming kita di kanal YouTube di RRI Jayapura Official, tentang bagaimana kemudian langkah-langkah, tahapan-tahapan yang sudah dilakukan oleh pemerintah tentunya untuk mendorong adanya satu peraturan daerah khusus untuk melindungi tumbuhan dan satwa liar. Jika peraturan daerah ini Pak Ahmad ditetapkan, sudah ada nih peraturan hukumnya, ada landasan hukumnya begitu, bagaimana kemudian dorongan dari pemerintah yang bisa kemudian diakomodir untuk tahapan-tahapan selanjutnya agar praktek-praktek perburuan liar dan perdagangan tumbuhan juga satwa yang ada di Provinsi Papua ini kita harapkan tidak terulang kembali. Paling konkret, apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat sambil menunggu peraturan daerah ini jadi nih Pak Ahmad?
3: Baik, terima kasih. Sebagaimana yang telah kami sampaikan tadi, jadi kami sendiri dari pemerintah melakukan sosialisasi, terus kemudian kita juga kan ada kader-kader konservasi, kita kumpulkan, kita berikan wawasan, terus kemudian kita juga langsung ke masyarakat. Di samping masyarakat, artinya ini dalam cukup luas, kemudian yang khusus artinya bagi masyarakat yang punya kepedulian. Nah ini kita ambil contoh misalnya di Kabupaten Jayapura ada beberapa kampung yang mereka itu peduli untuk menjaga. Sempat kami di Nimbokran kita menanya gitu, ini dulunya seperti apa? Oh ternyata dulunya itu wilayah tersebut ada penebangan-penebangan juga, artinya pemanfaatan kayu. Terus kemudian karena ada seorang yang mempunyai wawasan yang bagus tentang konservasi, akhirnya dia membangun, artinya menjaga gitu. Ya akhirnya di stop kegiatan-kegiatan tersebut, terus kemudian menularkan pengetahuan tersebut ke minimal ke keluarganya, terus kemudian ke masyarakatnya, sehingga dalam beberapa kampung akhirnya mengikuti. Nah, baru ada sekitar mungkin lebih dari 20 tahunan mungkin atau 15 tahun, saya dilupakan itu. Nah, itu wilayah tersebut akhirnya, nah tadi mungkin jaga terus, baru saya makan dapat uang dari mana, kan begitu toh. Nah, akhirnya mereka memanfaatkan jasa lingkungan. Jasa lingkungan di sini wisata alam. Nah, itu ada pengamatan salah satunya Bulu Cendrawasih dan masih banyak yang lain. Saya pernah menemukan ketemu gitu ya, turis dari Inggris. Saya tanya sama guide-nya gitu, karena tidak ketemu langsung dengan ini. Karena perlengkapan juga banyak, saya tanya itu dari Inggris mau ngapain? Mereka itu hanya pengen melihat mangrove, coba. Jauh-jauh dari Inggris pengen melihat mangrove. Peralatannya banyak, dipikul satu orang tuh sampai ribet. Nah seperti itu. Betapa mereka mencintai atau pengen mengetahui sebetulnya mangrove itu seperti apa gitu. Nah kita yang di sini melihat seperti itu kan merupakan satu peluang. Baik peluang dari sisi konservasi untuk menjaganya, sehingga orang salah satunya yang dari Inggris tadi itu bisa melihat. Terus kemudian yang kedua, jadi lestari ya, harus ada mangrove supaya bisa dilihat orang. Terus kemudian yang kedua, dengan adanya datangnya turis dari luar, mendapatkan atau menghasilkan penghasilan dalam apa namanya ekonomi bagi masyarakat di situ. Ada upah, terus kemudian nginap di situ juga, jadi bayar juga. Tentunya memang tarif yang ditetapkan untuk domestik dan yang luar itu berbeda. Nah, karena mungkin itu, terus kemudian dari sisi pelayanannya juga beda, tergantung paket yang diminta gitu tuh. Seperti itu. Nah, jadi ya itu alhamdulillah gitu. Itu kami juga ikut bersyukur, berterima kasih, dan kami sudah mengapresiasi dalam bentuk memberikan bantuan, entah itu mungkin fasilitas. Pernah kita membantu pengadaan teropong, terus kemudian membantu bahan-bahan untuk homestay dan seterusnya. Dan juga kami juga apabila misalnya ada tamu gitu, secara tidak langsung juga kita juga mempromosikan, Pak, di sana itu kalau Bapak mau lihat cendrawasih secara langsung ada, nanti kita bisa antar. Ada beberapa yang ikut gitu, artinya kita mengantar ke sana, terus kemudian kita mempromosikan ke yang lainnya juga. Terus kemudian tadi terkait dengan habitat juga, tempat tinggal. Jadi pertama tadi jasa lingkungannya oke, terus kemudian tumbuhan dan satwa liarnya juga terjaga, karena mungkin tadi terbalik dengan yang perburuan ya. Kalau yang perburuan itu mencari untuk diambil, kalau yang ini dicari untuk dilihat.
1: Iya.
3: Nah, di samping mereka melihat secara langsung juga ada banyak juga fotografer ternyata. Ya, kalau yang saya tanya itu ada yang dari Jerman dan seterusnya, dari Amerika juga ada. Nah, mereka hanya pengen memfoto cendrawasih jenis apa, karena ternyata cendrawasih juga banyak ya, tidak hanya yang kuning itu saja, tapi yang selain warna kuning juga ada gitu, ada yang di tanah dan juga ada yang mungkin hanya tidak kelihatannya bagus tapi ternyata suaranya bagus gitu,
1: kicauannya nah, bagus,
3: kicauannya bagus. Uh-huh. Nah, seperti itu. Jadi untuk beberapa lokasi tidak hanya di Kabupaten Jayapura, juga untuk mulai tahun kemarin ya, tahun kemarin kita sudah mencoba merintis di Kabupaten Jayapura ada beberapa lokasi, terus kemudian ada satu mungkin yang beberapa teman-teman yang belum pernah ke sana di Supiori. Di Supiori itu kami ke sana, itu kampung yang paling ujung di Supiori. Itu ada kami tadinya menyangka itu di daratan. Ternyata itu ada pulau tiga. Tiga pulau di situ. Dan di situ dibandingkan dengan di Biak misalnya ya, mungkin di Biak itu untuk mengambil ikan itu pakai, masih ada yang pakai bom misalnya gitu. Tapi di Supiori itu tidak. Mereka diambil pakai jaring dan dipancing gitu. Bahkan di situ ada jenis tertentu seperti misalnya dugong-dugong ya, ikan duyung Pak ya. Nah, itu ada di sana habitatnya. Nah, itu menurut cerita di apa namanya masyarakat di sekitar situ. Terus kemudian di salah satu satwa yang ada di pulau tersebut itu adalah kepiting kenari. Nah, ini mungkin di tempat lain tidak ada gitu, jenis tersebut ada kepiting kenari. Jadi terus kemudian artinya ini tidak kita tidak hanya tinggal Jayapura terus gitu toh. Nah, kami juga sudah ke Supiori tadi, dan ini rencananya kita akan menginventarisir tempat tersebut, isinya apa, terus kemudian mungkin apa yang perlu dilindungi. Dan di situ ada kelompok masyarakat ya, baik di Jayapura maupun di Supiori tadi, yang komitmen untuk menjaga. Kemudian di pantai utara di Pulau Yapen juga ada, di tempatnya Bapak Yoris Ramayai, di sana juga ada. Dan itu cendrawasihnya itu malahan tidak terganggu itu. Kita duduk di bawah pohon yang di tempatnya apa cendrawasih bermain itu,
1: bisa
3: mereka tidak terganggu.
1: Oh, okay.
3: Itu hanya jarak mungkin berapa meter saja kita bisa lihat, dan mereka tidak terganggu. Itu merupakan aset bagi Papua. Ya. Nah, ini dalam salah satunya jasa lingkungan. Kemudian anak-anak muda di sana juga itu mereka melakukan, ya mereka bilang ke saya itu, Pak, kami ini tiap hari patroli Pak. Untuk apa? Jaga Pak, jangan sampai nanti tempat mainnya burung cendrawasih itu hilang. Karena ketika terakhir saya waktu ke sana itu lagi membuat lingkar luar Yapen waktu itu. Saya juga ada pikiran seperti itu. Gitu Pak. Jadi artinya usaha kita terus kemudian beberapa kelompok masyarakat juga sudah baik dalam hal konservasi.
1: Saking banyaknya aset, maka kita harus dukung ya untuk didorongnya. Sampai saat ini masih tetap menjalani tahap penyusunan peraturan daerah dan masih terus berlangsung hingga nanti pembahasan bersama DPR ya Pak Arianto ya, tidak menutup kemungkinan, dan pemerintah daerah juga terus akan dilibatkan untuk memunculkan peraturan daerah yang melindungi tumbuhan dan juga satwa di Provinsi Papua. Singkat saja Pak Arianto, menurut perspektif hukum, indikator baiknya suatu peraturan daerah itu ketika diberlakukan seperti apa Pak? Singkat saja.
4: Ya baik, indikatornya adalah bagaimana kita menghadirkan keadilan ekologis di dalam kehidupan kita. Karena keadilan ekologis itu kan menempatkan lingkungan hidup sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari setiap kehidupan manusia. Jadi dengan adanya aturan daerah ini setidaknya ada pemanfaatan yang terbatas, sehingga tidak ada lagi pengelolaan-pengelolaan yang masif yang kemudian itu bisa mengurangi hewan tumbuhan kita yang mungkin belum diatur dalam PP 106 itu. Nah, setidaknya semangat ini tentunya harus kita dukung. Dalam hal ini tidak hanya pemerintah daerah, tidak hanya dinas-dinas terkait, tetapi seluruh masyarakat, khususnya masyarakat adat. Karena sebenarnya peraturan daerah ini kan lebih pada bagaimana mengendalikan pemanfaatan-pemanfaatan yang selama ini disalahmanfaatkan. Nah, khususnya mungkin yang punya masyarakat ini adalah masyarakat adat. Nah, sehingga kemarin ketika kami kick off dalam penyusunan peraturan daerah ini, sebenarnya masyarakat adat itu mau terbuka. Hanya mereka itu membutuhkan semacam kayak wadah untuk mereka difasilitasi untuk ruang-ruang edukasi. Nah, jadi memang kehadiran peraturan daerah ini nanti diatur terkait dengan bagaimana nanti peran masyarakat adat. Jadi bagaimana nanti masyarakat adat memanfaatkannya secara ekonomis. Jadi supaya tidak ada lagi cara-cara yang sangat mungkin apakah kita dengan cara untuk karena ekonomi lalu kemudian kita menangkap, membunuh, lalu kita membuat, itu kan bukan cara seperti itu yang kita butuhkan. Tapi ada cara-cara yang lebih manusiawi, cara-cara bagaimana kita menghargai kita punya tumbuhan dan hewan. Seperti anggrek itu kan banyak, itu ada tumbuhan-tumbuhan, ada lagi hewan-hewan. Nah, ini yang kita akan kendalikan. Nah, dari sini tentunya ini banyak pihak yang harus bertanggung jawab, dan kemudian setidaknya aturan daerah ini akan menjadi solusi dari permasalahan yang selama ini kita lihat di lingkungan fenomena kita yang ada di Papua.
1: Terakhir closing statementnya Pak Arianto sekalian, nanti menyusul Pak Ahmad dan juga Pak Alfred. Silahkan singkat saja Pak.
4: Dengan perda ini kami yakin bahwa apa yang kita cita-citakan untuk melindungi hewan Papua ini kita akan bisa lakukan, dan Papua akan menjadi daerah yang dicontoh oleh daerah-daerah lain untuk melindungi hewan dan tumbuhannya. Mungkin itu dari saya.
1: Baik, terima kasih Pak Arianto. Pak Ahmad, silakan Pak closing statement untuk menutup akhir dari dialog kita pada pagi menjelang siang hari ini.
3: Baik. Jadi konservasi itu sebetulnya terdiri dari tiga hal. Yang pertama perlindungan, kemudian pengawetan dan pemanfaatan. Perlindungan itu melindungi supaya tidak jadi kerusakan. Kemudian pengawetan ini bagaimana supaya dia itu tidak punah. Terus kemudian pemanfaatan tadi mungkin yang dikhawatirkan, jangan sampai itu dilindungi nanti ini dilarang, itu dilarang, itu tidak. Seperti yang disampaikan tadi Pak Alfred, itu tetapi bisa dimanfaatkan dalam terbatas begitu. Kemudian terkait dengan urgensi ini, nah sekarang dengan pembentukan perda ini, maka ini merupakan salah satu komitmen Papua untuk menjaga aset di Papua. Demikian.
1: Baik, terima kasih Pak Ahmad. Terakhir Pak Alfred, closing statement Pak.
2: Harmonisasi antara tumbuhan, hewan dan satwa liar. Hutan lestari, manusia sejahtera.
1: Baik, terima kasih. Karena menjaga hutan, tumbuhan dan satwa liar bukan hanya tentang bagaimana kita melindungi alam hari ini, tetapi juga memastikan generasi mendatang bisa tetap menikmati kekayaan hayati Papua. Terima kasih untuk ketiga narasumber kami atas waktu, kemudian pandangan dan informasi yang sudah diberikan. Terima kasih juga seluruh pendengar dan pemirsa setia kami yang memantau melalui radio terestrial dan juga yang lagi menonton melalui live streaming kami di kanal YouTube kami di RRIJ Pura Official. Akhirnya kami pamit undur diri. Kita jumpa lagi dalam gelaran siaran berjaringan Sukarwil 1 Papua dalam siaran GMP setiap hari Kamis pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Timur, tentunya dari stasiun RRI yang lain Sukarwil 1 Papua. Terima kasih, selamat siang. Sampai jumpa.
5: Pro 1 RRI Jayapura.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat siang pendengar, salam jumpa kembali bersama penyiaran dan saya Gustiawan menemani Anda di edisi hari ini Kamis 15 Oktober 2026. Apa kabar semuanya? Kami berharap untuk Anda yang tetap terus tetap bersama kami ya, untuk bisa mengikuti Lintas Jayapura siang hingga sore nanti bersama penyiaran dan saya Gustiawan. Dan tentunya beragam program acara telah Anda ikuti bersama sejak pagi hingga di siang ini. Anda tetap terus setia bersama kami, terima kasih pastinya. Dan salam semangat untuk Anda semuanya yang menjalankan berbagai kegiatan aktivitas untuk hari ini. Semoga semuanya dapat berjalan lancar di mana saat ini sudah menunjukkan pukul 11.07 Indonesia Timur. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami karena beragam program acara di Pro Satelit Jayapura tetap terus hadir untuk menemani Anda.

0: 1.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.
2: Kawan nih, kau mau coba obat ini kata rada? Bisa buat kau pikiran itu melayang-layang nih. Pokoknya kau stres bisa hilang kawan.
3: Oh maaf kawan, saya tidak tertarik dengan namanya narkoba.
2: Kau belum coba jadi kau bicara begitu.
3: Kawan, narkoba itu dapat menyebabkan kecanduan bagi pemakainya. Juga berdampak buruk bagi kesehatan, pendidikan, psikologi, ekonomi dan lingkungan sosial.
2: Ah, iyo kak.
3: Iyo.
2: Tapi kawan nih, saat ini sutara bisa lepas dari obat-obatan ini.
3: Bisa saja kawan, hanya ketong yang mampu memberantasnya.
2: Baru depo cara bagaimana kawan?
3: Ya dekat dengan keluarga sehingga jauh dari pergaulan bebas. Juga selalu berpikir positif dan jadilah keluarga yang bebas narkoba. Katakan tidak pada narkoba.

Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Mau nyebrang, Pak?
2: Iya, tapi kok ramai sekali ya? Takut saya.
1: Mari, saya seberangkan, Pak.
3: Ayo, Bu.
4: Langsung ya, Pak.
3: Ya, langsung. Ayo.
1: Silakan duduk, Bu.
4: Lah, masnya
1: berdiri. Enggak apa-apa, Bu.
4: Oh, terima kasih, Nak.
0: Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, sangat berarti bagi yang kita tolong. Kebaikan apa yang sudah kita perbuat di hari ini?

Saat daerah lain menyebut mobil angkutan umum sebagai angkot, seantero kota Daeng malah menyebutnya sebagai PT-PT. Tidak hanya di Makassar, rupanya berlaku di seluruh pulau Sulawesi. Nama PT-PT berasal dari istilah lokal Makassar saat merujuk uang receh pecahan 5 rupiah atau 10 rupiah. Nominal tersebut digunakan para penumpang moda transportasi saat membayar jasa supir, utamanya pada dekade 1960-an. Lama-kelamaan, istilah PT-PT ternyata tidak lagi merujuk pada sebutan untuk uang logam. Saat ini, masyarakat menyematkan sebutan PT-PT pada kendaraan roda 4 yang berlalu-lalang mengantar penumpang di seluruh penjuru kota Makassar.

0: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini. Sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
1: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
2: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi? Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk, iman, kita bersih-bersih.
1: Ayo. Nah,

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

0: Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.
1: Tempe putih berarti urung mateng, tempe coklat berarti uwis mateng, tempe ireng berarti anu keseng, tempe putih coklat ireng aku senang.
0: Di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat, penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broadfoot di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta tempe.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Oke, berita itu hoax kan? Sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
2: Sabar, Fit.
1: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
2: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
1: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
2: Iya, supaya pelakunya jera.
3: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.

Dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama. Melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit...

0: sudah 2 tahun kita pacaran. Tapi ternyata kau mengkhianatiku. Biarlah tembok ini yang menjadi saksi rasa sakit hatiku padamu, Sarah. Sarah, aku benci kamu.
1: Perhatian buat kamu yang berada di ujung tembok. Patah hati, ya patah hati aja. Putus cinta gak begitu juga, bah. Jangan merusak fasilitas umum lah.
0: Pesan ini

0: Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.
1: Baik saudara pendengar, di mana saja Anda berada, waktu telah menunjukkan tepat pukul 12 waktu Indonesia Timur. Saatnya kami akan menemani Anda dengan lagu daerah hingga pukul 13 waktu Indonesia Timur.

0: Iya tuh, barang apa jadi?
1: Ampun nih, masih pakai noken. Sekarang pakai tas. Dulu bagus lagi, ada kancingnya. Lihat, warnanya bagus-bagus tuh.
0: Tidak kawan, saya pakai noken saja.
1: Kenapa kah? Kok senang sekali pakai noken? Lubang-lubang lagi.
2: Kawan, nih ini warisan budaya. Kok terat tahu kah? Kalau lahir itu langsung dimasukkan ke noken. Kalau mau dibawa kemana-mana tuh, pakai noken. Masa kok terat suka noken tuh? Kok lupa kah?
3: Banggalah dengan budayamu. Cintai, sayangi, hargai, dan lestarikan budaya bangsamu sebelum orang lain mengambilnya darimu. Noken, warisan

Noken adalah tas tradisional masyarakat Papua yang dibawa dengan menggunakan kepala dan terbuat dari bahan baku kayu pohon manduam, pohon nawa atau anggrek hutan, dan benang wol. Membuat noken sendiri dahulu bisa melambangkan kedewasaan dari seorang perempuan. Karena jika perempuan Papua belum bisa membuat noken, dia tidak bisa dianggap dewasa dan itu merupakan syarat untuk menikah. Masyarakat Papua biasanya menggunakan noken untuk membawa hasil-hasil pertanian seperti sayuran, umbi-umbian, dan juga untuk membawa barang-barang dagangan ke pasar. Noken didaftarkan ke UNESCO sebagai salah satu hasil karya tradisional dan warisan kebudayaan dunia pada tanggal 4 Desember 2012.

0: Waduh, tumben kamu keren, bro. Wangi lagi. Mau kencan?
1: Kencan apa?
0: Lah terus mau kemana? Dandan keren gitu.
1: Mau nonton jaranan.
0: Kok rapopo? Nonton jaranan aja dandannya kayak mau ngapel pakai sepatu lagi. Mau ngecengin sindennya. Aku aja cuma pakai kaos oblong, celana pendek dan celana jepit. Cukup.
1: Lah kok rapopo? Kalau bukan kita yang menghormati dan menghargai budaya kita sendiri, siapa lagi? Kalau budaya kita dilecehkan atau diakui tetangga, pada ribut. Tapi pada nggak mau menghargai budaya sendiri. Payah.

Honai, rumah adat Papua, yang terbuat dari material yang bisa diperoleh dari alam. Tiang-tiang penyangga, rangka atap terbuat dari kayu bulatan berukuran kecil. Dindingnya terbuat dari bilah papan. Atapnya yang melengkung terbuat dari jerami atau alang-alang kering. Honai sengaja dibangun sempit atau kecil dan tidak berjendela, tujuannya untuk menahan hawa dingin pegunungan Papua. Honai biasanya dibangun setinggi 2,5 meter dan pada bagian tengah rumah disiapkan tempat api unggun untuk menghangatkan diri. Honai terbagi dalam 3 tipe. Untuk kaum laki-laki disebut honai, untuk wanita disebut ewei, dan kandang babi disebut wamai. Bagi masyarakat adat Papua, rumah adat dianggap sebagai tempat pengajaran kehidupan. Honai untuk pria digunakan sebagai tempat mendidik para pemuda tentang cara bertahan hidup dan menjadi pria sejati yang bertanggung jawab atas kehidupan kelompoknya. Ewei untuk wanita digunakan sebagai tempat pengajaran bagi para gadis dan anak perempuan tentang cara mengurus rumah tangga dan bagaimana menjadi wanita seutuhnya setelah menikah dan memiliki anak.

0: Nih, kantong plastik, ambil.
1: Kantong plastik, dinunukan kompek, Bani.
2: Ah, duduk. Kalau patoran nih di Sulawesi Utara, katuk dia punya nama, tas cica.
3: Ih, kalau di Makassar ini minum.

Indonesia kaya akan seni dan budaya. Mari sejenak kita melihat ke sebelah timur Indonesia, Pulau Papua, lebih khususnya di Kabupaten Jayawijaya. Ketika di belahan barat Indonesia menganggap baju dan celana adalah pakaian, berbeda dengan penduduk asli Papua, khususnya laki-laki, masih menggunakan koteka. Koteka yang dimaksud bukan

pakaian yang menutupi seluruh badan namun sebagai pengganti celana. Suku Dani yang tinggal di Lembah Balim menyebut koteka holim atau horim. Koteka terbuat dari labu air yang mana orang suku Dani menyebutnya bobe yang biasa ditanam di kebun atau di halaman rumah mereka. Berbagai suku di pegunungan tengah Papua dapat dikenali dari cara mereka menggunakan koteka. Misalnya, yang berukuran pendek digunakan saat bekerja dan yang ukuran panjang dengan berbagai hiasan digunakan dalam upacara adat.

0: Dari mana pagi-pagi ni Makcik Joya?
1: Ni ha, dari kedai.
0: Borong nampaknya. Apa yang Makcik Joya bawa tu?
1: Telur. Makcik Leha tak tahu ke?
0: Tahu apa?
1: Orang-orang kata kat Leha, barang-barang tu banyak yang putus nanti. Makanya saya borong.
0: Makcik Joya, jangan terlalu mudah percaya apa kata orang. Semalam saya belanja ke kampung sebelah. Barang-barang di kedai masih banyak pun.
1: Ya ke? Jadi macam mana telur saya ni kat Leha? Busuklah.
0: Ha, ada cara supaya tak busuk.
1: Apa tu?
0: Bagi saya setengah.
2: Ingat, pastikan terlebih dahulu kebenaran informasi yang Anda terima. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Baik saudara pendengar, di mana saja Anda berada, waktu telah menunjukkan tepat pukul 13 waktu Indonesia Timur. Saatnya kita ikuti bersama Warta Berita Olahraga dari program 3 Radio Republik Indonesia.
1: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, guna mengikuti dinamika olahraga yang disiarkan pukul 13 waktu ini.

0: PSG rebut kemenangan tandang atas Manchester City. Fajar Fikri melangkah ke babak 16 besar Denmark Open 2020. Pesonas kedua resmi dimulai. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 15 Oktober 2026 bersama saya, Hanna Pratiwi. Dengar dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Manchester City telan kekalahan kandang atas juara bertahan Paris Saint-Germain dalam laga matchday kedua Liga Champion UEFA 2026-2027 di Stadion Etihad dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Laporan selengkapnya bersama Nurdiansyah Krisna.
1: Manchester City menelan kekalahan 2-4 dari Paris Saint-Germain atau PSG dalam laga matchday kedua Liga Champions UEFA musim 2026-2027 di Stadion Etihad dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini menjadi laga kandang pertama bagi City setelah putusan terkait pelanggaran aturan finansial Liga Premier Inggris. Disaksikan mantan pelatih Pep Guardiola, Manchester City kebobolan 3 gol pada babak pertama. Desiree Doui membuka keunggulan PSG pada menit 13 melalui penyelesaian apik. 2 menit kemudian, Doui mengirimkan umpan yang disambut oleh sundulan Usman Dembele. PSG memperlebar keunggulan menjadi 2-0 pada menit ke-15. Petaka bagi City berlanjut pada menit ke-32 melalui gol Vitinha. Gelandang PSG tersebut memanfaatkan kerjasama apik yang diawali Warren Zaire-Emery untuk membuat tim tamu unggul 3-0. Pelatih City Enzo Maresca melakukan 3 pergantian pemain saat jeda pertandingan. Strategi itu membuahkan hasil ketika Erling Haaland memperkecil ketertinggalan melalui sundulan pada menit ke-53. Namun, PSG kembali menjauh setelah Magnus Akliyoce mencetak gol pada menit ke-62. Tembakannya gagal dihentikan dengan sempurna oleh kiper City Gianluigi Donnarumma, sehingga skor berubah menjadi 4-1. Haaland mencetak gol keduanya pada menit ke-75 untuk menghidupkan harapan City. Namun, hingga peluit akhir, PSG mampu mempertahankan keunggulan dan membawa pulang kemenangan 4-2. Selesai pertandingan, pelatih kepala Manchester City, Enzo Maresca, menyebut bahwa PSG cukup beruntung dapat merebut kemenangan di sini.
2: The reason why for me we struggle.
1: Menurut saya, alasan mengapa kami kesulitan di babak pertama adalah karena kami kebobolan 2 gol. Saat berada di lapangan, Anda tahu bahwa menghadapi mereka memang sudah sulit. Namun sejujurnya di babak kedua kami berhasil menciptakan cukup banyak peluang yang seharusnya bisa membuahkan hasil lebih baik. Luis pun sempat mengatakan kepada saya setelah pertandingan bahwa mereka cukup beruntung sepanjang 95 menit tersebut. Meski begitu kami tetap kalah, kami bisa belajar dari pengalaman ini dan melangkah maju. Di sisi lain, pelatih kepala PSG, Luis Enrique, mengatakan bahwa dirinya berharap PSG dapat terus berjumpa dengan tim-tim asal Inggris.
3: Yeah, it's very nice, but I don't like the records. I don't care.
1: Itu memang sangat bagus, tapi saya tidak memikirkan soal rekor. Saya tidak peduli dengan rekor. Yang saya dan staff saya upayakan hanyalah memberikan yang terbaik dan mencoba membantu tim. Mungkin hari ini kami bisa tampil lebih baik di babak kedua, tetapi bagaimanapun, ini adalah rekor yang sangat manis. Saya harap kami bisa terus bertanding menghadapi tim-tim asal Inggris. Kami akan bermain di Inggris dalam beberapa bulan ke depan, dan ya, senang sekali bisa datang dan bertemu dengan Anda semua di sini.
3: The next month in England, yeah, it's nice to come and see all of you.
1: Atas kemenangan ini, PSG kini memuncaki klasemen sementara Liga Champions UEFA dengan 6 poin dari 2 kemenangan laga. Sementara Manchester City kini terbenam di posisi ke-17 dalam klasemen dengan 3 poin dari 2 laga. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Liverpool meraih kemenangan 6-3 atas LASK dalam laga Liga Champions di Rai Vision Arena Austria dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Bradley Barcola menjadi bintang pertandingan setelah mencetak 3 gol untuk The Reds. Liverpool membuka keunggulan melalui sundulan Ronald Araujo pada menit ke-22. Back tersebut menyambut umpan Kostas Tsimikas untuk membawa tim tamu unggul 1-0. 2 menit kemudian, Barcola menggandakan keunggulan Liverpool setelah memanfaatkan umpan Louis Comas. Penyerang asal Prancis kembali mencetak gol pada menit ke-37 melalui umpan Florian Wirtz. Liverpool menutup babak pertama dengan keunggulan 3 gol tanpa balas. Memasuki babak kedua, Jeremy Frimpong memperlebar jarak menjadi 4-0 pada menit ke-51 setelah menerima umpan silang Tsimikas. LASK memperkecil ketertinggalan melalui Robert Lubisic pada menit ke-63, namun Barcola melengkapi hat-trick 3 menit kemudian setelah menyambut umpan Frimpong dan mengubah skor menjadi 5-1. Liverpool semakin menjauh ketika Louis Comas mencetak gol ke-6 pada menit ke-72. Gol tersebut tercipta melalui umpan Frimpong yang kembali berperan penting dalam serangan The Reds. LASK kemudian memperkecil ketertinggalan melalui 2 gol Florian Flecker pada menit ke-74 dan ke-77. Meski tuan rumah berusaha mengejar, Liverpool tetap mempertahankan keunggulan dan menutup pertandingan dengan kemenangan 6-3. Usai laga, pelatih kepala Liverpool, Androni Iraola, memuji penampilan Barcola dan Florian di lapangan. Menurutnya keduanya saling melengkapi dan mampu memberi ancaman ke lini pertahanan lawan.
1: I'm really happy for Bradley.
2: Saya ikut senang dengan Bradley, begitu pula dengan Florian. Menurut saya keduanya tampil sangat baik. Mereka benar-benar memberikan dampak. Selain mencetak hat-trick, Bradley terus menjadi ancaman. Selalu unggul dalam situasi 1-1 dan berbahaya saat bergerak di belakang lini pertahanan lawan. Florian juga sangat membantu kami dalam mengendalikan permainan dengan menepati ruang-ruang kosong di antara lini lawan. Saya ikut senang untuk mereka berdua.
0: Atas kemenangan ini, Liverpool kini bertengger di posisi kelima dalam klasemen sementara Liga Champions UEFA dengan 6 poin. Sementara LASK kini berada di posisi ke-33 dengan belum mengoleksi poin. Beralih ke olahraga tenis. An Li menciptakan kejutan di Wuhan Open 2026 setelah menyingkirkan unggulan pertama Arina Sabalenka melalui pertarungan sengit 3 set. Petenis Amerika Serikat menang 3-6, 6-4, 7-6 setelah berjuang selama 2 jam 27 menit di Optics Valley International Tennis Center tadi malam. Li bangkit setelah kehilangan set pertama dan sempat tertinggal 2-4 pada set kedua sebelum membalikkan keadaan. Pada set penentuan, Li sempat unggul 5-2 tetapi Sabalenka berhasil menyamakan kedudukan dan memaksakan tie break. Li akhirnya memastikan kemenangan melalui pukulan forehand winner pada match point ke-10. Hasil ini menjadi kemenangan ketiganya atas petenis 10 besar dunia sekaligus mengakhiri langkah Sabalenka yang 3 kali menjuarai Wuhan Open. Selanjutnya, Li akan menghadapi petenis Indonesia Janis Chen pada babak 16 besar. Jadi sebelumnya memastikan tempat lebih dulu di 16 besar usai menyingkirkan Daria Sneaker 7563. Li dan Janis dijadwalkan bertanding malam ini dalam pertemuan pertama mereka di level profesional. Informasi dari arena bulu tangkis. Ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri melaju ke babak 16 besar turnamen bulu tangkis Denmark Open 2026. Hasil ini didapat Fajar Fikri usai menang 2 set langsung atas pasangan tuan rumah, Kim Estrup Anders Kadu Prasmussen. Pada babak 32 besar yang berlangsung di lapangan ISGF Bank Arena Rabu malam kemarin, Fajar Fikri menang dengan skor akhir 24-22, 21-14 dalam tempo 42 menit. Kemenangan sekaligus menjaga asa sektor ganda putra Indonesia di Denmark Open tetap hidup. Fajar Fikri menjadi satu-satunya pasangan ganda Indonesia yang melangkah ke babak selanjutnya. Sementara tunggal putra Jonathan Christie dan Alwi Farhan sama-sama mengamankan satu tempat di babak 16 besar. Jonathan atau akrab disapa Jojo berhasil menaklukkan Lin Chunyi dari Chinese Taipei dengan skor 21-13, 21-14. Sedangkan Alwi menang dari wakil India Ayush Shetty dengan skor 21-11, 13-21, 21-10. Kedua tunggal putra Indonesia tersebut akan saling berjumpa di babak 16 besar yang diwacanakan berlangsung sore nanti waktu Indonesia Barat. Dari nomor putri, pasangan ganda putri Rahel Alessia Ros Febi Stianingrum melangkah ke babak selanjutnya usai menaklukkan wakil Chinese Taipei Chang Qinghui Yang Cintung dengan skor akhir 21-18, 21-18. Tidak hanya Rahel Febri, Putri Kusuma Wardani juga memastikan satu tempat di babak 16 besar. Setelah menang dari Supanida Katetong dengan skor akhir 21-16, 21-13.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Informasi dari dalam negeri. Persib Bandung kembali menunjukkan tajinya di kompetisi Asia. Pangeran Biru sukses mengamankan 3 poin setelah mengalahkan wakil Vietnam Chong Vital FC 1-0 kemarin malam pada matchday kedua grup A AFC Champions League 2 2026-2027 di Stadion Sijala Karupat. Pelaporan selengkapnya bersama Senpi Hilhamsyah dari RRI Bandung.
4: Persib Bandung kembali meraih kemenangan di kompetisi Asia. Pangeran Biru menundukkan wakil Vietnam Chong Vital FC dengan skor tipis 1-0 pada matchday kedua grup A AFC Champions League 2 musim 2026-2027. Bermain di Stadion Sijala Karupat Soreang Kabupaten Bandung kemarin, Persib harus bekerja keras menghadapi permainan disiplin Chong Vital. Kedua tim tampil hati-hati sejak awal pertandingan. Persib masih mencoba membangun serangan, sementara Chong Vital lebih banyak bertahan dan berusaha meredam tekanan tuan rumah. Gol yang dinantikan Bobotoh akhirnya hadir jelang turun minum. Persib mendapat hadiah penalti dan Mariano Peralta yang dipercaya sebagai eksekutor sukses menjalankan tugasnya. Tendangan pemain asal Argentina tersebut pada menit ke-45 bersarang di gawang Chong Vital dan membawa Persib unggul 1-0 hingga pertandingan berakhir. Setelah pertandingan, pelatih Persib Igor Tolik mengapresiasi semangat para pemainnya yang tetap berusaha tampil maksimal meski sejumlah pemain mengalami cedera. Menurut Igor, kemenangan tersebut bukan hanya hasil dari strategi di lapangan, tetapi juga menunjukkan komunikasi, kebersamaan, dan komitmen seluruh anggota tim.
5: Dalam 3 hari terakhir ada banyak hal positif dari ruang ganti. Semua pemain saling selalu berkomunikasi satu sama lain, mengorganisasi permainan. Kami membuat rencana bersama, mereka keluar berkreasi terhadap rencana. Kami menang.
4: Sementara itu, sang pencetak gol kemenangan Persib Mariano Peralta menilai kemenangan atas Chong Vital merupakan hasil dari kebersamaan tim menjalankan rencana yang telah dipersiapkan.
5: Kami melakukan pekerjaan yang luar biasa hari ini dan semua yang direncanakan dalam kemarin bisa berjalan secara efektif. Seperti yang tadi pelatih katakan, sebelumnya kami menjalani pertandingan yang berat karena mereka berada di sini 3 hari yang lalu melawan Dewa.
4: Peralta mengakui pertandingan melawan Chong Vital bukan laga yang mudah, namun Persib mampu menghadapi tekanan dan mengamankan 3 poin di hadapan Bobotoh. Bagi Persib, kemenangan ini sangat penting dalam persaingan grup E. Tambahan 3 poin membuat Pangeran Biru mengoleksi 6 poin dari 2 pertandingan dan untuk sementara berada di puncak klasemen. Persib juga menjadi satu-satunya tim di grup E yang masih mencatatkan kemenangan sempurna dari 2 pertandingan. Sebelumnya, Persib sukses mengalahkan FC Seoul pada matchday pertama. Kini, kemenangan atas Chong Vital semakin memperkuat posisi Pangeran Biru dalam persaingan menuju fase berikutnya di ACL 2.

0: Atlet panahan berkuda asal Riau, Alena Robbani Putri Satriawan dipersiapkan mengikuti pertandingan persahabatan di Malaysia pada November 2026 sebagai ajang mengukur kemampuan sekaligus mematangkan persiapan menuju kompetisi internasional dan SEA Games 2027. Laporan selengkapnya bersama Hairani Januarini dari RRI Pekanbaru.
1: Atlet panahan berkuda asal Riau, Alena Robbani Putri Satriawan dipersiapkan mengikuti pertandingan persahabatan atau friendly match di Malaysia pada November 2026. Keikutsertaan Alena menjadi bagian dari upaya meningkatkan kemampuan dan mengukur daya saing atlet sebelum menghadapi kompetisi internasional, termasuk juga persiapan menuju SEA Games 2027. Pelatih panahan berkuda Riau, Ferianda Fahmi, mengatakan Alena menjadi salah satu atlet Indonesia yang direncanakan mengikuti pertandingan tersebut. Ajang ini juga akan menjadi kesempatan bagi Alena untuk menguji kemampuan menghadapi atlet-atlet Malaysia yang dikenal memiliki persaingan kuat di nomor junior. Fahmi menjelaskan, Alena sebelumnya berhasil menorehkan prestasi pada kejuaraan nasional Kejurnas Osbek Archery yang berlangsung di Jakarta pada 17 hingga 20 September 2026. Dalam kejuaraan tersebut, Alena meraih 2 medali emas dan 1 medali perak, serta dinobatkan sebagai juara umum putri.
2: Di bulan lalu itu ada kejuaraan nasional Kejurnas sampai kejuaraan nasional Horseback Archery di Jakarta. Alhamdulillah ada beberapa atlet kita dari Riau yang ikut. Salah satunya namanya Alena Robbani. Dia berhasil mendapatkan 2 emas, 1 perak dan menjadi juara umum perempuan di Kejurnas Prapon. Dengan Kejurnas Persiapan Prapon. Kalau yang World Tour bulan depan, insya Allah kita ada friendly match RNR, nama kompetisi resmi dunia. RNR itu ranking and record. Jadi nanti Alena salah satu atlet dari Indonesia, kebetulan orang Riau, yang insya Allah akan mewakili Indonesia di sana. Persiapan juga untuk SEA Games, ya, Games Malaysia nanti.
1: Sementara itu, orang tua Alena, Tri Astuti Fitriani, mengatakan persiapan menghadapi kejurnas sebelumnya dilakukan melalui program training camp untuk meningkatkan kemampuan dan kesiapan bertanding. Ia menilai kondisi atlet serta kesiapan kuda turut berpengaruh terhadap hasil pertandingan dalam olahraga panahan berkuda. Pertandingan persahabatan di Malaysia nantinya diharapkan dapat membantu Alena mengevaluasi kemampuan, menambah pengalaman bertanding, sekaligus meningkatkan kepercayaan diri saat menghadapi pesaing dari negara lain.
3: Ini dalam waktu dekat, bulan depan, insya Allah kami akan ke Malaysia karena ada friendly match sama stable di sana namanya Ladang Alam Warisan. Jadi Ladang Alam Warisan ini itu yang punya itu adalah pionirnya horseback archery di Malaysia. Dan sebenarnya untuk horseback archery ini kan memang lawan terberat kita ini sebenarnya malah Malaysia aja gitu. Karena untuk Eropa, untuk yang lain itu sebenarnya nggak terlalu. Justru Malaysia itu untuk junior dia kuat gitu.
1: Setelah agenda di Malaysia, Alena juga dijadwalkan mengikuti kompetisi di Jakarta pada Desember 2026. Selanjutnya pada Januari 2027 direncanakan kembali tampil pada Kejurnas dengan kategori nomor circle dan circular. Melalui rangkaian pertandingan tersebut, tim panahan berkuda Riau berharap Alena dapat terus meningkatkan prestasi dan mematangkan persiapan untuk bersaing di level internasional. Demikian Khairan Januarini melaporkan.

0: Pecinta olahraga RBC Open 2026 berlangsung sukses dan menjadi panggung pertarungan para pebiliar papan atas dunia. Kehadiran para pemain top dunia memberikan pengalaman penting bagi pebiliar Indonesia. Laporan selengkapnya bersama Putu Nirawati dari Denpasar.
1: Pemain-pemainnya adalah pemain-pemain luar negeri, jadi 1-12 dunia.
2: RBC Open 2026 berlangsung sukses dan menjadi panggung pertarungan para pebiliar papan atas dunia. Tercatat 128 pebiliar menguji kemampuannya dalam Bali International Nineball RBC Open 2026 yang baru saja usai digelar. Turnamen dengan format open penuh ini menjadi salah satu ajang internasional yang mempertemukan pebiliar nasional dan mancanegara di Bali. Persaingan semakin menarik karena sejumlah pemain dunia ikut turun ke meja pertandingan, termasuk pebiliar yang masuk jajaran peringkat 1 hingga 12 dunia. Ketua Umum Pengprop Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia Pobsi Bali, Dr. Putu Laksmi Anggari Putri Duarse SPKK mengatakan, kehadiran para pemain top dunia memberikan pengalaman penting bagi pebiliar Indonesia. Terlebih kesempatan berhadapan langsung dengan pemain kelas dunia tidak selalu didapatkan dalam turnamen di dalam negeri.
1: Karena kita bisa tahu gimana sih caranya bermain yang pas. Karena kalau dengan latihan aja tanpa kita punya pengalaman, kadang-kadang itu tidak bisa berhasil dengan sempurna. Namun dengan kita pengalaman, kita bisa melihat, kita menonton bagaimana sih saya mereka bermain atau bertanding, di mana mereka dapat tekanan misalnya di meja, tapi bisa-bisa melaksanakan, bisa melewati dengan baik.
2: Dari total peserta tercatat 70 pebiliar berasal dari luar negeri. Mereka datang dari sejumlah negara, diantaranya Filipina, Irak, Kanada, China, Argentina, Singapura, Thailand, dan Malaysia. Sementara itu, Bali mengirimkan 8 wakil, termasuk atlet muda berusia 16 tahun, serta pebiliar PON seperti Irwan Limardi dan Edi Brawan, yang merupakan peraih emas PON pada nomor snooker. Sementara itu, Sekretaris Umum Sekum Popsi Bali, Weli Sudarno menambahkan, bahwa kompetisi level internasional ini menjadi sarana evaluasi krusial bagi pebiliar Bali dalam mengasah mental dan ketangkasan jelang ajang prapon hingga porprop.
3: Membantu sekali bagi pemain lokal Bali dan juga dapat belajar dari segi teknik, dari teknik yang mereka belum kuasai dan mereka bisa lihat dari pemain dunia lainnya.
2: Hasil dari kejuaraan ini akan menjadi bahan evaluasi untuk persiapan tim biliar Bali menghadapi ajang tingkat nasional mendatang seperti PON, NTB, dan NTT. Sekum Popsi Bali Weli Sudarno menilai keberadaan pebiliar dunia di meja pertandingan menjadi kesempatan berharga bagi atlet lokal untuk meningkatkan kemampuan. Bukan hanya soal hasil pertandingan, tetapi juga bagaimana pemain Bali melihat langsung teknik dan pola permainan yang diterapkan para pemain elit. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati.

0: kabar lainnya, tim sepak bola Kota Payakumbuh berhasil mencetak sejarah dengan meraih medali emas pada ajang Pekan Olahraga Provinsi Porprov Sumatera Barat ke-16 setelah mengalahkan tim sepak bola Kota Sawah Lunto. Prestasi dimaksud menjadi pencapaian pertama bagi Kota Payakumbuh dalam meraih medali emas pada cabang olahraga sepak bola. Laporan selengkapnya bersama Bobby Febrianda dari Padang.
1: Ini adalah sejarah pertamanya Payakumbuh dapat medali emas.
2: Pelatih kepala tim sepak bola Kota Payakumbuh, Zulka Hendra, kemarin mengaku bersyukur atas keberhasilan anak asuhnya setelah melewati pertandingan yang berlangsung sengit dan penuh tekanan. Menurutnya, pertandingan berjalan luar biasa karena kedua tim saling melancarkan serangan. Zulka Hendra menyampaikan situasi pertandingan sempat memancing emosi para pemain hingga wasit mengeluarkan kartu merah. Kondisi tersebut membuat tim Payakumbuh harus bermain dengan jumlah pemain lebih sedikit. Meski demikian, para pemain tetap berjuang mempertahankan keunggulan, terutama saat pertandingan memasuki 8 menit terakhir waktu tambahan.
1: Alhamdulillah, pertandingan yang cukup luar biasa karena saling jual beli serangan sempat terpancing emosi anak-anak. Akhirnya 2 kartu merah lawan 1, kita kalah jumlah. Akhirnya di menit-menit extra time 8 menit terakhir itu kita main bertahan, alhamdulillah mampu untuk tidak kebobolan. Akhirnya kita juara, alhamdulillah. Ini adalah sejarah pertamanya Payakumbuh dapat medali emas.
2: Sementara itu, pemain tim sepak bola Porprov Kota Payakumbuh, Agib, mengungkapkan rasa syukur atas kesempatan mencetak gol dan membantu tim meraih hasil maksimal. Ia mengaku sangat bersyukur karena gol tersebut menjadi bagian penting dari perjuangan tim dalam pertandingan.
3: Dikasih rezeki mencetak gol kan tim lagi ketinggalan kan. Bersyukur, beruntung banget dapat gol. Baru sejarah dari Payakumbuh. Kami sangat-sangat bersyukur kan, pemain juga, kawan-kawan sama-sama berjuang, alhamdulillah dapatkan hasil maksimal.
2: Agib menambahkan, keberhasilan ini merupakan hasil perjuangan bersama seluruh pemain. Menurutnya, pencapaian ini diharapkan menjadi momentum kebangkitan sepak bola Payakumbuh sekaligus memotivasi rekan-rekannya untuk terus meningkatkan prestasi pada kompetisi mendatang. Dari Padang, Sumatera Barat, Bobby Febrianda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Nusa Tenggara Timur membuka Pekan Olahraga Special Olympics Nasional Pesonas kedua di Gor Flobamora Oipoi, Kota Kupang. Multi-event 4 tahunan tersebut diikuti sekitar 1.000 atlet penyandang disabilitas intelektual, termasuk penyandang tunagrahita, Down Syndrome, serta individu autis. Selengkapnya Alotani dari Kupang melaporkan.
4: Gubernur NTT Melki Lakalenas secara khusus mengapresiasi peserta Pesonas 2 2026 yang datang dari 21 provinsi di Indonesia, sehingga total peserta 22 provinsi termasuk NTT selaku tuan rumah. Menurutnya, kehadiran 1.788 orang terdiri dari atlet, pendamping, ofisial, dan pelatih merupakan sebuah kehormatan bagi Provinsi Nusa Tenggara Timur menjadi tuan rumah Pesonas 2 yang berlangsung mulai tanggal 14 hingga 18 Oktober 2026 di Kota Kupang. Ia berharap kehadiran peserta dari 21 provinsi di Indonesia selain mengikuti pertandingan dan perlombaan di 7 cabang olahraga juga berkesempatan mengunjungi destinasi-destinasi wisata di Kota Kupang dan sekitarnya. Kepada pengurus, pelatih, manajer, dan semua peserta, Gubernur NTT menitipkan 3 hal penting.
5: Pertama, bangun disiplin dan kerja keras. Kedua, jujur ini sportivitas dan persaudaraan. Bertandinglah dengan sungguh-sungguh, jangan dengan rasa hormat kepada lawan tanding. Tetap jaga persaudaraan, menghargai, dan saling bantu. Yang ketiga, jadikan olahraga sebagai jalan menuju masyarakat yang inklusif. Para atlet dengan kemampuan khusus ini dapat diberikan dukungan kesempatan yang layak untuk mereka bisa bertanding dengan baik.
4: Ketua Umum Pengurus Pusat Special Olympics Indonesia, PP Sowina, Warsito L. Wayne, mengapresiasi pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang sukses mempersiapkan dengan baik tuan rumah Pekan Special Olympics Nasional kedua NTT tahun 2026. Menurutnya, Pesonas 2 2026 merupakan arena persiapan atlet mewakili Indonesia di multi-event Special Olympics World Games pada Oktober 2027 di Santiago, Chile.
5: Indonesia mendapat kuota 76 orang yang berarti naik 3 kali dari jumlah kuota World Games dari tahun 2023 yang lalu.
4: 7 cabang olahraga yang dipertandingkan dan diperlombakan dalam Pesonas 2 2026 di Kota Kupang adalah atletik, renang, buce, tenis meja, senam ritmik, sepak bola mini, dan bulu tangkis. Lokasi berpusat di Kompleks Sport Center Oipoi Kupang, Itobi Sport Center, dan Lapangan Bulu Tangkis Oe Sapa. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dengan disampaikannya informasi dari Pekan Special Olympics Nasional tadi, mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi, salam olahraga.

0: pendapat masyarakat tentang 2 tahun program unggulan pemerintah.
1: Paling jelas dengan adanya MBG di SMP 28 kayak apa tanggapannya?
2: Senang.
1: Senang ya? Biasanya menunya menu apa yang paling suka?
2: Ayam.
1: Ayam? Suka makan ayam? Apa setelah dapat MBG waktu pertama komentarnya di dalam kepalanya apa? Yang lain-lain apa? Jawab, boleh ngomong?
3: Bangga.
2: Enak.
1: Mantap.
2: Bisa, lu bisa disimpan.
1: Lu bisa disimpan. Enggak boros uang.
4: Ini salah satu surat cinta dari anak-anak penerima manfaat kita di dalam pengeringan. Requestnya kak, kalau boleh sayurnya dimasak terakhiran. Makanannya enak kok, tapi jangan pisang buahnya. Saya enggak bisa, next semoga diganti sama apel. Oh iya, request sayurnya terong ya, makasih yang bijinya.
5: Kalau ini, kita juga uang paham ya. Kadang tim penyucian openg datang ke kita, Pak, Bu, ini ada uang yang mau pengen dari anak-anak. Katanya sebagai ucapan terima kasih untuk om-om yang kerja di MBG. Makanya kita selalu tempelkan di sini.
6: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
7: Hehehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Ran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
6: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
7: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP. Matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri. Kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
6: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
7: Nah, gitu dong hidupnya.

0: Sudah 2 tahun kita pacaran, tapi ternyata kau mengkhianatiku. Biarlah tembok ini yang menjadi saksi rasa sakit hatiku padamu, Sarah. Sarah, aku benci kamu.
1: Perhatian buat kamu yang berada di ujung tembok. Patah hati, ya patah hati aja. Putus cinta gak begitu juga, bah. Jangan merusak fasilitas umum lah.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Tutup mata kamu. Konsentrasi. Seberapa kuat kamu beberapa detik dari sekarang?

Kalau dengerin suara itu kuat, dengerin orang klakson di jalan juga harus kuat. Jaga hati, jangan

0: Sahabat itu tidak pernah mengajakmu pada tindakan kejahatan ataupun hal-hal yang merusak lainnya. Ia mempunyai kejutan-kejutan yang tak pernah kamu duga. Ia mengenalmu, selalu menyediakan waktu untukmu, dan dapat menjaga rahasia. Menurutmu, sahabat itu siapa?
1: Ayu punya sahabat, Pak Adi Glenn. Dan Adi Glenn baik.
2: Kalau kita bersahabat sama William, karena ketentu biasa main sama-sama.
3: Ia punya sahabat sama Kakak Nandu, karena biasa ketemu main sepeda sama-sama.
0: Persahabatan itu indah, jagalah selalu persahabatanmu.

0: situ dan baru pulang jam segini.
1: Kok ibu lagi? Ayah kemana aja sih?
2: Inikah yang disebut keluarga? Anak adalah salah satu yang harus berdiri di tengah reruntuhan perasaan kecewa akibat kehancuran tersebut. Mungkin dia tidak menangis, tapi ini menyakitkan. Dia tidak berkata, tapi merasakannya. Kita tidak perlu menunjukkannya, tapi pedulilah.

0: Begitu saja tidak bisa. Bodoh banget sih.
1: Dasar, memang tidak berguna.
2: Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi? Banyak orang ingin mudah dicintai dan dihargai orang lain. Tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan. Menganggap dirinya paling benar, paling hebat, hanya untuk dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri, tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memberikan dukungan pada diri sendiri, dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat salah. Tidak apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu kan? Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba. Daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik, ia akan mudah untuk menghargai kekurangan dan kelebihan orang lain. Dengan demikian, bukankah dunia akan lebih menyenangkan?

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Aku adalah alam. Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacuhkan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah, sungaiku tercemar. Bahkan keluargaku diburu untuk dibunuh. Aku tengah menderita, menanggung akibat dari apa yang telah dilakukan manusia. Aku adalah sumber kehidupanmu. Lindungilah aku sebelum semuanya terlambat.

Siapa nih yang seneng banget chattingan sama doi pakai emoji? Mau itu lagi seneng, ngambek, sedih, bahkan lagi kangen. Cie. Komunikasi melalui berbagai media elektronik seperti ponsel atau komputer tentu beda dengan komunikasi biasanya. Gaya bahasa dengan menggunakan isyarat tubuh atau nada bicara tentu nggak bisa diterjemahkan lewat teks pesan. Akhirnya lahirlah emoji untuk menyampaikan makna tersirat melalui pesan digital. Tapi pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya warna kuning dipilih sebagai warna dari emoji? Ternyata, emoji berasal dari negeri Sakura, Jepang pada tahun 1997. Set pertama yang diluncurkan berisi 90 emoji yang kemudian ditambahkan pada Unicode standar hingga saat ini. Warna kuning dianggap memiliki warna yang bisa kontras dengan warna lainnya. Selain itu, agar ekspresi dari emoji terlihat jelas. Warna kuning juga memiliki karakter gembira, terang, dan cerah. Kuning melambangkan kegembiraan dan humor. Sekarang tahu kan kenapa emoji itu warnanya kuning?

Jaga jarimu. Lindungi hati dan perasaan teman-temanmu di media sosial. Karena jarimu, harimu.

Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?

RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio, liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store. Dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update.

0: Eh, buang di mana plastik ini? Buang di sini saja. Cuma satu sampah juga. Pasti tidak bikin mati ikan-ikan di laut ini juga.
1: Sahabat, tahukah kamu bahwa Indonesia berada di urutan kedua sebagai penyumbang sampah plastik terbanyak di lautan? Semakin banyak sampah plastik di lautan, maka semakin besar ancaman bagi kelestarian ekosistem laut. Kamu nggak mau kan berenang bersama sampah di lautan?
0: Eh, jangan buang di sini. Kalau semua orang bilang cuma satu sampah juga tidak bikin kotor, bisa-bisa ini laut sudah jadi lautan sampah. Mantanku saja saya buang pada tempatnya.
1: Jadilah agen perubahan untuk biasakan membuang sampah pada tempatnya. Kalau bukan kita, siapa lagi?

Saat daerah lain menyebut mobil angkutan umum sebagai angkot, seantero kota Daeng malah menyebutnya sebagai PT-PT. Tidak hanya di Makassar, rupanya berlaku di seluruh pulau Sulawesi. Nama PT-PT berasal dari istilah lokal Makassar saat merujuk uang receh pecahan 5 rupiah atau 10 rupiah. Nominal tersebut digunakan para penumpang moda transportasi saat membayar jasa supir, utamanya pada dekade 1960-an. Lama-kelamaan, istilah PT-PT ternyata tidak lagi merujuk pada sebutan untuk uang logam. Saat ini, masyarakat menyematkan sebutan PT-PT pada kendaraan roda 4 yang berlalu-lalang mengantar penumpang di seluruh penjuru kota Makassar.

0: rri.co.id. rri.co.id. Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Air sangat dibutuhkan makhluk hidup, khususnya manusia, demi kelangsungan hidupnya. Untuk minum, mandi, memasak, dan keperluan lainnya. Seperti pisau bermata dua, air juga dapat membawa malapetaka seperti banjir dan tanah longsor. Banyak peristiwa, hilangnya harta, rumah, terpisahnya anggota keluarga, bahkan sampai korban nyawa karena air. Langkah-langkah sederhana dapat dilakukan untuk meminimalisir banjir. Dengan tidak membuang sampah di saluran air dan sungai, membuat resapan air di halaman rumah kita, bergotong royong membersihkan sungai dari sampah, dan lain sebagainya. Air adalah sahabat, bukan musuh.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

0: Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan. Karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.
1: Tempe putih berarti urung mateng, tempe coklat berarti uwis mateng, tempe ireng berarti anu geseng, tempe putih coklat ireng aku senang.
0: Di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broadfoot di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta tempe.

0: Kenapa kamu, Dek?
1: Ini, Kak, kran airnya terbuka. Jadi, airnya menetes terus. Dan aku tampung dengan tangan.

saat menangis, kita akan mengeluarkan air mata. Namun, sadarkah Anda bahwa bayi baru lahir tidak mengeluarkan satu tetes pun air mata saat menangis? Nah, perlu diketahui, ketika bayi baru dilahirkan, saluran air mata masih belum terbentuk dengan sempurna, sehingga belum mampu mengeluarkan air mata saat menangis. Saluran air mata akan terbentuk saat bayi berusia 2-8 minggu. Ketika itu, barulah air mata dapat keluar dengan lancar.

Manfaatkan air tetes demi tetes. Tahan air selama dan sebanyak mungkin di tanah dan kolam-kolam air dengan membuat biopori dan merawat kebersihan sungai dan kolam. Merawat dan menahan air tanah akan memberikan manfaat untuk kehidupan manusia dan alam. Air, sumber kebahagiaan hidup yang tak tergantikan.

Dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.

0: Siap-siap berhenti. Lampu kuning ya.
1: Buru-buru ini. Semua habis nanti makanan di pesta.
0: Ini semua kamu orang. Biar aturan dirubah. Lampu kuning itu siap-siap berhenti. Bukan malah bak tancap gas.
1: Astaga, untung leh. Saya tidak tancap gas tadi.
0: Hai, itu tuh.
2: Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Pasal 6 Ayat 4 menyebutkan lampu berwarna kuning yang menyala sesudah lampu berwarna hijau padam, lampu berwarna merah akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk berhenti. Dan lampu berwarna kuning yang menyala bersama dengan lampu berwarna merah menyatakan lampu berwarna hijau akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk bergerak.
0: Hei, so lampu hijau, jalan sudah. Semua habis makanan di pesta.
2: Mari, tertib berlalu lintas dan jadikan keselamatan sebagai yang utama.

Pendengar dimanapun Anda berada, Pro Dangdut Dangdut adalah kita, edisi Kamis 15 Oktober 2026 yang telah disajikan oleh penyiar dinas siang. Kami cukupkan sampai di sini. Terima kasih kebersamaan Anda. Kita akan jumpa lagi di segmen Pro Dangdut setiap hari pukul 14 waktu Indonesia Timur. Dan sore ini kita jelang penyampaian lintas berita Papua Pegunungan

0: Pukul 15 waktu Indonesia Timur, Radio Republik Indonesia Wamena dengan Lintas Berita Papua Pegunungan. Sari Berita. BP3 OKP bersama Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Papua Pegunungan sinkronkan sejumlah program strategis guna memperkuat perekonomian masyarakat khususnya OAP. Keterbukaan informasi menjadi salah satu kunci dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemilu. Bersama saya, Adem Benente, inilah Lintas Berita Papua Pegunungan edisi Kamis 15 Oktober 2026 selengkapnya. Berita pertama, BP3 OKP bersama Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Papua Pegunungan menyinkronkan sejumlah program strategis guna memperkuat perekonomian masyarakat khususnya OAP. Laporan Ilham Kadir Andi Cori.
1: Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua BP3 OKP bersama Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Papua Pegunungan menyinkronkan sejumlah program strategis untuk memperkuat perekonomian masyarakat khususnya orang asli Papua. Pertemuan yang berlangsung di kantor BP3 OKP Papua Pegunungan dihadiri anggota Pogja Papua Produktif BP3 OKP Yoyo Iwik Srioto, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Alpius Igi Balom, serta Sekretaris dan Jajaran Staf Dinas. Yoyok Iwik Srioto mengatakan bahwa sinkronisasi program diperlukan agar kebijakan pemerintah di bidang ekonomi dapat berjalan selaras, terkoordinasi, dan dievaluasi secara berkelanjutan. Program prioritas tersebut mencakup pembangunan ekosistem ekonomi OAP, pengembangan koperasi, promosi produk lokal, penguatan komoditas unggulan kopi, serta dukungan terhadap swasembada pangan. Dijelaskan khusus untuk kopi yang menjadi salah satu komoditas unggulan Papua Pegunungan yang perlu dikembangkan melalui kolaborasi lintas sektor, utamanya untuk meningkatkan produksi dan memenuhi permintaan pasar. Menurut Yoyo, produk kopi Wamena telah diperkenalkan melalui berbagai pameran di tingkat lokal, nasional, hingga internasional, tetapi ketersediaan stok masih perlu ditingkatkan. Ia mengungkapkan bahwa koperasi juga berperan penting dalam menampung dan memasarkan hasil produksi petani serta pelaku usaha lokal. Koperasi termasuk koperasi KP3 dan koperasi Merah Putih di Walesi diharapkan ke depan dapat memperluas akses pemasaran komoditas seperti kopi, sayuran, padi, ubi jalar, dan keladi.
2: Pertemuan itu juga menggarisbawahi terutama saling mendukung program-program pemerintah, program-program yang berkaitan dengan perekonomian. Sehingga Dinas Koperasi dan UKM ini harus berkolaborasi atau untuk mensinkronkan, harmoniskan atau mengkoordinasikan dengan BP3 OKP agar hal-hal program-program tersebut, menyangkut program tersebut bisa berjalan dengan baik dan bisa kita evaluasi. Dari Dinas Koperasi dan UKM, ya kita bersama-sama mendorong terutama untuk kopi. Karena itu komoditas unggulan di Provinsi Papua Pegunungan itu dari Bapenas dan Kementerian Dalam Negeri itu sudah dipatok harga mati, yaitu kopi.
1: Selain pengembangan koperasi dan kopi, BP3 OKP juga mendorong keterlibatan pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM dalam mendukung program swasembada pangan serta penyediaan bahan baku untuk program makan bergizi gratis atau MBG. Komoditas seperti beras, sayuran, telur, ayam, dan bumbu dapur dinilai memiliki peluang pasar yang perlu dimanfaatkan melalui kerjasama dengan Dinas Teknis dan Pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Yoyo menambahkan, pemanfaatan dana otonomi khusus juga harus dilakukan sesuai program, tepat sasaran, transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan. Melalui sinkronisasi program tersebut, BP3 OKP dan Dinas Koperasi dan UKM mengharapkan pelaku usaha lokal semakin berkembang, perputaran uang meningkat di daerah, serta masyarakat Papua Pegunungan memperoleh manfaat ekonomi yang lebih besar dari potensi wilayahnya. Ilham Kadir Andi Cori, RRI Wamena terus mengudara untuk Papua Pegunungan.
0: Keterbukaan informasi menjadi salah satu kunci dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemilu. Untuk mewujudkan hal itu, KPU Provinsi Papua Pegunungan menghimpun pandangan akademisi, lembaga pengawas, organisasi kepemudaan, dan pemangku kepentingan lainnya guna memperkuat standar pelayanan publik serta mendorong transformasi digital yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Laporan selengkapnya bersama Epifania Reyaan.
3: Komisi Pemilihan Umum atau KPU Provinsi Papua Pegunungan mendorong peningkatan kualitas pelayanan informasi publik yang transparan, responsif, dan inklusif melalui Forum Konsultasi Publik tentang Standar Pelayanan Informasi Publik, Keterbukaan Informasi Kepemiluan, dan Transformasi Digital Pelayanan pagi kemarin. Kegiatan yang berlangsung di kantor KPU Provinsi Papua Pegunungan ini melibatkan akademisi organisasi Cipayung, organisasi kepemudaan, perwakilan DPRP Papua Pegunungan, serta Radio Republik Indonesia atau RRI sebagai mitra penyebar luasan informasi kepada masyarakat. Sambutan Ketua KPU Provinsi Papua Pegunungan yang dibacakan anggota KPU Divisi Perencanaan Data dan Informasi, Naftali Emmanuel Pawika, menyampaikan forum tersebut merupakan tindak lanjut surat pelaksanaan tugas Sekretaris Jenderal KPU nomor 2446/ORT.08/SD/01/2026 tertanggal 19 Agustus 2026 tentang pelaksanaan Forum Konsultasi Publik tahun 2026. Dalam sambutan itu ditegaskan forum konsultasi publik menjadi wadah bagi masyarakat dan para pemangku kepentingan untuk memberikan saran, kritik, serta masukan konkret dalam penyempurnaan standar pelayanan informasi publik di lingkungan KPU. Sejumlah aspek yang menjadi perhatian meliputi kejelasan persyaratan dan prosedur permohonan informasi, jangka waktu pelayanan, kanal layanan, mekanisme keberatan, hingga penanganan pengaduan masyarakat. KPU juga menekankan pentingnya pengembangan pelayanan digital yang ramah dan mudah diakses masyarakat dengan tetap memperhatikan kondisi geografis serta keterbatasan akses komunikasi di wilayah Papua Pegunungan. Dalam pelayanan informasi kepemiluan, KPU berkomitmen menjaga keseimbangan antar keterbukaan informasi, kecepatan pelayanan, perlindungan data pribadi, dan ketetapan informasi yang disampaikan kepada publik.
4: Dalam surat tersebut ditegaskan bahwa FKP menjadi sarana pelibatan masyarakat untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang partisipatif, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. KPU juga mendorong setiap satuan kerja untuk mengusung atau meninjau kembali sarana pelayanan dengan melibatkan unsur penyelenggara layanan, pengguna layanan, pemangku kepentingan, ahli atau akademisi, organisasi masyarakat sipil, dan media massa. Karena itu, forum hari ini kami berharap tidak berhenti pada penyampaian materi. Kami sungguh-sungguh mengharapkan saran, kritik, dan masukan yang konkret. Apakah persyaratan dan prosedur permohonan informasi sudah jelas? Apakah jangka waktu? Karena layanan, mekanisme keberatan, dan penanganan pengaduan mudah dipahami, serta bagaimana pelayanan digital dapat menjangkau masyarakat Papua Pegunungan secara ramah, inklusif, dan tetap sesuai ketentuan keterbukaan informasi. Dalam pelayanan informasi kepemiluan, kita perlu menjaga keseimbangan antara keterbukaan, kecepatan pelayanan perlindungan data pribadi, serta keterbukaan informasi. Kondisi geografis dan keterbatasan akses komunikasi di Papua Pegunungan juga harus menjadi pertimbangan agar standar yang tidak susut dapat diterapkan dan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat, bukan hanya bagi kerdas-kerdas.
3: Forum tersebut menghadirkan sejumlah narasumber, yakni anggota KPU Papua Pegunungan Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih Partisipasi Masyarakat dan SDM Perlindungan Simanjuntak, Ketua Bawaslu Papua Pegunungan Freddy Wamu SE, Ketua Komisi Informasi Andriani Wali ST, serta Dr. Haji Rudi Hartono. Seluruh masukan peserta akan dicatat dan dirumuskan dalam berita acara sebagai bahan penyempurnaan standar pelayanan informasi publik KPU Provinsi Papua Pegunungan untuk selanjutnya ditindaklanjuti dan dilaporkan sesuai arahan Sekretariat Jenderal KPU. Melalui forum ini, KPU Papua Pegunungan berharap terbangun kesepahaman dan rekomendasi yang dapat diterapkan bersama guna memperkuat transparansi, akuntabilitas, serta kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemilu dan pelayanan informasi publik di Papua Pegunungan. Dari Wamena, Papua Pegunungan, Epifania Rehan melaporkan.
0: Wakil Bupati Yahukimo Esau Miram SIP mendorong percepatan pembangunan dan penyelesaian jalan darat Trans Jayapura Wamena DKI Kabupaten Yahukimo. Laporan Roni Hisage.
5: Wakil Bupati Yahukimo Esau Miram SIP mendorong percepatan pembangunan dan penyelesaian jalan darat Trans Jayapura Wamena DKI Kabupaten Yahukimo. Wakil Bupati bahkan telah menyampaikan aspirasi tersebut kepada Komisi 5 DPR RI dengan harapan pembangunan akses transportasi darat yang strategis bagi masyarakat Papua Pegunungan dapat diselesaikan pada tahun 2027 hingga 2028. Esau Miram menilai konektivitas jalan darat merupakan kebutuhan penting untuk membuka akses wilayah pedalaman, memperlancar mobilitas masyarakat, serta mendorong pemerataan pembangunan di Kabupaten Yahukimo dan wilayah sekitarnya. Oleh karena itu, ia berharap pemerintah pusat memberikan perhatian serius terhadap percepatan pembangunan jalan, penyelesaian jembatan, serta pembukaan akses darat dari Wamena menuju Kabupaten Yahukimo hingga Pegunungan Bintang. Selain itu, Wakil Bupati mengatakan pembangunan infrastruktur tersebut perlu menjadi perhatian bersama karena akses transportasi yang memadai sangat dibutuhkan untuk menunjang aktivitas masyarakat dan mempercepat pembangunan daerah. Pembangunan jalan darat Trans Jayapura Wamena DKI bukan sekedar proyek infrastruktur, melainkan bagian penting dari upaya membuka keterisolasian wilayah pedalaman Papua Pegunungan. Dengan tersedianya akses jalan yang memadai, distribusi bahan pokok, dan berbagai kebutuhan masyarakat diharapkan menjadi lebih lancar. Selain itu, biaya transportasi berpotensi ditekan sehingga dapat membantu meringankan beban ekonomi masyarakat. Konektivitas darat juga diharapkan memperluas akses terhadap pelayanan pendidikan dan kesehatan, sekaligus membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat di kampung-kampung yang selama ini menghadapi keterbatasan akses transportasi. Pembangunan jalan tersebut diharapkan dapat mendukung kelancaran distribusi barang, meningkatkan mobilitas masyarakat, serta memperkuat kebutuhan ekonomi antar daerah. Roni Hisage melaporkan.
0: Peningkatan kualitas layanan kesehatan menjadi salah satu fokus pemerintah Kabupaten Lanijaya. Melalui rencana pengembangan RSUD Tiom, masyarakat diharapkan dapat memperoleh akses terhadap layanan medis spesialistik yang lebih memadai, didukung fasilitas modern dan kesiapan tenaga kesehatan profesional. Selengkapnya dilaporkan Afrianti Marbun.
6: Pemerintah Kabupaten Lanijaya, Papua Pegunungan mulai mempersiapkan peningkatan status Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Tiom dari tipe D menjadi tipe C. Peningkatan ini diharapkan memperluas layanan medis dan mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap rumah sakit di luar daerah. Tahapan awal pengembangan ditandai dengan kedatangan tim survei dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia bersama konsultan pembangunan di Tiom pagi kemarin. Sekretaris Daerah Kabupaten Lanijaya, Tendien Wenda, yang mewakili Bupati Aletinus Sigibalom mengatakan, pemerintah daerah siap mendukung dan mengawal seluruh proses pengembangan, termasuk menyiapkan dokumen persyaratan yang ditargetkan rampung dalam 3 hari ke depan. Sementara itu, pejabat pembuat komitmen pembangunan peningkatan rumah sakit berkualitas di RSUD Tiom, Leberina Alfonsina Dodop, menjelaskan rumah sakit tipe C tersebut direncanakan memiliki bangunan 4 lantai dengan luas sekitar 7.000 meter persegi. Fasilitas ini diproyeksikan mendukung layanan spesialistik meliputi kanker, jantung, stroke, urologi, serta kesehatan ibu dan anak. Pemerintah pusat akan mendukung pembangunan gedung dan pengadaan alat kesehatan, sedangkan pemerintah daerah bertanggung jawab menyiapkan dokter, tenaga kesehatan, dan tenaga pendukung lainnya. Paket perencanaan desain dasar telah berjalan pada tahun 2026, sementara pekerjaan fisik dan pengawasan konstruksi direncanakan mendapat alokasi anggaran pada 2027. Melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah, pengembangan RSUD Tiom diharapkan dapat meningkatkan akses masyarakat Lanijaya terhadap pelayanan kesehatan yang lebih lengkap, dekat, dan berkualitas. RRI Wamena, Afrianti Marbun melaporkan.

0: Anda masih mengikuti lintas berita Papua Pegunungan. Ketentuan biaya dan pemberangkatan jemaah haji tahun 2027 mengacu pada kebijakan pemerintah bersama Komisi 8 DPR RI. Ilham Kadir Andi Curi dengan laporannya.
1: Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj Kabupaten Jayawijaya Abdul Sakir menjelaskan ketentuan biaya dan pemberangkatan jemaah haji tahun 2027 mengacu pada kebijakan pemerintah bersama Komisi 8 DPR RI. Penyelenggaraan ibadah haji secara umum berlandaskan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umrah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025. Pemerintah bersama Komisi 8 DPR RI pada 7 Oktober 2026 menyepakati biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH 1448 Hijriah 2027 Masehi sebesar Rp98.466.351.35 per jamaah. Dari jumlah tersebut, biaya perjalanan haji atau BP yang ditanggung jemaah sebesar Rp54.648.825 atau 55.50%, sedangkan Rp43.817.526.35 atau 44.50% bersumber dari nilai manfaat pengelolaan keuangan haji. Abdul Sakir kepada RRI saat ditemui menyampaikan bahwa berdasarkan kesepakatan nasional, sisa pelunasan biaya haji rata-rata ditetapkan sebesar Rp23.048.825 per jamaah setelah memperhitungkan setoran awal, nilai manfaat, dan rekening virtual, serta tambahan subsidi pemerintah sebesar Rp3.2 juta per jamaah. Kebijakan tersebut turut menurunkan beban biaya yang ditanggung jemaah dibandingkan tahun sebelumnya. Ia menjelaskan bahwa calon jemaah haji asal Kabupaten Jayawijaya masih tergabung dalam embarkasi Makassar sehingga pihaknya menunggu informasi resmi mengenai besaran pelunasan sesuai embarkasi. Mengenai hal ini, Abdul Zakir mengharapkan agar calon jemaah haji di wilayah Jayawijaya untuk menunggu pengumuman resmi sebelum menyelesaikan pembayaran sesuai ketentuan yang berlaku.
2: Ini secara nasional ya. Nanti masing-masing embarkasi itu akan mengeluarkan berapa jumlah total. Tapi sehingga hari ini kita belum mendapatkan surat resmi dari embarkasi ataupun dari pusat. Ya, karena Kementerian Haji dan Umroh Jayawijaya dalam naungan Provinsi Papua, kita masih satu embarkasi dengan embarkasi Makassar. Jadi kita menunggu dari embarkasi Makassar berapa besarannya. Tapi secara nasional sudah disepakati Rp23.048.825 ya untuk pelunasan ya secara nasional. Adapun pemangkasan tentang pemberangkatan haji ini ya memang rata-rata 14 tahun ya untuk pemangkasan. Dan bagi calon jamaah haji yang berangkat ini, khususnya pada tahun ini, itu 14 tahun.
1: Selain pembiayaan, Abdul Sakir menyebut masa tunggu keberangkatan jemaah haji secara nasional rata-rata sekitar 14 tahun, sedangkan di wilayah Papua sebelumnya dapat mencapai sekitar 20 tahun. Calon jemaah yang dijadwalkan berangkat pada 2027 umumnya merupakan pendaftar pada 2013 hingga 2015, meskipun penerapan kebijakan pemangkasan masa tunggu tetap perlu mengacu pada ketentuan resmi pemerintah. Kemenhaj Kabupaten Jayawijaya menghimbau calon jemaah haji untuk memantau informasi resmi mengenai jadwal pelunasan, besaran biaya berdasarkan embarkasi, dan kepastian keberangkatan. Calon jemaah juga diharapkan memastikan seluruh persyaratan administrasi terpenuhi sesuai ketentuan pemerintah. Ilham Kadir Andi Cori, RRI Wamena terus mengudara untuk Papua Pegunungan.
0: Pengelola SPBU di Wamena mulai mengantisipasi dampak berkepanjangan dari terganggunya aktivitas penerbangan terhadap ketersediaan BBM. Masyarakat diharapkan tetap tenang karena pelayanan masih berjalan, meski pasokan sangat bergantung pada kelancaran distribusi melalui jalur udara. Laporan Afrianti Marbun.
3: Gangguan penerbangan akibat kabut asap yang terjadi selama lebih dari sepekan mulai berdampak terhadap distribusi bahan bakar minyak atau BBM ke Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan. Meski demikian, sejumlah SPBU masih mampu melayani kebutuhan masyarakat dengan mengandalkan persediaan yang tersedia. Pengelola SPBU Putra Bali Mandiri Wamena, Megi Pasaribu, kepada RRI saat ditemui siang kemarin mengatakan, stok BBM saat ini masih cukup untuk memenuhi kebutuhan harian. Namun, apabila gangguan penerbangan terus berlanjut dalam 3 hingga 5 hari ke depan, kondisi tersebut berpotensi memicu kelangkaan BBM di Wamena. Menurut Megi, keterbatasan kuota pasokan membuat distribusi BBM sangat bergantung pada kelancaran penerbangan. Hingga kini, pihaknya juga masih menunggu arahan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan terkait kemungkinan penyesuaian pelayanan dan distribusi BBM.
4: Kalau kondisi penyaluran distribusi pasokan BBM di SPBU Putra Bali Mandiri akibat faktor cuaca kabut asap yang mengganggu penerbangan di Bandara Wamena yang sudah berlangsung selama satu minggu ini, terus terang sedikit mengganggu pasokan BBM yang naik. Tapi untuk sementara masih cukup untuk melayani kebutuhan yang ada saat ini. Cuman kalau dalam 5 hari ke depan masih tetap seperti ini, mungkin bakal akan mengganggu dan akan mengakibatkan kelangkaan BBM di Wamena. Karena kan memang kan kuota kita sedikit, tapi ya puji Tuhan beberapa hari ini kuota pasokan yang dikirim naik ke kita itu masih bisa menutupi pelayanan harian. Mungkin dalam waktu 5 hari ke depan masih bisa, kecuali kalau ke depannya kondisi kabut asapnya semakin parah, yaitu kami rasa bakal akan sangat berdampak terhadap pelanggan BBM yang ada di Wamena.
3: Sementara itu, pengelola SPBU Anwarudin dan Lasminingsi Wamena, Suyono, mengatakan pelayanan kepada masyarakat masih berjalan berkat persediaan BBM yang tersedia sebelum kabut asap mengganggu penerbangan. Ia menjelaskan pihaknya berupaya mengatur penyaluran BBM sesuai alokasi yang tersedia agar pelayanan dapat berlangsung secara berkelanjutan. Khusus BBM bersubsidi seperti biosolar dan Pertalite, penyalurannya tetap mengikuti ketentuan dan kuota yang telah ditetapkan.
5: Untuk akhir-akhir ini, dalam kurun waktu kurang lebih sekitar satu minggu lebih ya, memang untuk masalah penerbangan itu terhambat dengan adanya kabut asap. Tapi alhamdulillah sampai detik ini kita masih melayani masyarakat dengan adanya buffer stop yang kemarin-kemarin yang sebelum adanya kabut asap. Tapi tidak menuntut kemungkinan kalau begini terus pasti akan terkendala oleh satu yang pasti itu penerbangan, karena mengingat bahwasanya untuk masalah penerbangan itu kan tidak bisa dipaksakan. Untuk Trigana juga bekerja maksimal, walaupun artinya kan tetap terbagi-bagi, tidak bisa maksimum untuk mengangkat BBM juga, karena untuk kontrak dari Pertamina sendiri kan beraneka ragam, bukan jenis BBM saja, termasuk beras Dolok dan lain-lain. Tapi insya Allah untuk beberapa hari ini kita pastikan kita bisa melayani masyarakat dan insya Allah didukung dengan teman-teman yang lain, pelaku usaha atau SPBU yang lain.
3: Pihak pengelola SPBU pun mengimbau masyarakat untuk tetap tenang sembari berharap distribusi BBM dapat terus memenuhi kebutuhan masyarakat di wilayah Jayawijaya dan sekitarnya. RRI Wamena, Afrianti Marbun melaporkan.
0: Aparat keamanan terus mengembangkan penyelidikan kasus kekerasan yang terjadi di Kabupaten Yahukimo. Selain mendalami dugaan keterlibatan sejumlah pihak, petugas juga mengamankan berbagai barang bukti guna mengungkap rangkaian peristiwa dan menjaga keamanan masyarakat. Laporan Megi Kumurawak.
6: Satgas Operasi Damai Kartens 2026 bersama Polres Yahukimo mengamankan dua orang yang diduga anggota kelompok kriminal bersenjata atau KKB di Jalan Seradala Kabupaten Yahukimo pada Selasa pagi. Keduanya, Ade alias YH dan EH, diduga terkait kasus pembunuhan seorang warga berinisial A berusia 46 tahun di kawasan Ruko Blok B, Distrik DKI Minggu 11 Oktober 2026 lalu. Korban meninggal dunia setelah mengalami luka tusuk di bagian punggung saat hendak membantu menurunkan muatan sembako dari sebuah truk. Kepala Satgas Humas Operasi Damai Kartens 2026, Kombes Pol Yusuf Sutejo, menjelaskan kedua orang tersebut diamankan sekitar pukul 5 lewat 31 menit waktu Indonesia Timur. Petugas melakukan tindakan tegas dan terukur karena keduanya disebut melakukan perlawanan saat hendak ditangkap. EH dinyatakan meninggal dunia di lokasi, sementara AD alias YH dibawa ke RSUD DKI untuk mendapatkan penanganan medis. Selain itu, petugas turut mengamankan 4 orang lainnya untuk mendalami kemungkinan keterlibatan mereka dalam rangkaian aksi kekerasan di Yaukimo. Sejumlah barang bukti juga disita, diantaranya anak panah, parang, pisau, katapel, serta 5 butir amunisi kaliber 5,5 6 mm. Sementara itu, Kepala Operasi Damai Kartens 2026, Irjen Pol Faisal Ramdhani, menegaskan bahwa keselamatan masyarakat menjadi prioritas sementara, proses penegakan hukum akan dilakukan secara profesional dan berdasarkan bukti yang sah. Polisi menghimbau masyarakat tetap tenang, tidak mudah terprovokasi informasi yang belum terverifikasi, serta bersama-sama menjaga situasi keamanan di Kabupaten Yaukimo. Penyelidikan kasus ini masih terus dikembangkan untuk mengungkap peran masing-masing pihak.
0: Yang terakhir, upaya mencegah konflik antar keluarga menjadi perhatian utama aparat kepolisian dalam menangani kasus dugaan pembunuhan di Distrik Bolakme, Kabupaten Jayawijaya. Melalui koordinasi bersama tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat, kepolisian mengajak semua pihak untuk menjaga ketenangan serta menghormati proses hukum yang sedang berlangsung. Laporan selengkapnya bersama Epifania Reyaan.
7: Kepolisian Resort Jayawijaya bersama Polsek Bolakme berhasil mengamankan seorang terduga pelaku pembunuhan di Kampung Lani Timur, Distrik Bolakme, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan pada Selasa kemarin. Pengamanan dilakukan melalui pendekatan persuasif dan koordinasi dengan keluarga serta tokoh masyarakat untuk mencegah konflik antar keluarga. Kapolres Jayawijaya AKBP Anak Agung Made Satria Bimantara SIK bersama personil kepolisian turun langsung ke Distrik Bolakme untuk berkoordinasi dengan pihak keluarga korban, tokoh agama, tokoh pemuda, dan tokoh masyarakat. Setelah melalui serangkaian komunikasi dan pendekatan kekeluargaan, terduga pelaku akhirnya diamankan dan dibawa oleh personil Satuan Reserse Kriminal dan Satuan Intelkam ke Mapolres Jayawijaya untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut. Polres Jayawijaya menghimbau keluarga kedua belah pihak dan masyarakat agar tetap tenang, menahan diri, serta tidak melakukan tindakan balasan yang dapat memicu konflik dan menimbulkan korban baru. Masyarakat juga diminta tidak mudah terpengaruh informasi yang belum terverifikasi. Kepolisian menegaskan pendekatan adat dan kekeluargaan dapat dilakukan untuk menjaga hubungan sosial, namun harus tetap menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Pertemuan lanjutan yang direncanakan pada Kamis 15 Oktober 2026 diharapkan akan dapat memperkuat komunikasi antar pihak guna menjaga situasi keamanan di Distrik Bolakme tetap aman dan kondusif. Dari Wamena, Papua Pegunungan, Epifania Reyaan melaporkan.
0: Dan pendengar, sekian lintas berita Papua Pegunungan edisi Kamis 15 Oktober 2026. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Adem Benente. Terima kasih atas kesetiaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa.

Ya, pendengar kebersamaan kita di Day Part ke-3, edisi siar hari Kamis 15 Oktober 2026. Saya Adam akan menemani Anda di sela-sela kesibukan. Mudah-mudahan ada semangat ya untuk terus berkarya, memberikan yang terbaik. Karena apapun yang Anda lakukan saat ini ataupun hari ini akan menentukan berhasil dan tidaknya. Ya, kebersamaan kita di Day Part ke-3 ini, saya Adam akan menemani Anda hingga pukul 20 waktu Indonesia Timur dengan menghadirkan rangkaian informasi dan tembang-tembang hiburan. Sore ini kabut asap ada yang berasal dari Jayawijaya, Papua Pegunungan, namun ada juga ya kiriman dari Papua Selatan. Ya, tetap waspadai dampak-dampak langsung untuk kesehatan kita, dan tentu saja akan membawa dampak bagi perekonomian juga ya, karena sudah beberapa hari ini aktivitas penerbangan baik orang maupun kargo atau barang tidak berjalan sebagaimana mestinya akibat kabut asap. Ya, dan pendengar, kami terus menemani Anda dengan musik pengantar aktivitas sore ini, juga informasi-informasi.

Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?

0: bosan di rumah terus, terada yang seru begitu kah?
1: Yali, kok kenapa ini?
0: So bosan sekali.
1: Kalau kau bosan, kau dengar ini sudah.
2: Labewa, lagu dan belajarnya anak Wamena. Setiap hari Selasa dan Kamis, pukul 10 sampai 11 siang, hanya di RRI Wamena.
1: Itu Yali adalah Bewa, lagu dan belajarnya anak Wamena.
0: Oke kak, belajarnya anak Wamena hanya di Labewa.

Ya, selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Kabut asap masih menyelimuti kota Wamena ya. Tentu membawa dampak langsung maupun tidak langsung untuk kesehatan dan keseimbangan makhluk hidup lainnya, serta dampak perekonomian juga mulai kita rasakan. Ya, mudah-mudahan situasi ini berangsur pulih supaya kehidupan pun membaik. Sore ini kami juga akan menemani ruang dengar Anda dalam bincang-bincang bersama penyiar Labewa, ada Fani dan Sibel yang akan berbincang-bincang terkait dengan berani bersuara, berani berbeda. Seperti apa perbincangannya? Langsung saja kita ikuti dalam program Labewa, Kamis 15 Oktober 2026.

0: Ya, pendengar, kita lanjut dengan program Labewa, lagu dan belajarnya anak Wamena bersama Fani dan Sibel.
1: Halo teman-teman, kembali lagi di acara Labewa, lagu dan belajarnya anak Wamena, edisi Kamis 15 Oktober 2026 bersama saya Fani dan rekan saya
2: Sibel.
1: Di sini kami akan membahas tentang berani bersuara, berani berbeda. Oke, sebelum kita masuk di kita punya materi, sama tanya Sibel dulu. Kok punya kabar bagaimana?
2: Baik, nih Kak Fani.
1: Oke, kayaknya baru kali ini kita tuh menyiar tau sama-sama.
2: Iya.
1: Oke, jadi kita akan masuk di materi kita, berani bersuara, berani berbeda. Berani bersuara, berani berbeda adalah sikap seseorang yang berani menyampaikan pendapat, pikiran, ide, dan keyakinannya dengan jujur serta bertanggung jawab, meskipun pendapat tersebut tidak sama dengan pendapat orang lain. Sikap ini menunjukkan bahwa setiap orang memiliki hak untuk mengungkapkan pemikirannya dan menjadi dirinya sendiri tanpa harus selalu mengikuti orang lain. Berani bersuara bukan berarti berbicara dengan keras, memaksa kehendak, atau merasa bahwa pendapat sendiri selalu benar. Sebaliknya, berani bersuara berani mampu menyampaikan sesuatu yang dianggap benar dengan cara yang sopan, jelas, dan penuh tanggung jawab. Seseorang yang berani bersuara juga harus siap mendengarkan pendapat orang lain serta menerima kritik yang membangun. Sementara itu, berani berbeda berarti memiliki keberanian untuk menunjukkan keunikan diri, mempertahankan prinsip yang baik, dan tidak mudah terpengaruh oleh tekanan lingkungan. Setiap manusia memiliki latar belakang, pengalaman, pemikiran, kemampuan, dan kepribadian yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut seharusnya tidak menjadi alasan untuk saling merendahkan, melainkan menjadi kesempatan untuk belajar dan saling melengkapi. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menghadapi situasi ketika pendapat kita tidak sama dengan pendapat teman, keluarga, atau masyarakat. Terkadang seseorang memilih diam karena takut ditertawakan, dijauhi, atau dianggap aneh. Padahal, jika disampaikan dengan cara yang tepat, pendapat yang berbeda dapat memberikan sudut pandang baru yang membantu menemukan solusi yang lebih baik. Oleh karena itu, berani bersuara dan berani berbeda merupakan sikap penting yang perlu dimiliki oleh setiap orang, khususnya generasi muda, agar dapat berpikir kritis, bertindak bijaksana, dan memberikan kontribusi positif bagi lingkungan sekitar.
2: Kalau hubungan berani bersuara dan berani berbeda, kedua hal ini saling berkaitan. Berani bersuara berarti kita berani menyampaikan apa yang kita pikirkan atau yakin. Berani berbeda berarti kita berani mempertahankan pilihan atau pendirian yang baik meskipun tidak sama dengan orang lain. Misalnya, ketika semua teman sepakat menyontek saat ulangan, kamu berani mengatakan bahwa menyontek itu tidak benar. Kamu sudah berani bersuara karena menyampaikan pendapat, sekaligus berani berbeda karena tidak mengikuti tindakan teman-temanmu. Namun, berani berbeda bukan berarti sengaja menentang semua orang. Kita tetap perlu terbuka terhadap masukan dan bersedia mengubah pendapat apabila ternyata kita keliru. Mengapa kita perlu berani bersuara dan berbeda? Ada beberapa alasan yang penting. Pertama, agar pendapat kita didengar. Orang lain tidak selalu mengetahui apa yang kita pikirkan jika tidak menyampaikan. Kedua, untuk membela kebenaran. Sikap diam terkadang membuat tindakan yang salah terus terjadi. Ketiga, untuk menemukan solusi. Ide yang berbeda bisa membantu menyelesaikan masalah. Keempat, untuk menjadi diri sendiri. Kita belajar mengenal nilai minat dan tujuan hidup kita. Kelima, untuk menciptakan perubahan positif. Banyak perbaikan berawal dari seorang yang berani menyampaikan bahwa ada sesuatu yang perlu diperbaiki.
1: Tujuan berani bersuara, berani berbeda. Yang pertama, meningkatkan kepercayaan diri. Agar seseorang tidak selalu merasa takut ketika menyampaikan pendapat. Kedua, mengembangkan kemampuan berpikir kritis, yaitu kemampuan untuk menganalisis informasi sebelum mengambil keputusan. Yang ketiga, membangun sikap mandiri, sehingga seseorang mampu menentukan pilihan dengan mempertimbangkan nilai dan akibatnya. Yang keempat, menumbuhkan rasa tanggung jawab, karena setiap pendapat dan tindakan harus dapat dipertanggungjawabkan. Kelima, menghargai keberagaman, dengan memahami bahwa perbedaan pendapat merupakan hal yang wajar. Yang keenam, mencegah tindakan negatif, seperti perundungan, kecurangan, dan tindakan tidak adil. Yang ketujuh, mendorong perubahan positif, baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Yang kedelapan, melatih kemampuan berkomunikasi, agar seseorang mampu menyampaikan ide dengan jelas dan sopan. Yang kesembilan, membangun lingkungan yang terbuka, sehingga setiap orang merasa aman untuk bertanya dan menyampaikan pendapat. Yang ke-10, membentuk generasi muda yang berkualitas, yaitu generasi yang berani, kritis, jujur, kreatif, dan bertanggung jawab. Manfaat berani bersuara. Berani bersuara berani berbeda. Sikap berani bersuara dan berani berbeda memberikan banyak manfaat dalam kehidupan. Manfaat bagi diri sendiri. Manfaat bagi diri sendiri adalah meningkatnya rasa percaya diri, kemampuan berkomunikasi, keberanian mengambil keputusan, dan kemampuan menghadapi tekanan sosial. Seseorang juga akan lebih mengenal dirinya sendiri karena belajar memahami apa yang dipercayai, apa yang dianggap benar, dan apa yang ingin dicapai. Manfaat bagi lingkungan sekolah. Di sekolah, keberanian menyampaikan pendapat dapat membuat kegiatan pembelajaran menjadi lebih aktif. Siswa dapat bertanya, berdiskusi, menyampaikan kritik yang membangun, dan memberikan ide untuk meningkatkan kenyamanan belajar. Selain itu, siswa yang berani menolak tindakan perundungan dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih aman dan saling menghargai. Manfaat bagi keluarga. Dalam keluarga, berani bersuara membantu anggota keluarga mengungkapkan perasaan, kebutuhan, dan pendapat dengan cara yang baik. Misalnya, seseorang anak dapat menjelaskan alasan memilih kegiatan tertentu kepada orang tua. Sebaliknya, anak juga perlu mendengarkan nasihat dan mempertimbangkan pengalaman orang tua. Manfaat bagi masyarakat. Dalam masyarakat, keberanian menyampaikan pendapat dapat membantu mengungkapkan persoalan yang perlu diperhatikan bersama. Masyarakat dapat berdiskusi mengenai kebersihan lingkungan, keamanan, pendidikan, dan berbagai masalah sosial lainnya untuk menemukan solusi yang bermanfaat. Manfaat bagi bangsa dan negara. Warga negara berani menyampaikan pendapat secara bertanggung jawab, dapat ikut berpartisipasi dalam kehidupan demokratis. Mereka dapat memberikan kritik yang membangun, menyampaikan aspirasi, dan mengusulkan perbaikan demi kepentingan bersama dengan tetap menghormati hukum dan hak orang lain.
2: Dampak berani bersuara dan berani berbeda. Sikap ini mempunyai dampak positif, tetapi kita juga perlu memahami tantangan yang mungkin muncul ketika seseorang berani menyampaikan pendapat. Dampak positifnya, yang pertama, mendorong perubahan. Masalah yang sebelumnya diabaikan bisa mulai diselesaikan. 2. Mencegah perundungan. Ketika seseorang berani melapor atau membela korban dengan aman, pelaku bisa mendapatkan teguran dan bantuan yang tepat. 3. Membentuk lingkungan yang terbuka. Orang-orang menjadi lebih nyaman menyampaikan ide dan masalah. 4. Melatih kepemimpinan. Kita belajar mengambil tanggung jawab, membuat keputusan, dan mengajak orang lain melakukan hal baik. 5. Meningkatkan kreativitas. Pendapat yang beragam bisa menghasilkan solusi baru. 6. Memperkuat jati diri. Kita belajar menentukan pilihan berdasarkan nilai yang baik, bukan sekedar mengikuti tekanan teman. Dampak atau tantangan negatif yang mungkin terjadi. Berani bersuara tidak selalu membuat semua orang langsung setuju. Ada beberapa kemungkinan yang perlu dihadapi. Mendapat kritik atau penolakan. Tidak semua orang menerima pendapat yang berbeda. Disalahpahami. Pendapat yang baik bisa dianggap sebagai bantahan jika disampaikan dengan cara yang kurang tepat. Mengalami tekanan dari teman sebaya. Ada orang yang mengejek atau menjauh karena kita tidak mengikuti kelompoknya. Memicu konflik. Perbedaan pendapat bisa menimbulkan pertengkaran jika kedua pihak tidak mau saling mendengarkan. 3. Merasa takut tidak percaya diri. Pengalaman ditolak bisa membuat seseorang ragu untuk berbicara lagi. Namun hal-hal tersebut bukan berarti kita harus selalu diam. Kita perlu belajar menyampaikan pendapat dengan bijak, memilih waktu yang tepat dan mencari bantuan jika menghadapi ancaman atau perundungan. Perlu diingat juga bahwa berani berbeda bukan jaminan bahwa pendapat kita benar. Kita harus bersedia mendengarkan fakta, menerima kritik yang membangun, dan memperbaiki kesalahan.
1: Ciri-ciri orang yang berani bersuara dan berani berbeda. Orang yang memiliki sikap berani bersuara dan berani berbeda biasanya mempunyai ciri-ciri. Yang pertama itu percaya diri. Yakin bahwa pendapatnya layak disampaikan tetapi tidak merasa paling benar. Yang kedua, jujur. Menyampaikan sesuatu berdasarkan fakta dan tidak sengaja menyebarkan kebohongan. Yang ketiga, berpikir kritis. Tidak langsung menerima informasi tanpa memeriksa kebenarannya. Yang keempat, bertanggung jawab. Bersedia menjelaskan alasan di balik pendapatnya. Yang kelima, menghargai orang lain. Tidak menghina orang yang memiliki pandangan berbeda. Yang keenam, berani mengatakan tidak. Mampu menolak ajakan yang bertentangan dengan prinsip dan nilai kebaikan. Yang ketujuh, terbuka terhadap kritik. Bersedia mendengarkan masukan dan memperbaiki kesalahan. Yang kedelapan, mandiri. Tidak selalu mengikuti keputusan orang lain hanya karena ingin diterima. Yang kesembilan, kreatif. Mampu mengembangkan ide dan cara baru untuk menyelesaikan masalah. Yang kesepuluh, bijaksana. Mengetahui kapan harus berbicara, bagaimana menyampaikan pendapat, dan kapan perlu mendengarkan. Yang kesebelas, konsisten. Berusaha menjalankan prinsip baik yang telah diyakini. Yang kedua belas, mengutamakan kebaikan bersama. Menggunakan keberanian untuk membantu, bukan untuk merendahkan orang lain. Di sini juga ada contoh berani bersuara, berani berbeda dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu di lingkungan sekolah. Contohnya adalah ketika seseorang siswa melihat temannya diejek karena memiliki kemampuan atau penampilan yang berbeda. Siswa tersebut berani mengingatkan teman-temannya bahwa setiap orang harus dihargai. Yang kedua, di lingkungan keluarga. Seorang anak memiliki pendapat yang berbeda dengan orang tuanya mengenai kegiatan yang ingin diikuti. Ia kemudian menjelaskan alasannya dengan tenang, mendengarkan pertimbangan orang tua dan berusaha mencari kesepakatan bersama. Dalam situasi ini, keberanian bukan berarti membantah semua perkataan orang tua, melainkan mampu menyampaikan pendapat tanpa kehilangan rasa hormat. Di lingkungan pertemanan, ketika teman-teman mengajak seseorang melakukan hal yang tidak baik, ia berani menolak meskipun takut dianggap tidak kompak. Misalnya, teman-temannya mengajak menyontek ketika ujian, ia memilih mengerjakan soal berdasarkan kemampuannya sendiri karena memahami pentingnya kejujuran. Contoh tersebut menunjukkan bahwa seseorang tidak harus mengikuti semua ajakan teman untuk membuktikan bahwa dirinya adalah teman yang baik. Di lingkungan masyarakat, seorang remaja melihat banyak sampah berserakan di sekitar tempat tinggalnya. Ia berani menyampaikan usulan kepada teman-teman dan warga untuk mengadakan kegiatan membersihkan lingkungan. Ia tidak mengkritik keadaan tetapi juga ikut memberi contoh melakukan tindakan nyata. Di media sosial, ketika melihat informasi yang belum jelas kebenarannya, seseorang tidak langsung membagikannya. Ia memeriksa sumber informasi terlebih dahulu. Jika melihat komentar yang merendahkan orang lain, ia dapat menyampaikan pendapat dengan sopan atau melaporkan konten yang melanggar aturan. Dengan demikian, keberanian bersuara di media sosial harus disertai tanggung jawab, kesatuan, dan kesadaran bahwa perkataan di dunia digital dapat berdampak pada orang lain. Sebelum kita lanjut, kita dengar satu tambang berikut.

manusia mengembarai langit, manusia menyusuri cakrawala, tidak untuk menguasainya, melainkan untuk menguji dirinya, apakah ia bertahan menjadi manusia. Tidak untuk hebat, kuasa atau perkasa, melainkan untuk setia sebagai manusia.

0: teman-teman, kita akan lanjut dengan kita punya materi, yaitu berani bersuara, berani berbeda.
1: Contoh dalam kehidupan sehari-hari seperti saat ulangan, teman-teman mengajak nyontek, kamu menolak dan berkata, lebih baik kita kerjakan sendiri, kalau salah kita bisa belajar dari kesalahan. Saat diskusi kelompok, semua anggota memilih satu ide, tetapi kamu mempunyai gagasan lain yang menurutmu lebih efektif. Kamu menyampaikan alasan dengan sopan dan bersedia mendengarkan pendapat mereka. Saat melihat teman dirundung, beberapa siswa mengejek seorang teman. Kamu tidak ikut tertawa, memberikan dukungan kepada korban dan melapor kepada guru jika diperlukan. Di media sosial, kamu melihat informasi yang belum jelas kebenarannya. Alih-alih ikut menyebarkan, kamu memeriksa sumbernya dan mengingatkan teman agar tidak buru-buru percaya. Ketika mempunyai minat berbeda, kamu suka menulis atau membaca, sedangkan temanmu mempunyai hobi lain. Kamu tetap mengembangkan hobimu tanpa merendahkan pilihan mereka. Bagaimana cara melatih keberanian untuk bersuara? Kita tidak harus langsung menjadi orang yang sangat percaya diri. Keberanian bisa dilatih secara bertahap. Pertama, mulai dari hal kecil. Beranikan diri bertanya ketika tidak memahami pelajaran. Yang kedua, kenali pendapat sendiri. Pikiran apa yang ingin disampaikan dan apa alasannya. Yang ketiga, gunakan kata-kata yang sopan. Sampaikan kritik terhadap tindakan, bukan menghina orangnya. Keempat, belajar mendengarkan. Berikan kesempatan kepada orang lain untuk menjelaskan pandangannya. Kelima, jangan takut mengakui kesalahan. Mengubah pendapat setelah mendapatkan bukti bukanlah kelemahan. Keenam, cari teman yang mendukung. Lingkungan yang positif membantu kita merasa lebih aman untuk berbicara. Ketujuh, latihan berbicara. Kamu bisa berlatih di depan cermin bersama teman atau melalui kegiatan seperti diskusi dan... Kelapan, berani meminta bantuan. Jika menghadapi perundungan, ancaman, atau ketidakadilan, mintalah bantuan guru, orang tua, atau orang dewasa yang terpercaya. Untuk kasus perundungan, jangan merasa menghadapi pelaku sendirian. Keselamatan diri dan korban harus diutamakan.
0: Mitos dan fakta tentang keberanian. Mitos, orang berani tidak pernah takut. Faktanya, orang berani juga bisa takut, tetapi berusaha mengambil langkah yang tepat. Yang kedua, berbeda berarti ingin mencari perhatian. Faktanya, perbedaan dapat muncul secara alami karena setiap orang memiliki minat dan pemikiran sendiri. Pendapat terbanyak pasti benar. Faktanya, kebenaran perlu dinilai berdasarkan fakta dan alasan, bukan hanya jumlah orang yang setuju. Kalau ingin diterima, kita harus sama dengan orang lain. Faktanya, kita bisa membangun pertemanan yang baik tanpa harus mempunyai semua pilihan dan pendapat yang sama. Berani berarti harus melawan secara langsung. Faktanya, keberanian juga berarti tahu kapan harus berbicara, mencari dukungan atau memilih cara yang lebih aman. Cara melatih sikap berani bersuara, berani berbeda. Keberanian bukan hanya sifat yang dimiliki sejak lahir. Keberanian juga dapat dilatih melalui kebiasaan sehari-hari. Yang pertama, mulai dari hal kecil. Berani bertanya ketika belum memahami pelajaran atau menyampaikan ide sederhana dalam diskusi. Yang kedua, kenali diri sendiri. Pahami minat, kemampuan, nilai, dan prinsip yang ingin kamu pertahankan. Yang ketiga, pelajari fakta sebelum berbicara. Pasti pendapat yang disampaikan memiliki alasan yang jelas. Yang keempat, gunakan bahasa yang sopan. Sampaikan ketidaksetujuan tanpa menghina atau merendahkan orang lain. Yang kelima, belajar mendengarkan. Berikan kesempatan kepada orang lain untuk berbicara dan menjelaskan pendapatnya. Yang keenam, jangan takut terhadap kritik. Gunakan kritik yang membangun sebagai kesempatan untuk memperbaiki diri. Yang ketujuh, berani mengatakan tindakan. Tolak ajakan yang bertentangan dan kejujuran, keselamatan dan nilai-nilai kebaikan. Yang kedelapan, cari lingkungan yang mendukung. Bertemanlah dengan orang-orang yang menghargai perbedaan dan mendorong perkembangan diri. Yang kesembilan, belajar dari pengalaman. evaluasi cara kita menyampaikan pendapat dan perbaiki hal-hal yang masih kurang. Yang terakhir, lakukan tindakan nyata. Jangan hanya menyampaikan kritik, tetapi berikan solusi dan ikut membantu mewujudkannya.
1: Apa hubungan topik ini dengan kehidupan remaja saat ini? Remaja hidup di lingkungan yang penuh pengaruh, mulai dari teman sekolah, keluarga, komunitas, sampai media sosial. Terkadang seseorang melakukan sesuatu bukan karena benar-benar menginginkannya, tetapi karena takut dianggap berbeda. Misalnya, seseorang ikut mengejek temannya hanya karena semua orang tertawa. Ada juga yang tidak berani menunjukkan bakatnya karena takut disebut aneh, atau memilih diam ketika melihat sesuatu yang tidak adil karena takut menjadi sasaran berikutnya. Disinilah pentingnya berani bersuara dan berani berbeda. Kita perlu belajar membedakan mana yang benar-benar baik dan mana yang sekedar populer. Di media sosial pun, keberanian tidak harus diwujudkan melalui perdebatan. Kita dapat menolak menyebarkan kebencian, memeriksa kebenaran informasi, dan mengingatkan orang lain tanpa mempermalukan mereka. Pesan penting yang perlu diingat, yang pertama, jangan diam hanya karena takut berbeda dari orang lain. Yang kedua, jangan mengikuti sesuatu yang salah hanya demi diterima. Yang ketiga, jangan merendahkan orang lain hanya karena pendapatnya berbeda. Yang keempat, jangan takut mengakui kesalahan ketika ternyata kita keliru. Yang kelima, gunakan suara kita untuk membawa kebaikan, bukan menyebarkan kebencian. Yang kelima, hargai perbedaan selama kita tetap menghormati hak dan keselamatan orang lain. Berani bersuara bukan berarti suara kita harus saling paling keras. Berani berbeda bukan berarti kita harus selalu melawan. Keduanya berarti mampu berpikir, menentukan sikap, dan bertindak secara bertanggung jawab.
0: Hubungan berani bersuara, berani berbeda dengan persatuan. Perbedaan pendapat tidak selalu menyebabkan perpecahan. Jika dikelola dengan baik, perbedaan justru dapat memperkuat persatuan. Indonesia merupakan negara yang memiliki keberagaman suku, bahasa, budaya, adat istiadat, dan cara pandang. Dalam kehidupan masyarakat yang beragam, setiap orang perlu belajar menyampaikan pendapat tanpa merendahkan kelompok lain. Persatuan bukan berarti semua orang harus memiliki pemikiran yang sama. Persatuan berarti mampu bekerja sama dan hidup berdampingan meskipun memiliki perbedaan. Contohnya, dalam kegiatan kelompok di sekolah, setiap siswa mungkin memiliki ide yang berbeda tentang cara menyelesaikan tugas. Mereka tidak perlu bertengkar untuk menentukan siapa yang paling benar. Sebaliknya, mereka dapat membandingkan setiap ide, memilih yang paling sesuai, dan menggabungkan beberapa gagasan menjadi hasil yang lebih baik. Oleh sebab itu, keberanian untuk berbeda harus disertai sikap toleransi, sedangkan keberanian bersuara harus disertai rasa hormat. Dengan cara tersebut, perbedaan dapat menjadi kekuatan untuk mencapai tujuan bersama. Peran generasi muda dalam mewujudkan tema ini. Generasi muda memiliki kesempatan untuk membawa perubahan positif melalui tindakan sederhana yang dilakukan secara konsisten. Pertama, menjadi pelajar yang aktif. Generasi muda dapat berani bertanya, berdiskusi, mengembangkan ide, dan memberikan masukan yang membangun selama proses pembelajaran. Kedua, mengajak kejujuran. Anak muda harus berani menolak kecurangan dan tidak mengikuti tindakan negatif hanya karena dilakukan oleh banyak orang. Yang ketiga, melawan perundangan dengan cara yang aman. Ketika melihat seseorang direndahkan, generasi muda dapat memberikan dukungan kepada korban, menegur secara tepat jika aman, dan memberi bantuan guru atau orang dewasa yang dipercaya.
1: Perbedaan berani bersuara dan asal bicara. Bagian ini penting karena ada orang yang menganggap berani bersuara berarti bebas mengatakan apa saja. Berani bersuara menyampaikan pendapat dengan sopan, sedangkan kalau asal bicara berbicara tanpa memikirkan akibat. Berani bersuara memiliki alasan yang jelas, kalau asal bicara hanya ingin menang sendiri. Berani bersuara menghargai pendapat orang lain. Asal bicara merendahkan orang yang berbeda. Berani bersuara bersedia menerima kritik, sedangkan asal bicara marah ketika dibantah. Berani bersuara bertanggung jawab atas perkataan. Kalau asal bicara, tidak peduli jika menyakiti orang lain. Jadi keberanian harus disertai kebijaksanaan. Kita boleh tegas tanpa kasar, boleh berbeda tanpa membenci, dan boleh mengkritik tanpa menghina.
0: Pesan untuk generasi muda. Jangan takut untuk memiliki pendapat yang berbeda selama kamu memiliki alasan yang baik dan bersedia bertanggung jawab atas apa yang kamu sampaikan. Dunia tidak membutuhkan semua orang yang selalu berpikir sama, tetapi membutuhkan orang yang mau berpikir, belajar, bekerja sama, dan memberikan solusi. Jangan biarkan rasa takut terhadap penilaian orang lain membuatmu kehilangan kesempatan untuk berkembang. Kamu tidak harus mengikuti semua hal yang dilakukan oleh teman-temanmu hanya agar diterima dan dalam satu kelompok. Kamu berhak memiliki minat, cita-cita, pemikiran, dan pilihan yang berbeda selama pilihan tersebut tidak merugikan diri sendiri maupun orang lain. Namun, ingatlah bahwa keberanian bukan berarti kamu bebas mengatakan apa saja tanpa memikirkan akibatnya. Kata-kata memiliki pengaruh. Pendapat yang disampaikan dengan sopan dapat membuka pikiran seseorang, sedangkan perkataan yang kasar dapat melukai perasaan yang menimbulkan pertengkaran. Karena itu, belajarlah berbicara dengan jujur, mendengarkan dengan sabar, berpikir sebelum bertindak, dan menerima kritik dengan lapang dada. Jika pendapatmu benar, pertahankan dengan alasan yang kuat. Jika ternyata kamu salah, jangan malu untuk mengakui dan memperbaikinya. Jangan pula menganggap bahwa menjadi berbeda berarti harus menentang semua orang. Kamu tidak perlu selalu berlawanan dengan pendapat orang lain untuk menunjukkan bahwa kamu memiliki pendirian. Terkadang kamu dapat menyetujui pendapat orang lain karena memang pendapat tersebut masuk akal dan sesuai dengan fakta. Jadilah generasi muda yang berani menyampaikan kebenaran tetapi tetap rendah hati. Jadilah pribadi yang memiliki prinsip tetapi tidak keras kepala. Jadilah orang yang percaya diri tetapi tidak merendahkan orang lain. Ingatlah bahwa suaramu memiliki arti. Pemikiranmu dapat memberikan manfaat dan perbedaanmu bukanlah sesuatu yang harus disembunyikan. Gunakan semuanya untuk menciptakan perubahan yang baik bagi diri sendiri, keluarga, sekolah, masyarakat, dan bangsa. Mulailah dari hal sederhana. Beranilah bertanya ketika tidak memahami sesuatu, berani mengatakan tidak terhadap ajakan yang salah, beranilah membela teman yang diperlakukan tidak adil dengan cara yang aman, berani mengakui kesalahan dan beranilah memperbaiki diri. Jangan hanya ingin didengar tetapi belajarlah mendengarkan. Jangan hanya berani mengkritik tetapi beranilah memberikan solusi. Jangan hanya ingin terlihat berbeda tetapi jadilah berbeda melalui tindakan yang bermanfaat. Sebab keberanian yang sesungguhnya bukan tentang siapa yang paling keras berbicara, melainkan siapa yang mampu menggunakan suaranya untuk menyampaikan kebaikan dan menggunakan perbedaannya untuk membawa perubahan positif.
1: Jadi, berani bersuara dan berani berbeda merupakan sikap penting yang perlu dikembangkan sejak usia muda. Berani bersuara membantu kita menyampaikan pendapat, membela kebenaran, dan mencari solusi. Berani berbeda membantu kita mempertahankan prinsip yang baik, mengenal jati diri, dan tidak mudah terpengaruh oleh tekanan lingkungan. Keduanya dapat membawa perubahan positif jika dilakukan dengan sopan, kritis, bijaksana, dan bertanggung jawab. Kita tidak perlu menjadi orang lain hanya agar diterima. Kita juga tidak perlu merendahkan orang lain agar pendapat kita dihargai. Sebab dunia tidak hanya membutuhkan orang-orang yang berani mengikuti arus, tetapi juga orang-orang yang berani berpikir, berani peduli, dan berani melakukan hal-hal yang benar.
0: Berani bersuara untuk kebenaran, beranilah berbeda untuk kebaikan, dan tetaplah menghargai orang lain dalam setiap langkah yang kamu lakukan. Oke teman-teman, tidak terasa waktu telah menunjukkan 16:28, saatnya saya, Fanny, dan rekan saya,
1: Sibil.
0: Kami pamit undur diri dan teman-teman jangan lupa mendengarkan siaran radio kami di setiap hari Selasa dan Kamis di jam yang sama dari jam 15.30 sampai jam 16.30. Dan siaran kami boleh terlaksanakan atas kerjasamanya dari RRI, Wamena, dan Wahana Visi Indonesia. Sampai jumpa lagi di siaran berikut. Dadah!

0: Tahu nggak? Tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jambret.
1: Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu.
0: Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijambret gitu. Kamu denger nggak sih? Eh alah, ternyata main HP di belakang.
1: Bentar. Cuma balas WA aku.
0: Jambret! Langsung! Tolong! Tuh kan, aku juga bilang apa tadi. Kamu sih, aku ngomong, tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?
2: Kejahatan, kapan saja bisa terjadi. Selama ada kesempatan, berhati-hatilah dalam menggunakan alat komunikasi di jalanan. Selain bisa mencelakai diri, bisa juga

Tahukah kamu apa bahayanya jejak digital? Ada dua jenis jejak digital, yang merupakan jejak data yang terdokumentasi secara digital pada perangkat komputer atau lainnya. Jejak digital pasif, yang merupakan data yang ditinggalkan oleh user tanpa dia sadari. Contohnya berupa rute yang kita lalui pada Google Maps dan laman yang kita kunjungi. Jejak digital aktif, yang merupakan data yang secara sengaja dibuat atau ditinggalkan oleh pengguna. Contohnya berupa unggahan foto, video, dan status di media sosial, serta email yang kita kirim. Apa saja potensi jejak digital yang merugikan? Beberapa perusahaan mempertimbangkan jejak digital pelamar, khususnya di media sosial. Pencemaran nama baik melalui jejak yang kita tinggalkan di berbagai platform. Pihak lain bisa mengakses data pribadi tanpa kita ketahui. Juga pencurian identitas melalui laman yang kita kunjungi di media sosial. Lantas, bagaimana cara meminimalisir bahaya jejak digital? Membaca syarat dan ketentuan ketika mengunduh aplikasi atau membuat akun media sosial. Bijak menggunakan internet dengan mengunggah hal-hal positif. Menggunakan keamanan dua faktor.

0: Anda untuk mulai berinvestasi, dan apakah emang karena belajar di bangku kuliah, melihat tren di kalangan anak muda, atau memiliki tujuan keuangan tertentu, Rafael?
1: Yang pastinya waktu di bangku kuliah sih ya, karena kan kita diajar tentang cara menabung di rekening. Dan pernah diajarkan dosen itu bahwa di rekening itu nominalnya mungkin sama, tetapi lama-kelamaan akan tergerus inflasi. Dan bantuan juga dari dorongan dari teman-teman yang sudah melalui investasi lebih dahulu dari saya kan mulainya dari semester 2 nih ya. Jadi mereka lebih mulai dulu, dan saya mencari tahu tuh, belajar-belajar sama mereka cara investasi di saham, cara meminimal risikonya. Dan dengan bantuan tren-tren anak muda itu membantu saya mencari seperti edukasi di platform YouTube dan TikTok sih misalnya. Banyak sekali platform gratis yang mengedukasi di sana sih. Jadi ada juga tujuan dari pribadi saya. Karena saya pernah dengar tentang financial independent dari sesuatu di YouTube, tentang bangunnya ada 3. Yaitu yang pertama, jangan gunakan uang orang tua itu sebagai dana darurat. Kedua, jangan gunakan uang teman itu sebagai paylater. Dan 3, jangan gunakan dana anak itu sebagai dana pensiun. Jadi saya termotivasi juga lah.
2: Baik, untuk financial freedom ke depannya begitu ya.
1: Iya.
2: Baik, seperti itu. Dan untuk saat ini kesibukan Rafael selain berkuliah apalagi?
1: Kesibukan saya untuk saat ini masih nyusun skripsi di dan mengurus lomba-lomba yang ada di organisasi saya.
2: Baik ya. Dan aktif juga berorganisasi dan juga masih dengan perkuliahan dan aktif juga untuk berinvestasi begitu ya. Tapi Rafael, banyak sekali anak muda yang masih menganggap investasi itu sepertinya nggak cocok untuk kita yang muda. Mungkin cocoknya untuk mereka yang sudah memiliki penghasilan yang besar begitu. Nah, apakah mahasiswa dengan uang yang terbatas, uang saku yang mungkin masih dari orang tua begitu ya, dan mulai untuk berinvestasi, dan apa yang perlu dipersiapkan terlebih dahulu, Rafael?
1: Kalau kita berpikir investasi itu butuh dana yang besar, itu mungkin keliru sih ya bagi saya. Karena zaman sekarang banyak platform misalnya 10.000 sampai 50.000 itu sudah terlindungi oleh OJK dan Bappeti, seperti reksadana dan emas ya, sudah sangat terlindungi bahkan. Jadi teman-teman mungkin bisa memulai dari sekarang, dan yang harus dipersiapkan itu menurut saya adalah berani ambil resiko sih. Dan psikologi teman-teman, karena ketika nanti terjadinya pengurangan dari investasi, teman-teman itu tidak merasa terbebani. Apalagi saya kan masih muda nih ya, masih belum ada tanggungan seperti tanggungan untuk anak atau untuk istri kan belum ada. Jadi ketika saya mengalami portofolio saya merah atau minus di dana investasi, saya tidak terlalu berat untuk terbebani.
2: Baik. Dan sebagai mahasiswa akuntansi, Rafael tentunya juga mempelajari pengelolaan keuangan begitu ya. Bagaimana akhirnya ilmu akuntansi ini ngebantu memahami investasi dan baca informasi keuangan, mungkin untuk mengambil keputusan juga lebih bijak, bagaimana Rafael?
1: Untuk akuntansi ya, saya belajar di sana tentang cara membaca laporan keuangan. Misalnya dari arus kas, terus dari tingkat utang, terus laba emiten, itu membantu saya untuk membeli suatu emiten atau sebuah perusahaan supaya benar-benar tahu kondisi di dalamnya dan mengetahui apakah perusahaan ini masih bisa berkembang di kemudian hari. Misalnya saya kasih contoh itu data center saya untuk sekarang. Karena data center sekarang AI ya, AI kan semakin berkembang, dan chipset-chipset seperti HP, laptop sekarang makin mahal ya, karena AI. Jadi data center itu mungkin dibutuhkan lah untuk masa depan. Dan kita juga harus bijak sih dalam investasi, harus mengetahui alasan-alasan di balik kita membelinya. Jadi nggak ikut-ikutan FOMO di sosial media.
2: Betul, nggak ikut-ikutan FOMO itu yang paling penting juga pendengar ya. FOMO-nya lebih ke hal-hal yang baik aja begitu ya. Dan kan banyak sekali nih pilihan investasi ya Rafael, mulai dari deposito, reksadana, saham, bahkan sekarang emas juga begitu ya. Gimana nih caranya anak muda untuk memilih instrumen investasi yang sesuai dengan tujuannya, mungkin juga disesuaikan dengan kemampuan finansialnya dan toleransi risikonya, Rafael?
1: Menurut saya sih, kalau memang mau aman itu masuk ke deposito emas dengan reksadana sih ya. Tapi itu investasinya lumayan panjang, 1 tahun lebih. Itu tapi aman. Dan jika teman-teman sudah paham nih edukasinya tentang pasar modal itu bagaimana, mungkin teman-teman bisa masuk ke saham. Mungkin itu akan menghasilkan return yang tinggi atau penghasilan yang tinggi, tetapi resikonya juga lebih tinggi. Mungkin teman-teman menyesuaikan psikologi teman-teman masing-masing sih menurut saya, karena takutnya portofolio atau investasi di saham itu minus nih, mengganggu aktivitas sehari-hari atau misalkan mengganggu kegiatan-kegiatan teman-teman lah, contohnya.
0: Iya, yeah. Karena sebelum kita berinvestasi biasanya juga disediakan terlebih dahulu untuk kita tes begitu ya psikologinya, yeah, begitu ya kemampuan kita dan sebagainya. Nah, investasi ini kan juga sering dipromosikan lewat media sosial sekarang, Rafael ya, dan juga sekarang sudah serba digital berinvestasinya. Bagaimana sih cara kita bedain mana investasi yang benar-benar real investasi dengan promosi-promosi yang ada di media sosial, atau juga bahkan ada yang kita harus berhati-hati dengan investasi ilegal, itu bagaimana membedakannya, Rafael?
1: Untuk saya sih, kita cari tahu dulu sih lebih dalam investasi ilegal itu, karena saya sendiri sering melihat investasi ilegal di aplikasi-aplikasi yang tidak terlindungi OJK dan Bapeti. Itu masih banyak banget tuh, dan mereka hanya menempelkan labelnya aja OJK Bapeti, padahal sebenarnya secara tidak benar-benar terdaftar. Jadi teman-teman harus berhati-hati sih, atau mengecek sendiri, mencari tahu sumbernya. Dan berinvestasi juga menurut saya, kalau mau edukasi yang lebih gampang itu lebih ke lihat-lihat dari platform YouTube dan TikTok sih ya. Banyak sekali edukasi-edukasi yang diberikan secara gratis, atau teman-teman mungkin mempunyai kelebihan finansial, mungkin bisa ikut kelas mungkin dari finansial, dari keputusan teknikal dan keputusan dari fundamental.
0: Baik, ya karena sekarang kita bisa belajar dari mana aja ya sebenarnya ya, bahkan juga kita bisa sharing ke teman-teman kita yang juga memiliki courage yang sama begitu ya di investasi. Nah, menurut Rafael sendiri ini apa sih sebenarnya tantangan terbesar untuk kita meningkatkan literasi keuangan sama minat investasi di kalangan mahasiswa Indonesia? Karena kan kita tahu semakin kita muda ya menabung dari sekarang, berinvestasi dari sekarang juga lebih bagus begitu ya. Bagaimana Rafael?
1: Tantangannya itu menurut saya untuk kalangan muda ya, banyak sekali sih, karena mereka itu lebih hidupnya lebih hedon sekarang ya. Terus masih ada tantangan judi online, masih ada tantangan pinjaman online, itu sangat besar sih pengaruh tantangannya. Jadi saya usahakan supaya banyak edukasi lah dari semua seluruh Indonesia ini, supaya berkumpul gitu, mengedukasi masyarakat-masyarakat anak-anak muda.
0: Baik, pihak-pihak terkait begitu ya untuk memberikan edukasi kepada anak muda, karena sayang nih anak muda yang seharusnya produktif, bisa berinvestasi untuk negara, justru malah terjebak tadi ya oleh pinjol ilegal, judol dan sebagainya seperti itu. Terakhir Rafael, jika ingin memberikan satu pesan nih kepada anak muda Indonesia yang ingin mulai berinvestasi demi masa depan yang lebih baik begitu ya, apa langkah pertama yang harus mereka lakukan hari ini?
1: Pesan saya sih, jangan mulai investasi itu nunggu uang yang besar dulu, tapi beranilah mencoba, karena kita menghargai uang dan tahu cara mengelola keuangan. Dan langkah-langkah pertama mungkin biar nggak minus ya, seperti saya yang lakukan, mungkin teman-teman cari edukasi yang lebih luas lagi. Buku-buku sekarang udah banyak kok, offline dan online bisa dibeli. Dan teman-teman harus berani mencoba, seperti di pasar modal itu kan ada fluktuatif pasar modal. Jadi pergerakannya tuh naik turunnya sangat-sangat drastis. Jadi teman-teman di situ mulai belajar lah.
0: Baik, seperti itu. Terima kasih Rafael.
1: Terima kasih.
3: Demikian Beranda Asta Cipta dengan judul Investasi dan Anak Muda Menyiapkan Masa Depan Ekonomi Indonesia. Persembahan RRI Pontianak. Saya Dian Lestari beserta Sastriawan mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, dan kita jumpa lagi di Beranda Asta Cipta yang akan datang.
4: Beranda Asta Cipta.
5: Beranda Asta Cipta Nasional dari RRI Pontianak, kita beralih ke RRI Jayapura dengan tema cara cerdas berinvestasi saham perusahaan besar berikut ini.
6: Awalnya, saya mengenal saham ketika mengambil mata kuliah manajemen investasi dan portofolio saat kuliah. Dari berbagai instrumen investasi yang dipelajari, saham menjadi yang paling menarik bagi saya karena memberikan potensi keuntungan melalui capital gain sekaligus dividen dari laba perusahaan. Ketertarikan tersebut membuat saya belajar secara otodidak melalui buku, YouTube, dan berbagai sumber lainnya. Bahkan, saya memilih saham sebagai topik penelitian skripsi dan tesis saya. Hingga saat ini, Saya telah berinvestasi di pasar saham selama kurang lebih 7 tahun. Selama perjalanan tersebut, saya mengalami berbagai kondisi pasar, mulai dari kejatuhan harga saham saat pandemi COVID-19, hingga kembali menikmati kenaikan pasar. Dari pengalaman itu, saya belajar bahwa investasi bukan hanya soal kemampuan menganalisis perusahaan, tetapi juga tentang mental dan disiplin. Ketika pasar naik, kita perlu mampu menahan diri agar tidak FOMO. Sebaliknya, ketika pasar turun dan banyak investor panik, kita harus tetap rasional dan melihat peluang. Seperti prinsip Warren Buffett, be fearful when others are greedy, and be greedy when others are fearful. Menurut saya, seorang investor membutuhkan pengetahuan, kemampuan analisis, kesabaran, disiplin, dan manajemen risiko, serta mental yang kuat. Yang terpenting, setiap keputusan investasi harus didasarkan pada analisis dan tujuan yang jelas, bukan sekedar mengikuti tren atau emosi pasar.
7: Itulah Mutia, seorang investor asal Papua yang telah menekuni investasi saham selama kurang lebih 7 tahun. Berawal dari bangku kuliah, ketertarikannya terhadap dunia investasi terus berkembang hingga menjadikan saham sebagai bagian dari perjalanan akademis dan pengelolaan keuangannya. Lantas bagaimana masyarakat bisa mulai mengenal investasi saham dan memilih saham perusahaan besar secara cerdas? Untuk membahasnya lebih jauh, saya Agus Setiawan bersama Arin A. Irjayanto, Deputin Kepala Wilayah Papua PT Bursa Efek Indonesia, berbincang-bincang tentang cara cerdas berinvestasi saham perusahaan besar. Kata saham ini seringkali terdengar rumit, bahkan dianggap sebagai judi ini. Abang Arin bisa menjelaskan kepada kita semuanya konsep investasi saham dengan cara yang paling sederhana untuk pemula itu seperti apa?
8: Kalau kita bicara terkait dengan saham ini kan khususnya bagi kita di tanah Papua, dari Merauke itu sudah mengenal kata saham artinya rusak. Tapi saham ini dalam dunia investasi seperti apa sih sebenarnya? Yeah. Karena memang jujur selama ini kita edukasi kepada masyarakat masih sedikit yang sebenarnya paham terkait dengan kata investasi dan saham ini. Nah, hanya saja memang kalau kita ingin menyampaikan bagaimana sih sebenarnya konsep investasi di industri keuangan pasar modal di saham ini dengan mudah biar dipahami adalah gini. Misalkan kita membeli sebuah produk. Nah, saat kita ingin membeli sebuah produk tersebut, alasan utama kenapa kita beli, kita pasti harus tahu dulu apakah produknya bagus, apakah produknya cocok dengan kita, ataukah mungkin dari segi pihak yang memproduksi dia terpercaya. Nah, begitu pun juga dengan berinvestasi di saham di pasar modal. Karena saham ini kan sejatinya pengertiannya itu adalah kepemilikan atas suatu perusahaan. Sehingga surat berharga dalam bentuk saham ini, saat kita ingin beli surat berharga tersebut, okay, mungkin kita akan dikatakan sebagai pemilik. Nah, tapi supaya kita bisa menjadi pemilik dari saham tersebut, apa yang harus kita perhatikan? Entah dari mungkin segi perusahaannya bagus atau tidak, ataukah mungkin dari sisi katakanlah ternyata pergerakan harga sahamnya ini mengalami tren yang positif ya, ataukah mungkin sisi lainnya. Nah, hanya saja memang balik lagi, bagi masyarakat di luar sana, banyak yang masih belum paham kalau saham itu sebenarnya bisa dengan mudah kita miliki. Hanya saja memang terbatas dari sisi masih banyak yang menganggap bahwa saham itu judi, atau mungkin menganggap saham itu haram ya, atau mungkin bahkan menganggap saham itu karena tidak ada bentuknya jadi orang takut. Nah, kalau dulu sebelum September ini itu kita beli satu lot minimalnya 100 lembar di harga Rp50, harga paling murah per lembar, berarti kita butuh uang 5.000.
7: Berarti kita tidak butuh uang jutaan rupiah dong ya untuk mendapatkan satu lot saham.
8: Betul, kita tidak butuh jutaan rupiah, cukup dengan 5.000 minimal. Nah, tapi itu sebelum September. Setelah September, kita di Bursa Efek Indonesia ada perubahan peraturan lagi, sehingga harga minimal sekarang itu sudah bukan Rp50, tapi minimal paling murah harga saham adalah Rp1 per lembar saham.
7: Nah, bagaimana cara untuk bisa masyarakat Papua ini bisa memiliki saham?
8: Untuk memiliki saham sebenarnya caranya sangat gampang. Saat ini kan sudah banyak media atau mungkin rekan-rekan dari perusahaan sekuritas atau kami sebutnya anggota bursa mitra kami yang sudah bisa menawarkan pembukaan rekening saham secara online dengan lebih mudah. Jadi tinggal menggunakan HP, download aplikasinya, registrasi, ya registrasi pasti akan butuh KTP, NPWP, buku tabungan, ya NPWP pun kalau punya, kalau nggak punya bisa di skip aja dulu. Nah terus kemudian nanti bisa diproses untuk pembukaan rekening saham. Hanya saja harus hati-hati, jangan sampai terjebak dengan yang namanya perusahaan sekuritas bodong atau mungkin yang mengatasnamakan.
9: Antara berinvestasi saham yang legal dan juga dengan investasi bodong yang baru disebutkan gitu.
8: Iya betul, ada perbedaannya dan banyak sekali perbedaannya. Mungkin bagi orang awam akan susah membedakannya. Hanya saja memang dari sekian banyak hal-hal yang sudah ditawarkan atau membuat sedemikian rupa supaya mirip, tapi sebenarnya dengan tiga cara mudah ini kita bisa melihat apakah benar atau tidak. Yang pertama adalah kita harus lihat dulu, kalau berdasarkan informasi dari otoritas jasa keuangan, itu kita harus lihat 2L, legal dan logis. Legalitasnya kita lihat, betul tidak dia terdaftar di OJK atau diawasi OJK. Yang kedua, logis. Logisnya ini apa? Logisnya ini adalah saat mereka menawarkan investasi, keuntungan-keuntungan yang ditawarkan ini masuk akal atau tidak. Masuk akalnya bagaimana? Bayangkan misalnya kalau kita datang ke bank ditawarkan contoh kayak deposito, mentok-mentok paling di 8% ya, 6% 8%
9: pajak belum
8: dengan pajak. Nah tapi kalau misalnya di penipuan investasi, mereka akan menawarkan gila-gilaan, bisa 40%, 60%, 100%, bahkan sampai 200%. Dan kalau kita lihat sekarang di aplikasi Telegram, ya itu banyak sekali ya, kalau mungkin grup Telegram, itu diundang ke dalam grup random, ya terus kemudian ditawarkan investasi modal 500.000 seminggu untung 15 juta.
9: Gak masuk akal kok.
8: Iya, bagi kita tidak masuk akal, bagi yang ngerti. Tapi bayangkan kalau misalnya para pendengar atau rekan-rekan di luar sana ada yang kondisinya mungkin lagi putus asa atau butuh uang cepat dan lain sebagainya, tiba-tiba ada orang menawarkan seperti itu, biasanya akan tertarik.
9: Secara individu kita semuanya ingin bebas finansial, Bang.
8: Betul.
9: Apakah di saham ini bisa memberikan kebebasan finansial?
8: Kalau kita bicara terkait dengan investasi yang baik dan benar, jawabannya bisa.
9: Bisa, Bang.
8: Bisa. Tetapi tidak dalam jangka waktu singkat. Karena ada hal-hal yang perlu kita perhatikan, yang kita pahami, sama seperti kayak kita bekerja. Kita bekerja kan satu bulan nggak mungkin bulan berikutnya langsung jadi kaya raya. Tapi harus ada perkembangan, ada pertumbuhan yang harus kita lakukan. Dari sisi mungkin kinerja kita yang semakin baik, pendapatannya semakin tinggi. Begitupun juga dengan investasi.
9: Jika kita berinvestasi di saham itu sendiri, agar saham kita atau investasi kita ini berkembang,
8: teman-teman investor sebenarnya untuk mengembangkan imbal hasil atau terkait dengan return dari investasi sebenarnya ada banyak caranya. Selain daripada mungkin kalau selama ini kita hanya berpikir bahwa oh kalau kita mau untung beli di harga rendah jual di harga yang tinggi,
9: itu pasti.
8: Itu pasti. Tetapi ada cara lainnya juga. Dari mana? Pertama ada namanya dividen. Ya, dividen ini adalah pembagian keuntungan dari perusahaan kepada para pemegang sahamnya. Jadi pegawainya nggak dapat, hanya para pemegang sahamnya saja. Tetapi perusahaan yang bagi dividen ini biasanya tidak rutin. Maksudnya tidak rutin bagaimana? Oke, mungkin ada perusahaan yang bagikan setahun sekali, setahun dua kali. Tapi ada juga yang bagikan 2 tahun sekali, 3 tahun sekali, 5 tahun sekali. Itu harus kita perhatikan. Mana nih perusahaan-perusahaan yang dalam kategori ini bagus nih untuk sering bagikan dividen. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin ada juga namanya stock split, ya. Harga sahamnya mungkin dipecah jadi banyak. Yang awalnya harganya mahal, kita punya satu lot. Nah saat terjadi stock split artinya sahamnya itu jadi banyak. Jadi misalnya 1:5, awalnya satu lot saham jadi 5 lot saham. Harganya mungkin turun, yang awalnya 10.000 turun jadi 2.000. Tapi kalau kinerjanya bagus, bisa jadi harganya dari 2.000 balik lagi naik ke 10.000. Jadi yang awalnya kita punya hanya satu lot di harga 10.000, saat sudah stock split kita punya jadi 5 lot. Nah kalau harganya naik, harganya pasti akan untungnya lebih banyak lagi.
9: Yang terakhir, apa yang ingin disampaikan kepada kita semuanya, masyarakat yang mendengarkan ini, terkait investasi di saham?
8: Saat mau investasi, jangan hanya berharap cepat kaya, tapi berusahalah supaya kita bisa jadi kaya raya. Karena tidak ada orang kaya lahir tiba-tiba begitu saja langsung kaya, tapi dengan berusaha. Bapak investasi kita, Bapak investor terkenal kita di Indonesia, Bapak Lokengong saja, dia bisa mendapatkan dividen puluhan miliar itu setelah dia berinvestasi puluhan tahun. Artinya ada dedikasi di dalamnya, ada pembelajaran, ada kerja keras yang dia lakukan. Kalau kita ingin seperti dia, kita ikuti caranya. Jangan hanya ingin jadi dia, tapi tidak melakukan cara-caranya.
9: Terima kasih. Ya. Dari perbincangan tadi, kita memahami pentingnya literasi investasi untuk mendorong kemandirian ekonomi masyarakat. Semangat ini sejalan dengan aspacita dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat ekonomi nasional. Saya Agus, pamit undur diri, salam investasi, salam aspacita.

0: Beranda Asta Cita.
1: Beranda Asta Cita dari RRI Jayapura, kita beralih ke RRI Gunung Sitoli dengan tema Langkah Awal Generasi Muda Cerdas Finansial berikut ini.
2: Pendengar, kembali bersama kami dalam program Beranda Asta Cita, produksi RRI Gunung Sitoli. Nah, kali ini kami yang bertugas akan hadir di Beranda Asta Cita. Saya presenter Anda, Putra Zebua. Nah, menariknya di Beranda Asta Cita, produksi RRI Gunung Sitoli, saat ini kita mengangkat topik tentang dimulai dari investasi, langkah awal generasi muda cerdas finansial. Nah, kita telah menghadirkan saat ini narasumber kita dari Kepala Unit Pegadaian Diponegoro, ya, bersama dengan Ibu Nova Taruli Nainggolan. Apa kabar, Ibu?
3: Halo, saya Nova. Saya baik-baik saja hari ini.
2: Baik. Ibu Nova Nainggolan nih, kita topiknya menarik nih. Dimulai dari investasi, langkah awal generasi muda cerdas finansial. Nah, kita mulai dari pertanyaan yang ini nih, Bu. Bagaimana Pegadaian Gunung Sitoli melihat tingkat kesadaran dan literasi keuangan anak muda di wilayah Gunung Sitoli? Seperti apa Ibu melihatnya?
3: PT Pegadaian Cabang Gunung Sitoli memandang tingkat kesadaran dan literasi keuangan anak muda, khususnya kalangan pelajar dan mahasiswa di wilayah Gunung Sitoli serta Kepulauan Nias, masih perlu ditingkatkan. Meskipun tren pemahaman dan minat mulai tumbuh positif, pandangan ini didasarkan pada beberapa catatan dan langkah strategis yang perlu dilakukan. Di sini ada 4 langkah yang harus dilakukan. Yaitu pertama itu tantangan era digital dan resiko finansial. Jadi Pegadaian di sini melihat kemudahan akses layanan digital yang saat ini yang membuat anak muda rentan terhadap keputusan finansial yang impulsif seperti gaya hidup konsumtif hingga paparan produk keuangan berisiko tinggi seperti pinjol atau judi online. Kedua, urgensi perencanaan sejak dini. Jadi di sini generasi muda di Nias ini memiliki potensi besar, tetapi masih memerlukan pendampingan dalam hal pengelolaan anggaran. Jadi pembedaan kebutuhan dan keinginan serta pengenalan instrumen investasi yang aman. Yang ketiga, kolaborasi aktif melalui edukasi. Untuk menjawab tantangan tersebut, Pegadaian melalui Cabang Gunung Sitoli gencar menggandeng perguruan tinggi seperti Unias dan Unira yang baru-baru aja kita laksanakan ini melalui program Gencarkan atau Gerakan Nasional Cerdas Keuangan. Dan keempat itu yaitu pengenalan instrumen investasi terjangkau. Jadi di sini Pegadaian secara konsisten memperkenalkan produk tabungan emas yang bisa diakses dengan nominal terjangkau mulai dari 10.000 agar anak muda terbiasa menyisihkan uang dan mengenal investasi jangka panjang yang aman sejak di bangku kuliah.
2: Kira-kira apa tantangan finansial terbesar yang sering dihadapi nih oleh generasi muda lokal menurut sudut pandang Ibu?
3: Menurut sudut pandang ya, kita ambil sudut pandang ini dari segi OJK-nya ya. Tantangannya yang dihadapi oleh generasi muda lokal di wilayah Gunung Sitoli dan Kepulauan Nias berpusat pada kesenjangan antara adopsi teknologi digital dan pemahaman resiko keuangan. Jadi berikut rincian tantangan finansial utama yang paling sering dihadapi oleh anak muda di daerah, yaitu 1. Terjebak gaya hidup konsumtif atau FOMO atau itu lifestyle inflation. Jadi di sini kemudahan akses media sosial memicu fenomena fear of missing out atau FOMO itu sendiri. Jadi anak muda lokal seringkali memprioritaskan pengeluaran gaya hidup, nongkrong atau tren gadget demi pengakuan sosial, mengabaikan pentingnya dana darurat. Yang kedua, risiko pinjaman online atau pinjol itu ilegal dan judi online. Jadi akses digital yang tidak dibarengi literasi matang membuat banyak remaja dan mahasiswa terjebak lingkaran pinjol ilegal atau tergiur jalan pintas melalui judi online. Hal ini menjadi perhatian serius karena dapat merusak skor kredit atau BI checking anak-anak muda sejak dini. Dan ketiga itu ketergantungan pada pay later untuk kebutuhan non primer. Ini biasa nih yang pay later. Jadi fitur ini beli sekarang bayar nanti tertanam di berbagai aplikasi belanja online. Seringkali disalahgunakan untuk membeli barang-barang konsumtif tanpa pengelolaan uang yang ketat. Hal ini menumpuk utang biaya tinggi di awal masa produktif mereka sendiri.
2: Oke, nah baik. Nah menariknya kita ingin tahu juga nih, mengapa investasi menjadi langkah awal ya yang penting untuk kecerdasan finansial? Dan kira-kira kapan waktu terbaik bagi seseorang anak muda untuk mulai berinvestasi?
3: Untuk investasi ini sendiri, investasi sebenarnya menjadi langkah awal yang sangat penting dalam kecerdasan finansial karena merupakan satu-satunya cara efektif untuk melawan inflasi dan membangun kekayaan jangka panjang secara pasif. Tanpa investasi, nilai uang yang sekadar disimpan di tabungan biasa akan terus menyusut daya belinya dari tahun ke tahun akibat kenaikan harga barang. Jadi, melalui investasi, anak muda diajarkan untuk mengubah pola pikir konsumtif menjadi produktif, yaitu membuat uang bekerja untuk mereka. Jadi waktu terbaik untuk mulai investasi itu sendiri yaitu sekarang juga, sedini mungkin, saat Anda sudah memiliki penghasilan atau uang saku yang konsisten. Bagi pelajar, mahasiswa maupun pekerja, waktu atau kondisi yang ideal untuk memulainya yaitu 1. Saat uang saku atau gaji diterima. 2. Saat dana darurat dasar sudah terbentuk, jadi kita bisa menyisihkan uang untuk diinvestasikan. Dan 3. Saat sudah memahami resiko instrumen, gitu loh.
2: Salah satu produk populer di Pegadaian adalah tabungan emas seperti yang kita ketahui. Nah, kira-kira bisa dijelaskan secara singkatnya nih bagaimana cara kerja tabungan emas ini dan berapa minimal modal untuk memulainya dan apa aja keunggulannya?
3: Tabungan emas Pegadaian ini saya jelaskan ya. Tabungan emas Pegadaian ini adalah layanan penitipan saldo emas 24 karat yang memungkinkan masyarakat untuk berinvestasi secara digital, berizin, dan diawasi langsung oleh OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Jadi produk ini dirancang sangat inklusif sehingga generasi muda di Gunung Stoli dan Nias bisa membangun aset tanpa terbeban modal besar. Cara kerja tabungan emas ini sangat sederhana dengan mirip dengan tabungan uang yang konvensional. Namun saldo Anda tercatat itu dalam satuan gram emas atau gramasi ya, bukan rupiah. Setiap Anda menyetor uang melalui outlet kantor atau melalui aplikasi Tring by Pegadaian, uang yang disetor tersebut akan langsung dikonversi menjadi gramasi emas. Kalau pertumbuhan gramasi, saldo Anda disimpan aman dalam bentuk digital. Jadi, Anda ini sebagai investor muda mengumpulkan barang emas sebanyak-banyaknya seiring waktu agar gramasinya bertambah. Fleksibilitas pencairan. Kalau misalnya gramasi kita sudah banyak nih yang kita investasikan, kita dapat mencairkan saldonya, yaitu dengan di buyback bisa, di gadai bisa, bahkan dicetak fisik juga bisa.
2: Nah, saat ini kita lihat nih, generasi muda sangat lekat dengan gadget atau gawai. Nah, kira-kira bagaimana Pegadaian Gunung Stoli memfasilitasi anak muda agar bisa melakukan investasi emas atau transaksi lainnya secara fleksibel melalui layanan digital atau aplikasi?
3: Saat ini PT Pegadaian Cabang Gunung Stoli sangat memahami bahwa gadget telah menjadi bagian tak terpisahkan dari keseharian anak muda saat ini. Untuk memfasilitasi kebutuhan yang serba cepat dan praktis, Pegadaian menyediakan ekosistem digital terintegrasi melalui aplikasi utama, yaitu Tring by Pegadaian. Melalui aplikasi ini, anak muda di Gunung Stoli dan di Nias tidak perlu lagi datang atau mengantri di kantor cabang Pegadaian di mana aja. Kita bisa berinvestasi melalui smartphone. Berikut cara Pegadaian memfasilitasi transaksi digital bagi generasi muda. Pertama, buka rekening tanpa antri. Jadi proses pendaftaran di aplikasi by Tring itu dapat dilakukan secara 100% secara online melalui aplikasi dengan daftar online dengan pendukung seperti KTP yang cukup difoto dan mengisi informasi yang dibutuhkan oleh aplikasi itu sendiri. Top up dan investasi mulai dari 10.000. Jadi anak muda bisa menambahkan saldo emas mereka kapan saja secara instan. Pembayaran sangat fleksibel karena didukung berbagai metode pembayaran digital. Dan kita sudah bekerja sama dengan berbagai bank. Jadi teman-teman bisa transfer melalui bank mana saja. Mau cicil emas bisa juga dari aplikasi Tring. Jadi di sini ada cicilan atau fitur pembiayaan dengan di nominal yang sesuaikan dengan kemampuan finansial bulanan teman-teman itu sendiri. Jadi simulasi investasinya bisa nanti dilihat di aplikasi Tring. Jadi pengguna bisa menghitung potensi pertumbuhan aset mereka juga melalui aplikasi Tring dan bisa memutuskan untuk membeli sehingga membantu mereka belajar mengambil keputusan berbasis data gitu.
2: Oke, tapi kalau dari sisi keamanan, aman nggak sih kita berinvestasi di Pegadaian?
3: Tentu aman dong. PT Pegadaian juga cabang Gunung Stoli memberikan jaminan keamanan mutlak dan berlapis bagi setiap dana dan emas yang diinvestasikan oleh nasabah. Sebagai lembaga keuangan milik negara yang berdiri lebih dari satu abad, Pegadaian menerapkan standar regulasi dan pengamanan ketat untuk memastikan investasi Anda sepenuhnya aman dari risiko investasi ilegal atau bodong. Jadi berikut pilar-pilar yang jaminan keamanan yang diberikan oleh Pegadaian Gunung Sitoli. Pertama, legalitas resmi yang diawasi oleh OJK. Kedua, jaminan fisik emas atau underlying asset. Ketiga, keamanan sistem digital berlapis dengan aplikasi Pegadaian dilengkapi dengan fitur keamanan cyber modern termasuk encrypt data, verifikasi PIN, kode OTP, serta tautan biometrik. Hal ini mencegah akses ilegal dari pihak lain ke akun tabungan emas Anda. Setelah itu ada lagi transparansi transaksi real time. Dan terakhir itu keberadaan kantor fisik yang jelas.
2: Wah, berarti ternyata pendengar yang saat ini mengikuti acara kita ini aman ya berinvestasi di Pegadaian begitu ya. Jadi jangan khawatir. Sebelum kita berakhir di acara Beranda Asta Cita kita, apa kira-kira nih pesan dan harapan yang bisa disampaikan kepada anak muda dan masyarakat kita nih terkait topik kita yang kita bahas hari ini?
3: Saya mewakili Pegadaian Cabang Gunung Stoli menyampaikan pesan sekaligus harapan besar bagi seluruh generasi muda, baik pelajar, mahasiswa maupun pekerja muda di Kota Gunung Stoli dan wilayah Kepulauan Nias. Pesan untuk generasi muda Nias nih, jangan tunggu kaya raya baru mulai berinvestasi, tapi berinvestasilah agar bisa kaya dan mandiri secara finansial. Di era digital ini, gadget di tanganmu adalah alat yang sangat kuat. Digunakan itu untuk membangun masa depanmu, bukan menghabiskan demi tren sesaat atau FOMO. Ingat, masa depan yang mapan tidak datang dari seberapa besar uang yang kamu habiskan hari ini, melainkan dari seberapa konsisten kamu menyelamatkan uangmu sejak dini. Begitu dia, Bang.
2: Baik, terima kasih Ibu Nova Taruli Nenggolan.
3: Ya, sama-sama, Bang.
2: Ya, Ibu Nova Taruli Nenggolan, Kepala Unit Pegadaian Diponegoro yang berbagi informasi dan pengalamannya kepada kita terkait topik yang kita bahas dimulai dari investasi langkah awal generasi muda cerdas finansial. Semoga bermanfaat obrolan kita, Beranda Asta Cita, produksi RRI Gunung Sitoli. Jangan lupa, sedini mungkin kita harus berinvestasi untuk masa depan kita. Sukses untuk semuanya. Sampai ketemu lagi dalam program Beranda Asta Cita produksi RRI Gunung Stoli. Saya Putra, presenter Anda, pamit undur diri. Sampai jumpa. Ya ahum.
0: Beranda Asta Cita.
1: Dari RRI Gunung Sitoli, kita beralih ke RRI Langgur dengan tema pengembangan wisata pesisir dan peluang investasi kafe di Kota Tua berikut ini.

0: Kita kembali bersua dalam sajian Beranda Asta Cita Nasional. Dari RRI Langgur, kami menyajikan untuk Anda pengembangan wisata pesisir dan peluang investasi kafe di Kota Tual.
1: RRI Langgur.

0: Kota Tual merupakan salah satu daerah kepulauan di Maluku yang memiliki kekayaan alam laut dan panorama pesisir yang menarik. Keindahan laut, suasana pantai, serta kehidupan masyarakat pesisir menjadi potensi yang dapat dikembangkan bukan hanya sebagai daya tarik wisata, tetapi juga sebagai peluang investasi dan penggerak ekonomi daerah. Salah satu peluang yang mulai menarik untuk dibicarakan adalah konsep ngopi di tepi laut. Bayangkan jika Anda menikmati secangkir kopi sambil memandang laut, menyaksikan matahari terbenam, serta menikmati kuliner lokal dengan suasana khas kepulauan. Oke, konsep ini bukan sekedar menghadirkan tempat nongkrong, tetapi juga membuka peluang usaha di sektor pariwisata, kuliner, dan ekonomi kreatif. Jika dikelola secara baik, kafe di kawasan pesisir dapat menjadi ruang berkumpul masyarakat, tujuan wisata, sekaligus tempat pemasaran produk lokal. Namun pertanyaannya, seberapa besar peluang investasi kafe tepi laut di Kota Tual? Apa yang perlu dipersiapkan oleh calon pengusaha? Dan bagaimana memastikan perkembangan usaha ini memberikan manfaat bagi masyarakat tanpa merusak lingkungan pesisir? Untuk membahas hal tersebut, kami hadirkan dalam Beranda Astacita Nasional hari ini, Ngopi di Tepi Laut, Peluang Investasi Wisata di Kota Tual, bersama dengan pemilik Nina Cafe, Bapak Usman Borup.
1: Bapak Usman, apa kabar?
2: Alhamdulillah baik.
1: Ini ada usaha baru lagi nih. Setelah dari ikan teri, ikan puri asin yang sudah sampai ke luar negeri, ada lagi usaha kafe di tempat ini juga. Bapak Upang, untuk membangun usaha kafe di Kota Tual ini, apa yang mendorong Bapak atau motivasi apa sampai memilih kafe di tepian pantai di dekat usaha ikan teri ini?
2: Yang pertama, memang kalau bicara terkait dengan kafe ini, sebenarnya sudah lama juga. Itu kita impikan buka kafe di situ, karena memang saya dalam beberapa saat belakangan tuh sering di situ, tempat itu saya lihat view di situ memang bagus. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa harus pengembangan ada buka kafe di situ? Memang ada keinginan begitu dengan situasi dan kondisi efisiensi negara seperti ini, kita mencoba membuka lapangan kerja baru untuk saudara-saudara adik-adik kita yang belum punya pekerjaan. Dan saya kira membuka kafe ini saya kira juga punya potensi. Tinggal bagaimana cara kita mengelolanya.
1: Biasanya kafe itu kan ada di pusat kota, Bang.

0: Dan di situ konsepnya gimana sih ini, Bang?
1: Saya kira itu dua tempat, satu lokasi tetapi dua pekerjaan yang berbeda. Kalau dari misalnya tadi bicara terkait higienis, saya kira tempat usaha yang pertama yang saya kelola, saya kira cukup bersih. Cara pengelolaannya apa semua cukup bersih, yang pertama. Yang kedua, pekerjaan saya yang pertama ini, yang dikhawatirkan ini kan jangan sampai mengganggu misalnya pada saat produksi, lalu kemudian ada pencemaran lingkungan apa, kemudian itu kan di situ membuat, saya kira tidak. Karena usaha yang pertama yang saya lakukan ini, dampak kerusakan lingkungan, dampak misalnya sampai bau apa segala rupa macam tidak, itu saya kira tidak. Karena sistem yang kami lakukan, pekerjaan yang kami lakukan sampai hari ini, dari pertama usaha itu buka sampai hari ini, sedikit pun tidak berdampak kepada lingkungan. Maka saya pikir kalau membuka dua usaha di satu tempat itu saya kira tidak masalah, dan memang perencanaan saya ke depan nantinya itu saya akan pisahkan gitu, artinya paling tidak ada pagar atau tembok yang kemudian misalkan antara kafe dengan usaha yang pertama itu, sehingga tidak mengganggu lah kira-kira. Karena kan memang kalau bicara kafe ini kan orang butuh suasana, orang butuh paling tidak pemandangannya itu harus selalu bagus ini kan, maka itu sudah saya pikirkan ke depan saya mungkin akan melakukan langkah-langkah itu, bikin tembok lalu kemudian tempatnya itu insya Allah nanti saya akan bikin lebih baik dari yang sekarang.
0: Nah, ini tantangan terbesar apa yang Abang hadapi dalam menjalankan usaha kafe di kawasan pesisir?
1: Kalau untuk tantangannya sampai hari ini saya belum merasakan atau melihat tantangan apa yang kira-kira nanti saya akan hadapi hari ini. Tetapi kalau untuk ke depan itu sudah barang tentu ada, karena kita bersentuhan langsung dengan ini, ada musim barat, musim timur. Sekarang kalau musim timur saya rasa saya aman, cuman nanti berdampaknya itu pada musim barat. Kalau musim barat itu berhadapan-hadapan langsung, kira-kira ini kan pertanyaannya, kira-kira langkah-langkah apa yang saya harus lakukan, itu memang saya lagi pikirkan. Kemungkinan kalau, karena ini awal, saya masih baca situasi dan potensi kondisi kira-kira ke depan saya harus lakukan apa, tapi ada sedikit gambaran dari saya bahwa kemungkinan nanti akan saya akan bangun seperti ya, kayak ada bangunan-bangunan kecil di situ yang kemudian ketika barat orang bisa berteduh. Berteduh yang pertama itu, saya biasa lihat situasi di bawah itu angin ombak, cuaca yang kurang bagus, sehingga membuat pasti suasananya dia akan berubah. Itu yang nanti langkah ke depan kemungkinan saya akan bangun ada satu bangunan khusus yang kemudian orang bisa berteduh di situ. Sekarang kan saya bikin terbuka tuh. Insya Allah ke depan perencanaan saya adalah nanti saya akan bangun di dalam lokasi itu. Karena masih ada lokasi cukup yang untuk dibangun.
0: Saya lihat ya malam rame ini, Bang. Respon para pengunjung sendiri gimana nih ngelihat satu kafe yang indah banget?
1: Kalau dari respon pengunjung-pengunjung datang sampai hari ini, kalau mau dibilang sangat luar biasa responnya. Yang pertama memang karena tempatnya, view-nya yang memang pertama dapat. Yang kedua rasa-rasa menu-menunya. Memang ada beberapa pengunjung yang sempat saya coba diskusi sama mereka, Pak, karena saya juga ingin tahu. Saya penasaran juga kenapa orang sering datang. Jangan-jangan datang cuma karena tempatnya. Ternyata tidak. Setelah berdiskusi, coba bertanya-tanya, kok mereka sampaikan, Pak, ini cuma bukan tempat, tetapi salah satu yang menarik kita kesini juga adalah menunya.
0: Apa saja sih menunya itu?
1: Memang ada beberapa. Ada
0: lokal kita, ada mbal gitu ya.
1: Kalau lokal belum ada. Lebih cenderung ke kafe-kafean gitu kayak gitu. Yeah. Yang terakhir adalah kenapa mereka sering ke situ, karena memang cara pelayanannya. Saya kira semua usaha apapun itu, semua duduk akhirnya tadi di peringkat pelayanannya bagus, insya Allah pasti semua itu akan berjalan dengan sesuai harapan yang kita ingin.
0: Sekarang kafe Abang kan jauh nih, beberapa kilo dari pusat kota. Artinya kita memerlukan waktu, kendaraan, apalagi di malam hari. Strategi yang Abang gunakan untuk menarik pelanggan, menarik warga datang menikmati suasana malam itu di kafenya Abang dengan cara apa sih?
1: Pertama pelayanan, yang kedua menunya. Misalnya gini, orang mau duduk di misalnya ada kafe di Langgur misalkan, tapi dong berpikir kayaknya di Dula lebih bagus, karena mungkin cara pelayanannya yang pertama. Terus menu-menunya yang disajikan itu saya kira rasanya itu mungkin beda dengan tempat-tempat lain, sehingga walaupun malam mereka harus tetap ke bawah cuma-cuma dengan motor kan. Padahal kalau sesungguhnya kadang-kadang saya ragu juga kira-kira orang mau datang nggak malam-malam kan, apalagi perjalanan dari sini kan ke bawah kan agak jauh. Terus ditambah lagi bukan cuma jauh, malam kan gelap, jadi kadang-kadang kan ada kekhawatiran-kekhawatiran itu muncul, sehingga itu yang menjadi. Tetapi selama ini yang kami rasakan, yang kami lihat dan yang terjadi kelihatannya biasa, yang nggak ada masalah. Karena itu tadi pelayanan dan mungkin menu-menu yang kami siapkan.
0: Abang kan punya dua usaha. Ya. Karyawan-karyawan ini Abang rekrut baru untuk kafe atau yang di usaha ikan teri, ya udah siang di perusahaan ikan teri, malam di kafe lagi?
1: Oh, nggak mungkin. Itu dua pekerjaan yang berbeda, sehingga karyawannya juga pun berbeda-beda. Ya. Kalau kemudian menurut saya ya, buka dua lokasi atau tiga lokasi usaha yang berbeda-beda, kalau kita pakai karyawan cuman itu saja, niat saya dari dulu kalau ada yang kayak gitu, saya ingin rekrut orang supaya kita paling tidak bisa membagi selain daripada pekerjaan rezeki yang kita punya. Saya kira seperti itu.
0: Untuk rencana pengembangan usaha kedepannya ini dan dukungan apa yang paling dibutuhkan?
1: Kalau pengembangan kedepan itu saya rencana kedepan nantinya kalau bila saya punya pengembangan usaha.

0: baik, yeah. perencanaan adalah yang pertama saya akan membangun di situ, terutama untuk kafe ini kan, yeah. karena kafe ini kan dia butuh tempat. Tadi bilang higienis ya, dia butuh bersih, apa segala rupa macam, sehingga memang ada perencanaan pengembangan ke depan. Saya mau timbun, rencananya seperti itu. Lalu kemudian ada bangunan-bangunan yang saya akan bangun di tempat-tempat santai lah, kira-kira kayak macam begitu.
1: Bukan dari
0: jam 5
1: sore
0: sampai
1: jam 12 malam. Okay.
0: Ingat nama kafenya Nintime. Ingat ya, itu nama
1: kafenya.
0: Nama kafenya adalah Nina Cafe Stripe.
1: Terima kasih Pak Mupang untuk waktunya.
2: Pendengar RRI Senusantara, ngopi di tepi laut, peluang investasi, wisata di Kota Tual. Dari pembahasan ini, kita memahami bahwa keindahan laut bukan hanya menjadi kebanggaan daerah, tetapi juga menyimpan peluang untuk mengembangkan usaha dan juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Konsep kafe di tepi laut dapat menjadi salah satu pilihan investasi yang menghubungkan pariwisata, kuliner, ekonomi kreatif, dan pemberdayaan UMKM lokal. Namun, keberhasilannya membutuhkan rencana yang matang, pelayanan berkualitas, promosi yang tepat, serta komitmen menjaga kebersihan dan kelestarian pesisir. Ini saatnya potensi laut Kota Tual dikembangkan menjadi peluang usaha yang produktif, membuka lapangan kerja, dan juga memperkuat ekonomi masyarakat. Mari berinvestasi dengan bijak, mengembangkan wisata dengan kreatif, dan menjaga laut sebagai warisan berharga bagi generasi mendatang. Dari RRI Langgur, saya Mbak Doan Fatmawati. Terima kasih, sampai jumpa.
3: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri. 91,2 FM Jakarta sore ini. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
4: Mendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi telah kita ikuti program Beranda Asta Cita. Terima kasih kebersamaan Anda. Mudah-mudahan ada inspirasi baru untuk memanfaatkan peluang juga potensi-potensi yang ada untuk kehidupan yang lebih baik. Dan kaum muslimin dan muslimah, selamat menunaikan sholat maghrib, semoga amal ibadah dan doanya senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saat ini kami akan menghadirkan tembang-tembang nuansa Islami.

0: 1.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

0: Loh, loh, loh, loh. Kerannya kok gak dimatiin sih?
1: Oh iya, aku lupa matiin keran.
0: Duh, luber-luber nih, jangan buang-buang air terus lah.
1: Namanya juga lupa, toh air masih banyak gini.
0: Oh, pantesan nih ya, tagihan air tiap bulan selalu naik. Ternyata kamu yang suka lupa matiin.
1: Ya maaf, lagian cuman air kayak gini, banyak tuh di sumur. Jangan ngomel mulu dong, ntar aku matiin.
0: Dikasih tahu malah ngeyel. Kita itu harus hemat air bersih. Air bersih itu mahal tau. Lihat dong, banyak kan orang-orang di luar sana yang kekurangan air bersih. Nah, kamunya malah boros air gini.
2: Nah kan, yang suka lupa, yuk biasain matiin keran tiap selesai pakai kamar mandi. Sayang kan kalau airnya dibuang-buang.

0: aku tuh. Kamu tahu nggak sih kalau rumput ternyata bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit? Terus ini lagi, politisi yang kamu dukung kemarin ternyata kesandung kasus korupsi loh. Nih yang paling update, artis favorit aku ternyata selingkuh. Wah, wah, wah. Harus di-share nih.
1: Bentar, bentar. Info sebanyak itu kamu dapat dari mana, Dek? Cepet banget infonya.
0: Dapat dari teman aku.
1: Ya, dari teman. Info-info kayak gitu jangan langsung dipercaya tahu.
0: Loh, kenapa? Gak mungkin kali disebar kalau beritanya gak benar.
1: Coba deh cari tahu dulu. Jangan asal langsung percaya.
0: Ih, apa sih? Jangan sok tahu deh. Kamu nuduh temen aku bohong ya?
1: Bukan gitu, Dek. Gak ada salahnya cari tahu lebih dahulu. Biar berita bohong gak menyebar dan menciptakan kebingungan di masyarakat.
2: Jangan menyebarkan hoax. Konfirmasi, klarifikasi, dan pahami faktanya terlebih dahulu.

0: Kenapa kamu, Dek?
1: Ini, Kak, keran airnya terbuka. Jadi, airnya menetes terus. Dan aku tampung dengan tanganku.
0: Iya, sayang terbuang sia-sia air bersih ini.
1: Semua makhluk hidup butuh air. Air itu bagai emas.
0: Coba bayangkan jika tidak ada air.
2: Air adalah sumber kehidupan kita. Manfaatkan air sesuai kebutuhan.

0: Hei gendut, ambilin tasku itu dong.
1: Hah? Aku?
0: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek kucel. Minggir.
1: Minggir, nangis lagi.
0: Sana lapor mamamu.
2: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
1: Bodoh.
0: Tolol.
1: Tahu. Dasar manja.
0: Kucel.
1: Manja.
2: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
3: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk

Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

Pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Wamena. Sejumlah tembang-tembang nuansa Islami kami cukupkan sampai di sini. Dan saat ini sudah pukul 18:34 waktu Indonesia Timur. Menemani suasana malam kebersamaan Anda bersama orang-orang terkasih. Semoga ada kebahagiaan tersendiri ya, dengan apapun yang telah Anda capai hingga pada titik saat ini. Ya, kabut asap yang masih menyelimuti wilayah Jayawijaya, Papua Pegunungan, tentu membawa dampak ya. Baik kabut asap dari Jayawijaya maupun kabut asap kiriman dari wilayah Papua Selatan tentu membawa dampak untuk kesehatan, tapi juga aktivitas dan terutama aktivitas penerbangan yang tentu dapat mengganggu lalu lintas penumpang maupun angkutan kargo atau barang, dan ini tentu membawa dampak untuk perputaran ekonomi di Kabupaten Jayawijaya. Ya, pendengar, mudah-mudahan situasi ini cepat berakhir sehingga harapan kita mewujudkan hari esok yang lebih baik dapat kita wujudkan.

0: kawan nih. Kau mau coba obat ini kata Rada. Bisa buat kau pikiran itu melayang-melayang nih. Pokoknya kau stres bisa hilang kawan.
1: Oh maaf kawan, saya tidak tertarik dengan namanya narkoba.
0: Eh, kau belum coba jadi, kau bicara begitu.
1: Kawan, narkoba itu dapat menyebabkan kecanduan bagi pemakainya. Juga berdampak buruk bagi kesehatan, pendidikan, psikologi, ekonomi dan lingkungan sosial.
0: Ah, iyo kak.
1: Iyo.
0: Tapi kawan nih, saat ini sutara bisa lepas dari obat-obatan ini.
1: Bisa saja kawan, hanya ketong yang mampu memberantasnya.
0: Baru depo cara bagaimana kawan?
1: Ya dekat dengan keluarga sehingga jauh dari pergaulan bebas. Juga selalu berpikir positif dan jadilah keluarga yang bebas narkoba. Katakan tidak pada narkoba.

0: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pinter-pinter cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah
2: nada-nada kasih kita telah lama sunyi tak bersuara.

0: Kamu tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, gak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Eh, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Eh, bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu gak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih? Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.

Apa jadinya jika hanya ada satu nada dalam olah vokal? Bagaimana jadinya jika hanya ada satu kunci dalam permainan gitar? Lalu, bayangkan jika hanya ada satu chord dalam permainan piano. Akan lebih indah jika ada banyak nada, bermacam kunci gitar dan chord piano yang berbeda, menghasilkan paduan harmoni yang indah. Seperti Indonesia, perbedaan yang ada membuat kita kaya jika kita hidup saling berdampingan dalam harmonisasi kehidupan.

0: Waduh, tumben kamu keren, bro. Wah, ini lagi. Mau kencan?
1: Kencan apa?
0: Lah terus mau kemana? Dandan keren gitu.
1: Mau nonton jaranan.
0: Kue rapopo. Nonton jaranan aja dandannya kayak mau ngapel pakai sepatu lagi. Mau ngecengin sindennya. Aku aja cuma pakai kaos oblong, celana pendek dan celana jepit. Cukup.
1: Lah kue rapopo. Kalau bukan kita yang menghormati dan menghargai budaya kita sendiri, siapa lagi? Kalau budaya kita dilecehkan atau diakui tetangga, pada ribut. Tapi pada nggak mau menghargai budaya sendiri. Payah.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, malam ini pukul 19 waktu Indonesia Timur, saatnya kita simak warta berita Gema Papua.

0: Pendengar dan pemirsa, kita ikuti Warta Berita Gema Papua Sekorwil 1. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigo.
1: Radio Republik Indonesia Serui dengan Warta Berita Gema Papua, edisi Kamis 15 Oktober 2026. Sejumlah informasi dari berbagai daerah di Papua akan kami hadirkan pada Gema Papua kali ini. Inilah Warta Berita Gema Papua selengkapnya bersama saya, Simon Kayai. Berita pertama pemirsa, pemerintah Kabupaten Waropen salurkan bantuan sosial untuk masyarakat rentan. Berikut laporan Tabina Rumpaidus dari Serui.
2: Pemerintah Kabupaten Waropen melalui Dinas Sosial menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat penerima manfaat di Kabupaten Waropen tahun anggaran 2026. Kegiatan berlangsung di lantai 2 Gedung Klasis GKI Waropen Selasa 13 Oktober 2026 dengan menyasar masyarakat miskin lanjut usia, penyandang disabilitas terlantar, keagamaan, serta kelompok masyarakat yang membutuhkan perhatian pemerintah. Pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Sosial Kabupaten Waropen Julius Parantaruka SIP mengatakan, penyaluran bantuan tersebut bertujuan memastikan bantuan diberikan secara tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat waktu. Program ini mencakup hibah, lembaga keagamaan, bantuan bahan makanan, dan sandang bagi lansia serta penyandang disabilitas terlantar. Bantuan kedaruratan, bantuan bagi komunitas adat terpencil, KAT, serta pembinaan kepada panti asuhan.
3: Tujuan kegiatan ini adalah yang pertama tujuan umum terlaksananya penyaluran bantuan sosial yang tepat sasaran, tepat jumlah dan tepat waktu. Tujuan khusus yang ingin kita capai yang pertama adalah meringankan beban ekonomi masyarakat miskin dan masyarakat rentan. Memenuhi kebutuhan dasar penyandang masalah kesejahteraan sosial dan mencegah keterlantaran dan kemiskinan ekstrim.
2: Sementara itu, Bupati Kabupaten Waropen, Dr. Andus Franciscus Caverius Mote MSI menyampaikan apresiasi kepada Kepala Dinas Sosial beserta seluruh

0: dari tanggung jawab pemerintah daerah dalam melayani dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
1: Atas nama pemerintah Kabupaten Morofen, saya menyampaikan apresiasi sekali lagi kepada dinas sosial dan seluruh jajarannya yang telah menyelenggarakan kegiatan ini dengan baik. Ini memang merupakan bagian yang memberikan perhatian dan dukungan kami pemerintah kepada masyarakat yang membutuhkan. Saya juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh penerima bantuan yang mau menerima apa yang pemerintah akan berikan. Jangan melihat dari besarnya bantuan kita, tapi lihatlah dari pemerintah melihat apa yang menjadi tugas pemerintah untuk melihat masyarakat yang menjadi tanggung jawab pemerintah dalam melayani.

0: Umum tahun 2024 lalu. Dari Kabupaten Seribu Baka Waropen, Tabina Rumpaidus melaporkan.
1: Pemirsa, Golkar hadir membantu masyarakat salurkan 75 ton air bersih. Berikut laporan Bi Juniarti dari RRI Merauke.
2: Gubernur Papua Selatan yang juga Ketua Umum DPD Partai Golkar Papua Selatan, Apollo Savanpu, menekankan pentingnya peran partai politik untuk hadir di tengah masyarakat dan ikut membantu mengatasi persoalan sosial yang dihadapi warga. Menurutnya, semangat kekaryaan yang menjadi identitas Partai Golkar harus diwujudkan melalui kegiatan nyata yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, bukan hanya melalui aktivitas administratif di kantor. Ia mengatakan setiap persoalan yang dihadapi masyarakat perlu mendapat perhatian bersama. Partai Golkar diharapkan turut membantu pemerintah dan masyarakat melalui karya pengabdian, pelayanan, serta keterlibatan langsung dalam menyelesaikan berbagai persoalan sosial. Apollo juga menyoroti kesulitan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan air bersih akibat cuaca ekstrim dan musim kemarau yang berkepanjangan. Menurutnya, berbagai bantuan telah disalurkan oleh pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, maupun elemen masyarakat lainnya. Dalam kondisi tersebut, Partai Golkar sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat juga mengambil bagian melalui penyaluran bantuan air bersih.
3: Tersaji di media sosial, media cetak, media elektronik, media massa, maupun kita lihat sendiri, kita alami sendiri, bahwa saat ini masyarakat kita sedang mengalami kesulitan pemenuhan kebutuhan air bersih akibat dari iklim, cuaca yang ekstrim dan juga musim kemarau yang berkepanjangan. Banyak bantuan sudah diberikan baik oleh pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, maupun elemen dan komponen masyarakat yang lain. Nah, untuk itu Partai Golkar juga sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat harus juga turut serta ikut mengambil bagian dalam upaya-upaya untuk menanggulangi permasalahan-permasalahan yang sedang dihadapi oleh masyarakat. Oleh karena itu pada pagi hari ini sebagai langkah kecil kita turut serta ikut mengambil bagian untuk membantu masyarakat kita dengan mendistribusikan air bersih untuk masyarakat yang berkekurangan. Mudah-mudahan bantuan ini dapat memberikan manfaat yang optimal bagi pemenuhan kebutuhan air bersih di masyarakat yang sangat membutuhkan air bersih.
2: Sementara itu, Koordinator Penyaluran Air Bersih Herman Anitu Basik-Basik menjelaskan bahwa pihaknya telah menyiapkan 15 unit mobil tangki untuk menyalurkan sekitar 75 ton air bersih ke 15 titik yang telah ditentukan di Distrik Merauke. Herman berharap bantuan tersebut dapat membantu memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat. Ia juga meminta dukungan panitia dengan menyiapkan sedikitnya 2 titik untuk membantu tim selama proses distribusi berlangsung.
4: Pada pagi hari ini, kami sebagai koordinator melaporkan bahwa persiapan kendaraan tangki yang sudah kami siapkan ada 15 unit mobil tangki dan akan dibagi kepada, ditujukan kepada 15 titik yang sudah disiapkan khusus di seputaran distrik Merauke. Air yang disiapkan sebanyak 15 tangki kurang lebih 75 ton air bersih. Dan kami dari Partai Golkar berharap dengan sumbangan air bersih ini dapat membantu air minum, air bersih yang menjadi konsumsi daripada keluarga yang menerima.
2: Penyaluran bantuan air bersih ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan memperingati hari ulang tahun ke-62 Partai Golkar yang diisi dengan berbagai kegiatan karya bakti, bakti sosial, dan perlombaan. Dwi Juniarti melaporkan.
1: Pemirsa, HUT Partai Demokrat DPC Kepulauan Yapen gelar bakti sosial donor darah untuk bantu pasien membutuhkan. Berikut laporan Riki Aritonang dari Serui.
5: Dalam rangka memperingati hari ulang tahun Partai Demokrat Demokrat. Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Kepulauan Yapen menggelar kegiatan bakti sosial donor darah yang terbuka untuk umum di Alun-Alun Kota Serui, Rabu 14 Oktober 2026. Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Kepulauan Yapen, Benyamin Arisoi, mengatakan kegiatan tersebut dilaksanakan secara serentak oleh DPC Partai Demokrat di seluruh Indonesia. Kegiatan ini bertujuan membantu masyarakat yang membutuhkan donor darah sekaligus meningkatkan kepedulian sosial terhadap sesama.
6: Kita diminta oleh pengurus pusat untuk melakukan kegiatan donor darah yang dilaksanakan oleh setiap DPD, DPC di seluruh Indonesia. Karena itu hari ini DPC Partai Demokrat Kabupaten Kepulauan Yapen kita melakukan donor darah untuk membantu masyarakat yang membutuhkan darah di rumah sakit Serui. Kegiatan dilakukan dalam rangka hari ulang tahun Partai Demokrat.
5: Sementara itu, tenaga kesehatan RSUD Serui, Dr. Helena Sembai, SPPK, mengatakan darah yang terkumpul dalam kegiatan donor darah tersebut nantinya akan dibawa ke rumah sakit untuk disalurkan kepada pasien yang membutuhkan. Namun, sebelum diberikan kepada pasien, darah tersebut akan melalui proses screening dan pemeriksaan lebih lanjut guna memastikan keamanan dan kelayakannya untuk digunakan.
7: Proses untuk pendonor, untuk melakukan donor darah ini nanti kan darahnya kita akan periksa lagi. Kita periksa ada beberapa yang perlu kita screening. Antara lain penyakit yang namanya infeksi menular ya. Nah, di sini yang kita screening penyakit sifilis, HIV dan hepatitis serta malaria. Dari sini kita langsung bawa ke rumah sakit lalu kita melakukan pemeriksaan-pemeriksaan yang tadi saya sudah sebutkan. Kemudian apabila semua pemeriksaan dia bersih atau lolos daripada penyakit-penyakit tersebut, kita tinggal distribusikan atau salurkan ke pasien-pasien yang membutuhkan.
5: Melalui kegiatan donor darah ini, DPC Partai Demokrat Kabupaten Kepulauan Yapen berharap dapat membantu memenuhi kebutuhan darah bagi pasien di RSUD Serui, sekaligus menumbuhkan kepedulian masyarakat terhadap sesama. Riki Aritonang melaporkan.
1: Bupati Dogiyai lepas 16 calon mahasiswa untuk menempuh pendidikan keguruan di Universitas Katolik Parahyangan. Berikut laporan Jeffrey Panjaitan dari Nabire.
8: Dalam rangka menciptakan tenaga guru yang profesional agar menghasilkan generasi masa depan Dogiyai yang cerdas, Bupati Dogiyai Yuda Stebai SPD MSI didampingi Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga David Go SPD serta Ketua Panitia Pelaksana yang sekaligus Sekretaris Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Agustinus DG SPD secara resmi melepas 16 calon mahasiswa-mahasiswi asal Kabupaten Dogiyai yang akan melanjutkan pendidikan di bidang keguruan di Universitas Katolik Parahyangan Bandung, Jawa Barat, Rabu 14 Oktober 2026 berlangsung di Aula Hotel Adaman Nabire. Program yang mengusung slogan dari Kabupaten Dogiyai untuk masa depan pendidikan yang lebih baik menjadi salah satu upaya pemerintah Kabupaten Dogiyai dalam menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas, khususnya tenaga pendidik yang diharapkan mampu berkontribusi bagi kemajuan pendidikan di Kabupaten Dogiyai. Dalam sambutannya, Bupati Dogiyai Yuda Stebai menekankan pentingnya pendidikan sebagai investasi jangka panjang bagi masa depan daerah. Menurutnya, penyiapan calon tenaga pendidik merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus menjawab kebutuhan guru di Kabupaten Dogiyai. Ia pun berharap para calon mahasiswa dapat memanfaatkan kesempatan tersebut dengan sebaik-baiknya, menjaga kedisiplinan, serta bersungguh-sungguh dalam menempuh pendidikan di perguruan tinggi. Bupati Yuda Stebai juga mengingatkan para peserta bahwa kesempatan melanjutkan pendidikan di luar Papua Tengah merupakan tanggung jawab yang harus dijalankan dengan penuh komitmen, bukan hanya untuk meraih cita-cita pribadi, tetapi juga untuk mempersiapkan diri dalam membangun daerah asal.
9: Lihatlah dunia luar dengan mata terbuka. Belajarlah melihat kemajuan. Di kampus, pasti kalian akan bertemu itu teknologi, ilmu baru, teman dari berbagai suku bangsa. Lihat dan serap semua yang baik untuk dibawa pulang membangun Dogiyai. Yang kedua, Jangan kuliah hanya untuk mendapatkan ijazah. Untuk mendapatkan ijazah, selembar ijazah itu gampang. Berpikir harus kritis. Dogiyai butuh dokter. Dogiyai butuh insinyur. Dogiyai butuh guru. Dogiyai butuh ahli pertanian. Butuh ekonomi. Jadi pikiran ilmu apa yang kalian pelajari di saat kuliah di sana untuk menjawab masalah di Kabupaten Dogiyai.
8: Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dogiyai, David Go SPD, menyampaikan program tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam mempersiapkan calon guru yang memiliki kompetensi dan kualifikasi sesuai kebutuhan dunia pendidikan. Sebanyak 16 calon mahasiswa tersebut merupakan bagian dari kuota 20 mahasiswa yang disiapkan bagi putra-putri asal Kabupaten Dogiyai untuk mengikuti program pendidikan guru melalui kerjasama antara pemerintah Kabupaten Dogiyai dan Universitas Katolik Parahyangan dan dibiayai penuh oleh Kabupaten Dogiyai. Kerjasama ini dilaksanakan melalui Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dogiyai bersama Universitas Katolik Parahyangan Bandung dengan seleksi ketat oleh pihak universitas guna memastikan peserta yang terpilih memenuhi persyaratan untuk mengikuti pendidikan.
10: Dalam pelaksanaan seleksi yang dilakukan, sepenuhnya dilakukan oleh pihak Universitas Katolik Parahyangan dengan skema formal yang digunakan oleh pihak kampus, tanpa ada intervensi dari pihak manapun, termasuk kami Dinas Pendidikan. Jumlah siswa yang memasukkan persyaratan sebanyak 50 orang. Dari hasil seleksi yang telah dilalui, maka ditetapkan 20 orang yang memenuhi persyaratan. Hasil kelulusan yang diumumkan terdapat 5 orang atau 5 siswa yang mengundurkan diri dengan berbagai macam alasan. Dari 5 orang pengganti, hanya 1 orang yang telah melaporkan diri, sehingga total sebanyak 16 orang mahasiswa program kerjasama daerah Kabupaten Dogiyai dan Universitas Katolik Parahyangan.
8: Sementara itu, perwakilan calon mahasiswa yang bernama Juvendei Dogomo menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Dogiyai atas kesempatan yang diberikan. Ia bangga karena sebagai calon mahasiswa sudah dibekali berbagai fasilitas yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Dogiyai.
11: Bangga sekali dengan mendapatkan beasiswa ke universitas karena saya apa mengetahui Universitas Parahyangan Bandung ini di kualitas akreditasinya A, dan juga disana saya akan mendapatkan pembelajaran baru di bidang teknologi dan juga
8: pelepasan 16 calon mahasiswa ini ditandai dengan penyematan jaket dan penyerahan laptop kepada para calon mahasiswa. Hal ini menjadi langkah awal bagi para peserta untuk memulai perjalanan akademik sekaligus mempersiapkan diri sebagai calon tenaga pendidik. Melalui program bertajuk dari Kabupaten Dogiyai untuk masa depan pendidikan yang lebih baik, pemerintah Kabupaten Dogiyai berharap lahir generasi pendidik yang berkompeten, berdedikasi, dan mampu mengambil peran dalam meningkatkan mutu pendidikan bagi generasi muda di Kabupaten Dogiyai, Papua Tengah. Jeffrey Panjaitan melaporkan.
1: Pemirsa, warta berita ini disiarkan langsung dari Pro 1 Serui dan Pro 1 seluruh Korwil 1 Nusantara Papua. KPP Pertama Biak gelar forum konsultasi publik serap masukan wajib pajak.
12: Kantor Pelayanan Pajak Pratama Biak menggelar forum konsultasi publik Rabu 14 Oktober 2026 di Kabupaten Biak Numfor. Kegiatan ini bertujuan menyerap masukan dari masyarakat dan wajib pajak sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan perpajakan sekaligus mendorong kepatuhan dan penerimaan pajak. Kepala KPP Pratama Biak, Saud Sarido Sinaga, mengatakan pelaksanaan forum tersebut merupakan amanat Undang-Undang Nomor 25 tentang Pelayanan Publik. Melalui kegiatan ini, KPP Pratama Biak berupaya menerima aspirasi dari berbagai pihak guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada wajib pajak.
13: Kegiatan forum konsultasi publik ini sebagaimana tujuannya adalah menyelaraskan antara harapan masyarakat dengan kemampuan pemerintah. Di sini kita ingin menerima masukan dari masyarakat sehingga ada ruang perbaikan bagi kami Direktorat Jenderal Pajak khususnya BP Pratama Biak ke depannya.
12: Saud menjelaskan forum tersebut melibatkan berbagai pemangku kepentingan mulai dari perwakilan wajib pajak, organisasi masyarakat, media massa, tokoh masyarakat, hingga instansi pemerintah. Ia menyebut wajib pajak dari instansi pemerintah memiliki peran penting dalam penerimaan pajak di wilayah kerja KPP Pratama Biak dengan kontribusi sekitar 61%. Dalam kegiatan tersebut, KPP Pratama Biak juga menyerahkan piagam penghargaan pada sejumlah wajib pajak sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi mereka. Selain itu, peserta diberikan kesempatan menyampaikan saran dan masukan terkait pelayanan perpajakan. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah BPKAD Kabupaten Biak Numfor Gunadi menyampaikan apresiasi atas pelayanan yang selama ini diberikan kepada wajib pajak termasuk instansi pemerintah daerah. Menurutnya, pemerintah daerah siap memperkuat sinergi dengan KPP Pratama Biak untuk mendukung peningkatan penerimaan pajak negara.
13: Begitu kami juga menyampaikan pemerintah Kabupaten Biak Numfor siap bersinergi dalam rangka penerimaan pajak negara yang dilakukan oleh KPP Pratama Biak.
12: KPP Pratama Biak berharap masukan yang dihimpun dapat menjadi dasar perbaikan pelayanan dan memperkuat kerjasama dengan para pemangku kepentingan. Seluruh wajib pajak juga dihimbau untuk memenuhi kewajiban perpajakan guna mendukung pembiayaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan. Lutfia Mustika melaporkan.
1: Pemirsa, Batalion 803 Kesatria Yuda Kensauri gelar latihan renang militer bagi prajurit guna menjaga kemampuan renang serta ketahanan tubuh saat menghadapi situasi genting tengah tugas. Berikut laporan Yohanes De Goden dari Bovendigo.
14: Batalion 803 Kesatria Yuda Kensauri gelar latihan renang bagi prajurit TNI di satuannya guna menjaga kemampuan renang prajurit tetap stabil sehingga tidak lupa dalam setiap tugas apabila terjadi hal darurat ketika berada di medan tugas. Komandan Batalion 803 KYK Letkol Infantri Ahmadi Arif melalui perwira seksi operasi Letnan Koiron menyampaikan pelaksanaan kegiatan latihan renang ini bagi prajurit tidak lain untuk terus melatih kemampuan mereka sehingga tidak lupa saat mereka berada di medan tugas.
15: Target kami untuk prajurit kami, harapan kami, prajurit kami mampu meningkatkan daya tahannya. Yang pertama untuk kebugarannya juga. Yang kedua, yang ketiga adalah agar setiap tugas dan tanggung jawab kita sebagai TNI agar lebih mantap lagi di medan tugas. Begitu.
14: Latihan renang militer ini selama 2 hari yang dipusatkan di kolam titik nol kota Tanah Merah, Bovendigul. Pasi Ops Batalion 803 KYK mengajak seluruh prajurit untuk tidak bangga dengan capaian yang mereka peroleh saat latihan.
15: Jangan puas terhadap hasil yang kita peroleh, karena ke depan masih banyak lagi tantangan yang akan kita hadapi dan semakin besar lagi. Jadi saya harapkan kemampuan prajurit setiap hari akan semakin meningkat.
14: Diminta untuk seluruh prajurit terus menjaga kemampuan sehingga saat berada di medan tugas tidak lupa dan lalai ketika menghadapi situasi yang tidak bersahabat. Kepada masyarakat diajak bersama-sama TNI jaga kenyamanan di Bovendigul sehingga seluruh program pembangunan dapat berjalan baik. Yohanes De Goden, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih pada informasi yang terakhir pendengar, kabar olahraga Persipura fokus, pemulihan mental dan transisi bertahan jelang laga lawan PSBS Biak. Berikut laporan Naldi Kesaulia dari Jayapura.
16: Persipura Jayapura fokus pemulihan mental dan perbaikan transisi bertahan para pemainnya jelang laga tandang menghadapi PSBS Biak. Asisten pelatih Isak Wanggai mengatakan kebangkitan mental bertanding para pemain menjadi prioritas utama tim usai meraih hasil yang kurang memuaskan pada pertandingan sebelumnya, termasuk menyoroti 2 gol serangan balik lawan yang dikarenakan kurangnya disiplin dalam transisi bertahan.
17: Yang paling utama kami membangun kembali mental ya, sudah hasil yang kurang memuaskan untuk kami. Ini menjadi perhatian khusus, terutama mental kami untuk dibangun menghadapi pertandingan berikut, itu paling utama. Ya, seperti tadi saya bilang bahwa paling utama mental para pemain yang kami berusaha perbaiki kembali, kepercayaan diri kami, terutama masalah komunikasi dan untuk taktikal ada beberapa catatan yang telah coach Regi sendiri dan kami staf pelatih sudah bicarakan untuk evaluasi nanti. Yang pasti itu menjadi evaluasi bagi kita ke depan. Catatan ketika transisi itu menjadi perhatian khusus bagi kita mempersiapkan tim ini ke depan. Dan yang pasti juga ada tentang bagaimana peluang-peluang yang harus kita manfaatkan dengan baik di depan gawang itu.
16: Ia juga menanggapi catatan rekor pertemuan Persipura yang kurang berpihak saat bertemu sesama tim asal Papua dengan menegaskan tidak ingin terpengaruh rekor masa lalu maupun performa lawan, melainkan tetap fokus terhadap permainan anak asuhnya sendiri. Diketahui hingga pekan ke-5, Mutiara Hitam menempati posisi ke-8 klasemen, sementara dengan mengantongi 4 poin dari 2 kekalahan, 2 hasil imbang, dan 1 kemenangan. Nalik Saulia melaporkan.
1: Pemirsa, sekian Warta Berita Gema Papua produksi RRI Serui. Saya Simon Kayai beserta seluruh kru yang bertugas mohon pamit. Selamat malam dan sampai jumpa.
18: Telah kita ikuti Warta Berita Gema Papua. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigul.

0: Pendengar, demikian tadi warta berita Gema Papua. Terima kasih kebersamaan Anda. Kini pukul 19:28 waktu Indonesia Timur. Kami masih terus menemani ruang dengar Anda dengan rangkaian informasi juga selingan tembang-tembang hiburan.
1: Hai, ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
2: Belanja dulu
1: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
2: Tik, pinjam duit dong, mau bayar kos nih.
1: Dia mulai cari pinjaman, tapi sayang uangnya malah dipakai belanja lagi.
2: Ada diskon, belanja lagi
1: sampai akhirnya
3: Ciki bayar utang.
2: Halo?
4: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
3: Ciki, uang kos kapan dibayar?
1: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

Aku adalah alam. Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacuhkan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah, sungaiku tercemar. Bahkan keluargaku diburu untuk dibunuh. Aku tengah menderita, nanggung akibat dari apa yang telah dilakukan manusia. Aku adalah sumber kehidupanmu. Lindungilah aku sebelum semuanya terlambat.

0: rri.co.id. rri.co.id. Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Complete.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio, liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store.
1: Download RRI Online di Play Store.
0: Dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam, dan terpercaya.

0: Beb, ini pil apa? Ini pil apa?
1: Aku bisa jelasin.
0: Kamu jahat. Selama ini kamu ngorbanin aku, orang tuamu, kuliahmu, duit kamu, dan masa depan kita cuma buat barang haram ini. Iya.
1: Beb, aku cuma nyoba, Beb.
0: Cukup. Lihat, mukamu pucat, matamu merah, ngomongmu kacau, lesu, gampang marah lagi.
1: Maafin aku, Beb. Tolong aku, Beb.
0: Aku gak butuh maafmu. Aku tuh cuma pengen kamu yang dulu, yang sehat, yang semangat, dan sayang sama aku.
2: Lebih dari 200 ribu orang

0: Lu dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
1: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
0: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini.
2: Hey, awas ada motor depan lu, awas sih.
0: Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
3: Stop penggunaan.

0: Loh.
1: Kerannya kok gak dimatiin sih?
0: Oh iya, aku lupa matiin keran.
1: Duh, luber-luber nih, jangan buang-buang air terus lah.
0: Namanya juga lupa, toh air masih banyak gini.
1: Oh, pantesan nih ya, tagihan air tiap bulan selalu naik. Ternyata kamu yang suka lupa matiin.
0: Ya maaf, lagian cuman air kayak gini, banyak tuh di sumur. Jangan ngomel mulu dong, ntar aku matiin.
1: Dikasih tahu malah ngeyel. Kita itu harus hemat air bersih. Air bersih itu mahal tau. Lihat dong, banyak kan orang-orang di luar sana yang kekurangan air bersih. Nah, kamunya malah boros air gini.
2: Nah kan, yang suka lupa, yuk biasain matiin keran tiap selesai pakai kamar mandi. Sayang kan kalau airnya dibuang-buang.

0: Cara menolak tawaran menggunakan narkoba. 1. Katakan tidak dan ucapkan terima kasih.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, terima kasih.
0: 2. Berkata tidak dan beri alasan yang jelas.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, saya tidak mau masa depan saya hancur karena narkoba.
0: 3. Tetap berkata tidak walaupun dipaksa berkali-kali.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Dikit aja.
2: Tidak.
0: 4. Alihkan pembicaraan.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Hey, Wi cantik gak sih?
0: Jauhi narkoba, jangan hancurkan hidupmu dengan narkoba. Tetapi buatlah hidupmu seindah mungkin tanpa narkoba dan berguna bagi orang lain. Pesan ini disampaikan oleh RRI

Aku senang hidup di negeri ini. Gemah ripah loh jinawi. Saling menghargai, cinta damai, saling beramah tamah, dan gotong royong. Itulah Indonesia. Tapi rasanya itu dulu. Saat semua orang mudah tersulut emosi, kurang respek, dan mudah terprovokasi. Kita harus ingat, ini bukan mimpi. Sejak Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928, mari kita wujudkan mimpi ini para pemuda. Menjadikan negeri ini damai, makmur, dan sejahtera demi tanah air Indonesia, demi bangsa Indonesia, dan demi bahasa persatuan Indonesia.

0: Serem sih, perasaan rumah sepi, cuma kita berdua aja kan. Kok ada suara air di kamar mandi? Siapa sih?
1: Ih, penakut banget sih. Ya udah yuk, cek aja.
0: Wah, nggak ada siapa-siapa. Tapi tuh keren, kenapa masih nyala? Sampai luber-luber lagi. Boros banget sih kalau gini caranya. Siap banget aku perang melawan hantu. Mau tahu apa tagihan air membengkak?
1: Eits, sorry, jangan salahin hantu. Aku kok tadi yang lupa matiin air. Niatnya sih mau isi ember buat mandi. Malah keasikan terima telepon. Maaf ya, maaf juga hantu. Malah kamu yang jadi kami hitamnya. Lain kali nggak pakai lupa matiin keran air deh.

0: Saudara pendengar dimanapun Anda berada, saatnya kami akan mengajak Anda untuk mengikuti warta berita dari Pro 3 Jakarta.
1: Bahwa saya
2: akan setia kepada
1: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
2: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
1: Tahun 1945.
2: Serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan.
1: Dengan selurus-lurusnya. Demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara.
3: Sementara itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Letnan Jenderal TNI Kristomi Siantori, mengatakan fokus pertama usai dilantik adalah mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan gambut secara responsif, integratif, dan kolaboratif.
4: Bahwa saya melihat memang kita sedang menghadapi bencana, baik kebakaran hutan, ada yang kebakaran banjir, dan semua bencana, erupsi gunung berapi dan sebagainya. Jadi kita akan fokus ke sana. Targetnya as soon as possible, secepat mungkin. Jadi jangan sampai, karena kan rakyat sudah berdampak, ya. Jadi harus segera. Makanya tadi bang, responsif. Responnya itu kan bukan jam, menit. Jadi kita harus itu yang akan kita evaluasi ke depannya, sehingga tidak ada lagi korban-korban yang sia-sia gitu.
3: Hadir dalam pelantikan diantaranya Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto, Menteri Koordinator Bidang Hukum Hak Asasi Manusia Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihsan Mahendra, Wakil Ketua DPR Sufi Dasko Ahmad dan Kapolri Jenderal Polisi Sudi Aryo Seto. Dari Istana Negara Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
5: Pemerintah menargetkan sekitar 35.000 koperasi desa kelurahan Merah Putih akan siap beroperasi hingga akhir 2026 dengan melakukan pemantauan langsung terhadap sarana, ketersediaan barang, dan kesiapan pengelola koperasi di sejumlah daerah. Alfred Stuter menyampaikan informasi selengkapnya.
6: Pemerintah menargetkan sekitar 35.000 koperasi desa atau kelurahan Merah Putih atau KDKMP siap beroperasi hingga akhir 2026. Hal ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menko Pangan Zulkifli Hasan dalam rapat koordinasi terbatas percepatan operasionalisasi KDKMP di Jakarta Rabu 14 Oktober 2026. Dalam keterangannya Zulkifli menyebut pembentukan koperasi telah diselesaikan dan pemerintah kini mempercepat pembangunan sarana pendukung serta pengisian barang kebutuhan. Barang yang disiapkan meliputi pupuk, gula, minyak goreng, dan gas LPG, termasuk penyiapan penyaluran beras bantuan pangan dan beras stabilisasi pasokan dan harga pangan melalui koperasi. Untuk memastikan kesiapan operasionalisasi, pemerintah menjadwalkan pemantauan langsung ke sejumlah daerah. Pemantauan dilakukan selama 1 bulan untuk mengevaluasi perkembangan program, memeriksa kesiapan sarana dan mengidentifikasi kendala yang perlu segera ditangani.
7: Saudara, kita rapat koordinasi ini untuk sekali lagi mempercepat realisasi operasional koperasi desa Merah Putih. Tentu jumlahnya yang besar, sampai tadi Pak Tanjo, Pak Wakil Pangan TNI mengatakan sampai akhir tahun ini kemungkinan malah saya bilang 35.000, kemungkinan jadi 40.000.
6: Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri, Wamendagri Bima Arya Sugiarto mengatakan pemantauan langsung diperlukan untuk memastikan kesiapan operasional KDKMP di daerah. Bima mendapat tugas memantau 4 titik koperasi di Bandung, Jawa Barat untuk memeriksa kesiapan sistem dan sarana pendukung. Pemeriksaan mencakup ketersediaan barang dari Badan Usaha Milik Negara, kesiapan manajer, kelayakan bangunan, hingga kendaraan operasional. Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk memastikan koperasi tidak hanya memiliki bangunan, tapi juga siap menjalankan kegiatan usaha dan melayani kebutuhan masyarakat.
8: Arahan peninjauan titik itu apa aja sih Pak? Bapak dapatnya di mana?
9: Ya, saya dapat tugas di Jawa Barat, 4 titik di Bandung. Apakah sistem sudah jalan? Apakah lokasi yang dari BUMN sudah ada di situ? Manajer sudah terlibat, bangunannya layak pakai, kendaraannya sudah siap dan lain-lain.
8: Jadi kewenangan
9: dari kesiapan kita akan bertemu manajernya, kepala desa dan pengurus desa.
6: Bima menegaskan pemantauan langsung menjadi bagian dari upaya memastikan seluruh komponen pendukung koperasi siap digunakan. Hasil pemeriksaan di lapangan diharapkan dapat membantu pemerintah mengidentifikasi kekurangan dan mempercepat penyelesaian kendala sebelum koperasi beroperasi secara optimal. Dari Jakarta, Alfred Stutor Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebutkan pemulihan fasilitas kesehatan pasca bencana di tiga provinsi Pulau Sumatera terus dipercepat, di mana seluruh rumah sakit umum daerah dan puskesmas telah kembali beroperasi. Devita Pratiwi melaporkan.
10: Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan pemulihan fasilitas kesehatan

0: Oktober 2026.
1: RSUD 100% semua, puskesmas 100%, tinggal 67. Dan kita sampaikan ini adalah agar masyarakat bisa mengetahui bahwa proses percepatan rehab rekon yang ditarget 3 tahun, 2026, 2027, 2028, ini terus berjalan. Dan saya selaku Kasatgas juga berkewajiban menyampaikan itu kepada publik, dan kemudian juga disampaikan kepada seluruh kepala daerah agar kepala daerah paham bahwa pemerintah

0: membantu masih berlangsung.
1: Oleh karena layanan kesehatan masyarakat kan tidak boleh berhenti, apalagi pada kondisi bencana seperti ini, jadi kita bergerak cepat dan alhamdulillah rumah sakit kita bisa operasikan kembali semuanya dalam waktu 1 bulan. Kenapa rumah sakit ini penting? Karena pada saat bencana yang gawat-gawat memiliki risiko wafat itu harus cepat kita tangani.
0: Kementerian Kesehatan telah menyalurkan anggaran untuk mendukung

0: TVRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dalam upaya memperkuat pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Selatan, para petani didorong untuk mengolah lahan pertanian tanpa metode pembakaran, melainkan dengan membalik jerami menggunakan alat dan mesin untuk menekan potensi kebakaran sekaligus menjaga kesuburan tanah. Diki Munadi melaporkan selengkapnya.
2: Nah, ini jangan membakar, ya. Jangan membakar karena nanti akan terpantau oleh teman-teman dari TNI Polri.
3: Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memperkuat upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla melalui pengolahan lahan pertanian tanpa membakar jerami. Langkah ini dipantau langsung Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Yasono Ropik di Desa Marinta, Kabupaten Banjar. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Kalsel Samsir Rahman mengatakan, petani yang telah selesai panen maupun mengalami gagal panen diminta tidak membakar lahan. Sebagai gantinya, pemerintah menyiapkan bantuan pengolahan lahan menggunakan alat dan mesin pertanian seperti traktor roda 2 dan roda 4. Pemerintah menargetkan pengolahan lahan hampir 1.000 hektar dalam sepekan dengan pengerjaan minimal 100 hektar setiap hari. Samsir menegaskan petani tidak boleh lagi membuka dan membersihkan lahan dengan cara membakar karena berpotensi memicu titik api baru.
2: Sudah dipanen tapi masih ada jerami di bawah, kemudian juga yang belum panen tapi gagal panen, ini jangan membakar, ya. Jangan membakar karena nanti akan terpantau oleh teman-teman dari TNI Polri. Nah, kemudian lahan yang ada, arahan Pak Wamenko, itu akan kita balik. Jadi potensi untuk kebakaran lahan itu hilang. Nah, hari ini kita coba nanti seminggu ke depan itu sekitar hampir 1.000 hektar, ya.
3: Sementara itu, Menteri Tani Kecamatan Gambut, Eni Risanti, menjelaskan pembalikan jerami dilakukan menggunakan alat Sintan dan brigade pangan terutama pada lahan yang belum terbakar. Menurut Eni, langkah tersebut tidak hanya membantu mencegah kebakaran, tetapi juga meringankan biaya petani untuk mempersiapkan musim tanam berikutnya.
4: Jadi ini sudah tepat dengan traktor roda 4 rotari. Jadi kita menggunakan rotari bukan bajak untuk pengolahan lahannya. Jadi lahan ini harus dibalik, jangan sampai dibakar karena musuh alaminya mati. Kemudian mikroorganisme pengurai untuk penyubur tanah itu mati kalau hanya terbakar. Jadi kita menyelamatkan musuh alami sekira, yang mana untuk meredam hama penyakit juga itu terselamatkan, jadi tidak ikut terbakar.
3: Selain menekan resiko karhutla, pembalikan jerami juga bermanfaat menjaga keseimbangan ekosistem tanah, termasuk organisme pengurai bahan organik dan musuh alami hama tanaman.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur menerima bantuan sarana-prasarana seperti alat pemadam kebakaran portable, kemudian selang air dan sumur bor untuk mengatasi meningkatnya kembali kebakaran hutan dan lahan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
5: Tentunya banyak kekurangan karena selama ini ibu yang selalu di lapangan.
6: Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur akan mendapatkan tambahan peralatan untuk mendukung penanganan kebakaran hutan dan lahan yang masih terjadi di wilayah setempat. Wakil Bupati Kota Waringin Timur Irawati mengatakan tambahan peralatan tersebut diperlukan untuk memperkuat upaya pemadaman mengingat kondisi karhutla yang terjadi saat ini membutuhkan kesiapan personil dan sarana pendukung yang memadai. Menurut Wakil Bupati, peralatan yang dibutuhkan diantaranya mesin pemadam portable dan selang untuk menunjang proses pemadaman di lokasi kebakaran. Dengan adanya tambahan peralatan tersebut, diharapkan petugas dapat lebih maksimal dalam menangani karhutla.
5: Tentunya banyak kekurangan karena selama ini ibu yang selalu di lapangan itu adalah yang sangat diperlukan sekali adalah selang memang di samping ini tidak ada lagi barangnya. Sehingga kami juga saat ini masih kurang, sudah berpesan tapi lewat Banjarmasin karena memang tidak ada penerbangan dan juga mungkin kapal juga agak kurang masuk ke Kabupaten-Kota Timur.
6: Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kalimantan Tengah, Rizka Agustin, mendorong agar upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan dibarengi dengan pengadaan sarana dan prasarana yang memadai. Menurut Rizka, ketersediaan sarana dan prasarana menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung kelancaran petugas di lapangan saat melakukan pemadaman karhutlah. Dengan peralatan yang memadai, upaya penanganan kebakaran diharapkan dapat dilakukan secara lebih cepat dan efektif.
7: Sekitar penanganan ini bisa cepat ditangani sebagaimana mestinya, dan kami pun juga menindaklanjuti pemerintah Kabupaten dan Provinsi pun juga sudah luar biasa dalam proses penanganan dan memberikan bantuan. Kami pun juga mengapresiasi para relawan yang juga turut membantu juga dari BPBD.
6: Sebelumnya, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memerintahkan penanganan kebakaran hutan dan lahan dengan memprioritaskan kawasan Taman Nasional Tanjung Puting, Kalimantan Tengah. Perintah tersebut disampaikan dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta Senin lalu sebagai bagian dari upaya penanganan karhutlah di 6 provinsi prioritas. Untuk memperkuat upaya pemadaman, dukungan sarana pengelolaan air menjadi salah satu kebutuhan penting di lapangan. Penyediaan hingga 200 sumur dan pompa air di titik-titik strategis diharapkan dapat membantu petugas memperoleh sumber air lebih dekat dengan lokasi kebakaran, mempercepat proses pemadaman, serta mendukung pembasahan lahan gambut agar api tidak kembali menyala. Aga Jabijaksana melaporkan.
1: Wakil Menteri Keuangan Yuda Agung menegaskan, pengelolaan dana haji berbeda dengan mengelola dana investasi biasa yang harus aman dan dipastikan bermanfaat dari sisi finansial serta memberikan keuntungan bagi jamaah haji. Magdalena Krisnawati menyampaikan informasi selengkapnya.
8: First governance, trust must come before everything else. Managing hedge funds.
9: Pengelolaan dana haji harus aman, bernilai tambah bagi jamaah dan berkelanjutan bagi pembiayaan haji saat ini maupun di masa mendatang. Wakil Menteri Keuangan Yuda Agung menyampaikan hal tersebut hari ini dalam Haji Fund Forum, bagian dari kegiatan Indonesia Syariah Economic Festival ISEF 2026 di Jakarta. Menurut Yuda, untuk menjamin pengelolaan dana haji yang berkelanjutan harus memenuhi prinsip tata kelola yang baik, profesional dan bebas dari konflik kepentingan, serta pemenuhan kewajiban kepada jamaah lintas generasi. Dari sisi tata kelola atau governance, Yuda Agung menegaskan pentingnya disiplin manajemen risik serta nilai manfaat yang berkelanjutan.
8: First, governance. Trust must come.
9: Pertama, tata kelola. Kepercayaan harus diutamakan di atas segalanya. Mengelola dana haji berbeda dengan mengelola dana investasi biasa. Kita harus disiplin secara finansial, mengelola risiko dengan hati-hati, dan menghasilkan keuntungan yang berkelanjutan. Namun, tanggung jawab kita lebih dari sekedar kinerja finansial, karena kita mengelola dana dari pihak yang mempercayakannya kepada kita untuk tujuan ibadah. Hal ini menuntut standar akuntabilitas yang tinggi.
8: Standard of accountability.
9: Pada kesempatan yang sama, Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf menekankan pentingnya menjalin kemitraan untuk mendukung pengelolaan dana haji agar memberikan hasil yang maksimal bagi para jamaah. Untuk itu, kata Muhammad Irfan, harus dibangun ekosistem penyelenggaraan haji yang kuat dengan meningkatkan kapasitas institusi haji, memperluas akses investasi termasuk pemanfaatan teknologi dan digitalisasi.
10: We must also develop economic partnership that create tangible value for people.
9: Kita juga harus mengembangkan kemitraan ekonomi yang memberikan nilai nyata bagi para jamaah, seperti pengadaan penerbangan, akomodasi, catering, dan transportasi. Kita harus menetapkan mekanisme yang transparan, kompetitif, serta berfokus pada kualitas layanan dan efisiensi biaya. Bagi Indonesia, kemitraan adalah sarana untuk membangun ekosistem haji yang lebih kuat.
10: Of building a stronger haji ecosystem.
9: Saat ini dana haji dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji BPKH yang jumlahnya mencapai 185,73 triliun per September 2026. Kedepannya, pengelolaan dana haji menghadapi tantangan yang tidak ringan berupa ketidakpastian global, dinamika pasar keuangan, biaya haji yang makin tinggi, dan tuntutan transparansi. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong perluasan pasar produk pangan dan kuliner Nusantara melalui Pangan Nusa Expo 2026. Eliana Zahra melaporkan.
11: Pasar di dalam negeri besar sekali dan kita punya potensi untuk itu.
12: Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong penguatan daya saing dan perluasan akses pasar produk pangan Nusantara melalui Pangan Nusa Expo 2026. Ia optimistis pameran ini menjadi ajang promosi produk pangan dan kuliner Nusantara yang efektif sekaligus membuka peluang untuk memperluas pemasaran produk usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM di dalam dan luar negeri. Pangan Nusa 2026 berlangsung bersamaan dengan Trade Expo Indonesia atau TEI ke-41 yang digelar pada 14 hingga 18 Oktober 2026.
11: Pasar di dalam negeri besar sekali dan kita punya potensi untuk itu. Salah satunya adalah pangan. Jadi terima kasih kepada Pangan Nusa yang menjadi bagian dari itu, yang terus menyelenggarakan, yang terus memperkenalkan produk-produk kuliner kita di dalam negeri.
12: Sementara itu, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Iqbal S. Sofwan menyampaikan, jumlah peserta Pangan Nusa Expo 2026 meningkat hingga 15% dibandingkan tahun sebelumnya. Pangan Nusa Expo tahun ini juga mengedepankan inklusivitas melalui kafe sunyi yang melibatkan penyandang disabilitas sebagai barista dan pengelola.
13: Pangan Nusa ini kita juga mengundang salah satunya adalah UKM kafe sunyi, Pak Menteri, di mana kafe sunyi ini tidak hanya dimiliki dan barista serta pengurusnya itu di mereka yang bertugas itu adalah mereka yang difabel atau differentiable. Dan ini kita sponsor mereka, kita berikan mereka tempat di Taman Nusa ini sehingga Taman Nusa itu lebih bersifat inklusif dan terbuka.

0: 5 negara, yaitu India, Arab Saudi, Belanda, Malaysia, dan Mesir. Dari Jakarta, Eliana Zara, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke informasi mancanegara. Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB mengatakan pihaknya sangat khawatir dengan serangan Israel yang terus berlanjut serta berdampak terhadap warga sipil dan daerah berpenduduk di wilayah Palestina yang diduduki. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan atau OCHA mengatakan bahwa para mitranya yang bekerja di bidang keselamatan dan keamanan mencatat sejumlah serangan udara Israel serta tembakan artileri, ledakan pembongkaran, tembakan angkatan laut, dan penembakan di seluruh kegubernuran di Gaza. Kita ke kabar dari dunia olahraga. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir meminta pembangunan fasilitas olahraga di daerah dilakukan berdasarkan riset dan kebutuhan masyarakat. Erick menegaskan, pembangunan fasilitas olahraga tidak boleh sekedar berorientasi pada penyediaan infrastruktur, tetapi juga harus direncanakan secara matang agar benar-benar dimanfaatkan oleh masyarakat dan tidak berakhir sebagai sebuah proyek yang mangkrak. Hal itu disampaikan Erick dalam konferensi pers usai Forum Nasional Transformasi Kebijakan Kepemudaan dan Keolahragaan bersama dengan Dinas Pemuda dan Olahraga di berbagai provinsi yang berlangsung di Jakarta. Erick menjelaskan, Kemenpora mendukung pembangunan fasilitas olahraga di daerah, namun dukungan tersebut perlu diikuti perencanaan yang tepat serta koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan kementerian terkait.
2: Ya pasti kalau Kemenpora mendukung, tetapi inilah yang kita harus sinkronisasikan pembangunan fasilitas olahraga di daerah itu harus ada apa? By design, ada risetnya. Ini kebutuhan yang memang harus ya kita laksanakan karena kepentingan daripada masyarakatnya yang membutuhkan, bukan hanya kita membangun akhirnya mangkrak yang tidak digunakan.
1: Konsolidasi antara Kemenpora dan diaspora daerah akan dilakukan setahun sekali untuk menyelaraskan program olahraga pusat dan daerah. Erick berharap melalui perencanaan berbasis riset dan koordinasi yang lebih baik, pembangunan fasilitas olahraga dapat menjawab kebutuhan masyarakat serta mendukung kemajuan olahraga nasional.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprogram3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Pendapat masyarakat tentang 2 tahun program unggulan pemerintah.
1: Terima kasih. Kembali dengan saya, FB03, Ori 4 Bawangan Meroto, Kecamatan Semarang Tengah.
2: Alhamdulillah, salah satu dari himbauan dari pihak Kota Majia, saudara Bu Agustin, dia memberikan wacana ke masing-masing RT, salah satunya dengan ada dana yang okasional 20 juta. Pelakunya kita ada 3 titik, yaitu pertama untuk ketahanan pangan.
3: Berikut di manapun Anda berada, itu dia warta berita dari Pro3 Jakarta, dan Anda kembali mendengarkan saran kami dari program 1 Radio Republik Indonesia Wamena, kanal informasi dan inspirasi. Tetap bersama kami di Pro1 RRI Wamena, dan kebersamaan kita juga sampai pukul 24 waktu Indonesia Timur.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Hewan darat dengan kecepatan tertinggi adalah cheetah atau Echinocnis jubatus dengan kecepatan 120 km per jam. Kecepatan cheetah tadi ternyata masih kalah dengan burung peregrin atau Falco peregrinus yang merupakan hewan tercepat di muka bumi dengan kecepatan terbang yang dapat mencapai 322 km per jam.

Mendengar kata cakar ayam yang terlintas di benak kita adalah kaki ayam yang bisa diolah menjadi masakan. Ternyata, istilah cakar ayam tidak hanya sebatas itu. Cakar ayam juga digunakan pada penamaan konstruksi bangunan, yaitu pondasi cakar ayam. Tahukah Anda, pondasi cakar ayam merupakan metode konstruksi asli ciptaan Indonesia. Sosok yang berada di balik penciptaannya adalah Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo saat beliau menjadi pejabat di perusahaan listrik negara PLN di tahun 1961. Pada awalnya, beliau mempunyai tugas untuk mendirikan 7 menara listrik di daerah dengan kontur berawa di daerah Ancol, Jakarta. Beliau pun sukses membangun 2 menara dengan menggunakan pondasi konvensional pada umumnya. Namun, 5 sisanya belum memungkinkan untuk dibangun. Salah satu penyebabnya adalah karena keadaan tanah yang cukup berair. Dari sinilah beliau mulai berinovasi dengan membuat rangka yang disusun dengan cara mengkombinasikan material plat dan pipa beton. Berkat kombinasi material tersebut, akhirnya Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo berhasil mendirikan 5 menara sisanya dengan sukses dan tepat waktu. Pondasi cakar ayam ini memperoleh paten di 40 negara sehingga kualitasnya tidak diragukan lagi.

0: Nggak pakai helm nih, Din.
1: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
0: Yakin, Din?
1: Yakin. Nggak jauh juga. Percaya deh.
0: Bener ya?
1: Iya. Nggak bakal ketangkap polisi juga.
2: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar, polusi udara setiap tahun semakin meningkat. Bagaimana tanggapan masyarakat? Saat ini saya sudah bersama dengan Mas Gugun. Selamat siang, Mas Gugun.
1: Siang, Mbak. Maaf, saya sambil merokok ya, biar nggak grogi.
0: Mas Gugun.
1: Oh iya, Mbak. Tentang polusi udara kan?
0: Iya.
1: Jadi gugup saya, dilihat teman-teman.
0: Komentar Anda?
1: Itu parah banget, Mbak. Bisa merusak lingkungan.
0: Menurut Mas Gugun, sanksi apa yang tepat untuk diberikan kepada orang yang menimbulkan polusi udara?
1: Hah. Kalau itu sih, Mbak, ditimpuk aja. Biar tahu rasa dia.
0: Oh, gitu. Tapi Mas Gugun tahu, riset yang dilakukan di Italia menyatakan asap rokok mengandung bahan pencemar 10 kali lebih besar dibanding dengan mesin diesel.
1: Hah, masa sih, Mbak?
2: Oh, no.
0: Jadi?
3: Woi, timpukin dia, woi.
1: Semuanya. Oh,
0: ya, pendengar, sebagian besar cara untuk menangani polusi udara berakar dari perilaku kita sehari-hari. Salah satunya, berhenti merokok.
1: Woi, ampun, woi.

1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

97,1 RRI Wamena, kanal informasi dan inspirasi. Dan satu lagu dari miliknya Dirlih ya, menemani Anda di malam hari ini. Dan pendengar, pukul 22.38 waktu Indonesia Timur, dan Anda masih setia di frekuensi 97,1 FM Pro 1 RRI Wamena, kanal inspirasi ya. Selamat malam untuk yang lagi di rumah, yang lagi di perjalanan mungkin ya, yang lagi jaga malam, dan tentunya yang lagi kangen sama keluarga di kampung ya. Malam ini udara Wamena cukup dingin dan cocok sekali kita akan ngobrol santai dan menyapa Anda di malam hari ini.

Pendengar dimanapun Anda berada, dan sebelum kita lanjut dengan lagu-lagu atau soalnya malam ini kita akan bernostalgia ya dengan lagu-lagu tahun 2000-an tentunya. Dan satu lagunya dari Once kami udah siapkan untuk Anda ya dengan judul Kangen, dan cocok sekali untuk Anda yang lagi rindu dengan keluarga malam hari ini. Tapi sebelum itu pendengar, sesuai dengan informasi dan kondisi yang kita rasakan di Kabupaten Jayawijaya dan bahkan di seluruh Indonesia pendengar, di beberapa daerah ya di wilayah Indonesia mengenai tentang karhutla, dan kita juga tahu dampak negatif dari karhutla, di mana kita juga diingatkan untuk selalu menggunakan masker pada saat beraktivitas di luar rumah. Ya, dan di mana juga BMKG dan BPBD ingatkan bahaya kabut asap. Jadi memasuki musim kemarau di sejumlah wilayah Papua Pegunungan ya. Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan BMKG Wamena mengingatkan masyarakat akan bahaya kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Ya, dan mendengar kami informasikan bahaya karhutla yang perlu diwaspadai, gangguan kesehatan, di mana kabut asap akibat karhutla mengandung partikel berbahaya yang dapat menyebabkan ISPA, iritasi mata, asma, dan sesak nafas terutama bagi anak-anak dan lansia. Karhutla juga berdampak ya pada gangguan penerbangan. Jarak pandang yang menurun akibat kabut asap dapat mengganggu jadwal penerbangan di Bandara Wamena. Kerusakan lahan dan ekonomi ini, kebakaran dapat menghanguskan kebun, lahan pertanian warga, dan habitat satwa. Di mana karhutla mempercepat kekeringan dan mengurangi sumber mata air di pegunungan. Ya, mendengar. BPBD menghimbau kepada masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar, tidak membuang puntung rokok sembarangan di area hutan dan ilalang kering, serta segera melapor jika melihat titik api. Di mana juga kita diminta untuk memperbanyak penampungan air dan menggunakan masker jika terjadi kabut asap. Ya, mendengar, dan habis lagunya Dirly, kita akan hadirkan lagunya dari Once, Kangen.

RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio, liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store. Dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam, dan terpercaya.

0: Hey, perkenalkan, saya Bang Tikor, Abang Anti Korupsi. Saya ditugaskan untuk memberantas segala tindak korupsi, dari yang terkecil sampai yang terbesar. Bang Tikor datang, korupsi hilang.
1: Je, ada bos perusahaan sebelah minta bikinin event 17 Agustus, duitnya 10 juta, lo olah ya.
2: Wits, bisa nih dimainin dulu, handphone baru lagi.
0: Hey, itu korupsi.
3: Wah, komputer sayang banget nih gak kepake. Lagian orang-orang kantor juga udah pada tua, pasti gak ngerti dengan teknologi canggih kayak gini. Gue bawa pulang aja deh.
4: Eh, mau kemana? Korupsi nih, korupsi nih.
5: Duh, lama banget jam 5. Udah ada janji menonton sama si baby. Ah, mumpung gak ada bos, cabut dulu lah.
0: Eits, itu namanya korupsi. Ayo, bantu Bang Tikor jadi bagian pasukan anti korupsi. Ingat, Bang Tikor datang, korupsi hilang.

0: ponselnya jauhin tuh.
1: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
0: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
1: Hah? Masa sih?
0: Aduh, nggak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
2: Radiasi handphone dapat merusak sel-sel otak kita.

0: Kamera rolling action.
1: Aku benci sama kamu, Mas. Kamu sudah bikin aku frustasi.
0: Kak, di naskah ditulis frustrasi, bukan frustasi. Yuk ulang, kamera action.
1: Kamu sudah bikin aku frustasi.
0: Kak.
1: Frustra. Kamu sudah bikin aku frustra. Hah, gimana?
0: Kak.
1: Kamu sudah bikin aku frustrasi.
0: Kak, bungkus.
1: Kak, perasaan orang-orang sering banget ngeja frustasi deh. Kok di naskah jadi frustrasi?
2: Iya, paham. Tapi penulisan yang benar dan baku menurut KBBI adalah frustrasi, bukan frustasi. Jadi frustrasi sendiri adalah rasa kecewa gara-gara gagal di dalam mengerjakan sesuatu atau akibat nggak berhasil dalam mencapai suatu cita-cita. Jangan salah eja lagi ya, frustasi ini jadinya.
1: Frustrasi

0: Dia, lihat apa sih di laptop? Serius amat.
1: Eh, iya nih kak. Mau belanja online, bingung mau milihnya. Abisnya semua lucu sih, bentuk penyu gitu.
0: Hah? Bentuk penyu? Sini-sini coba kakak lihat. Ih, jangan beli ah. Ini souvenir dari penyu sisi asli, Lia. Emang inceran banget sih ini penyu untuk dibuat souvenir.
1: Hah? Beneran kak? Ya ampun.
0: Ya bener lah. Ini kan web black market. Kok mau sih belanja di sini?
2: Penyu sisik dibekali mulut seperti paruh burung. Ketika penyu sisik merobek spons laut, maka nutrisi di dalamnya dapat dimakan oleh spesies laut. Spons laut itu sangat mendominasi terumbu karang. Tanpa terumbu karang, spesies laut akan punah. Penyu sisik keren banget kan? Ayo lindungi penyu. Dari kamu, untuk penyu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI.

0: Kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.

Pendengar dimanapun Anda berada, malam hari ini sudah menunjukkan pukul 23 lewat 56 menit waktu Indonesia Timur ya. Dan tidak terasa sampai di sini kebersamaan kita untuk hari ini, edisi hari Kamis tanggal 15 Oktober 2026. Terima kasih untuk Anda yang selalu setia mendengarkan siaran kami dari program 1 Radio Republik Indonesia Wamena. Tentunya yang mengudara dari Jalan Ahmad Yani nomor 64 Wamena, Papua. Dan terima kasih untuk Anda juga yang sudah berpartisipasi dari pagi sampai saat ini. Pendengar, jangan lupa untuk terus mendengarkan siaran kami di frekuensi 97,1 FM dan juga bisa melalui aplikasi RRI Digital. Anda bisa mendengarkan RRI di seluruh Indonesia. Dan saya, Selma Tanasikora, pamit undur diri dari ruangan dengar Anda untuk hari ini. Selamat malam, selamat

Selamat malam saudara pendengar di seluruh persada Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah tugas kami menyelenggarakan acara siaran program 1 Radio Republik Indonesia Wamena untuk hari ini Kamis 15 Oktober 2026. Sebelum berpisah, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Selma Tanskona mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kami mohon pamit dan sesaat lagi RRI Wamena akan menghilang dari pendengaran Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa besok pagi, dan terimalah salam sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: Buang di mana plastik ini? Buang di sini saja. Cuma satu sampah juga. Pasti tidak bikin mati ikan-ikan di laut ini juga.
1: Sahabat, tahukah kamu bahwa Indonesia berada di urutan kedua sebagai penyumbang sampah plastik terbanyak di lautan? Semakin banyak sampah plastik di lautan, maka semakin besar ancaman bagi kelestarian ekosistem laut. Kamu nggak mau kan berenang bersama sampah di lautan?
0: Jangan buang di sini. Kalau semua orang bilang cuma satu sampah juga tidak bikin kotor, bisa-bisa ini laut sudah jadi lautan sampah. Mantanku saja saya buang pada tempatnya.
1: Jadilah agen perubahan untuk biasakan membuang sampah pada tempatnya. Kalau bukan kita, siapa lagi?

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

0: Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.
1: Tempe putih berarti urung mateng, tempe coklat berarti uwis mateng, tempe ireng berarti anu kesem, tempe putih coklat ireng aku senang.
0: Di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta tempe.

0: RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio, liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store.
1: Download RRI Online di Play Store.
0: Dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam, dan terpercaya.
2: Kenapa kamu, Dek? Ini, Kak, kran airnya terbuka. Jadi, airnya menetes terus. Dan aku tampung dengan tanganku.
3: Iya, sayang terbuang sia-sia air bersih ini.
2: Semua makhluk hidup butuh air. Air itu bagai emas.
3: Coba bayangkan jika tidak ada air.
4: Air adalah sumber kehidupan kita. Manfaatkan air sesuai kebutuhan.

Dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Manfaatkan air tetes demi tetes. Tahan air selama dan sebanyak mungkin di tanah dan kolam-kolam air dengan membuat biopori dan merawat kebersihan sungai dan kolam. Merawat dan menahan air tanah akan memberikan manfaat untuk kehidupan manusia dan alam. Air, sumber kebahagiaan hidup yang tak tergantikan.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

0: Siap-siap berhenti, lampu kuning ya.
1: Buru-buru ini, semua habis nanti makanan di pesta.
0: Ini semua komoran, biar aturan dirubah. Lampu kuning itu siap-siap berhenti, bukan malah bak tancap gas.
1: Astaga, untung deh, saya tidak tancap gas tadi.
0: Hai, itu tuh.
2: Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Pasal 6 Ayat 4 menyebutkan lampu berwarna kuning yang menyala sesudah lampu berwarna hijau padam, lampu berwarna merah akan segera menyala, kendaraan bersiap untuk berhenti. Dan lampu berwarna kuning yang menyala bersama dengan lampu berwarna merah menyatakan lampu berwarna hijau akan segera menyala, kendaraan bersiap untuk bergerak.
0: Hei, so lampu hijau, jalan sudah. Semua habis makanan di pesta.
2: Mari, tertib berlalu lintas dan jadikan keselamatan sebagai yang utama.

Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih untuk...

0: full informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Ini rumah kotor sekali. Kamu ngapain aja dari pagi? Ini mungkin masih kotor, apa yang kamu lihat nih? Kamu goblok, cuma begini aja gak bisa. Ngapain aja kamu nih?
2: Mina,
3: ya Mama,
2: sini. Kenapa Tante?
4: Tadi Tante dengar ada ribut-ribut di rumahmu. Kenapa?
3: Itu Bapak marahin Mama Tante.
4: Emang marah karena apa?
3: Gak tahu Tante. Tuh Bapak bilang Mama goblok, gak bisa urus rumah segala macem.
4: Anak kecil gak boleh ngomong kayak gitu.
3: Lah, kan Tante tadi tanya. Ya saya jawab tuh. Udah ya Tante, saya mau main lagi.
5: Bijaklah dalam berkata. Ingat, anak adalah peniru yang baik.

0: Sahabat itu tidak pernah mengajakmu pada tindakan kejahatan ataupun hal-hal yang merusak lainnya. Ia mempunyai kejutan-kejutan yang tak pernah kamu duga. Ia mengenalmu, selalu menyediakan waktu untukmu, dan dapat menjaga rahasia. Menurutmu, sahabat itu siapa?
1: Ayu punya sahabat, Pak Adi Glen. Karena Adi Glen baik.
2: Kalau kita bersahabat sama William, karena ketentu biasa main sama-sama.
3: Ia punya sahabat sama Kak Nandu, karena biasa ketemu main sepeda sama-sama.
0: Persahabatan itu indah, jagalah selalu persahabatanmu.

Baik, saudara pendengar, di mana saja Anda berada, kami cukupkan timbang-timbang Islami di pagi hari ini. Saatnya kami hadirkan Lintas Berita Papua Pegunungan melalui program Satu Radio Republik Indonesia. Wamena.

Pukul 6 waktu Indonesia Timur, Radio Republik Indonesia Wamena dengan Lintas Berita Papua Pegunungan. Dengan dua topik utama di antara lain Gubernur Papua Pegunungan, John Tabo menegaskan agar ASN di lingkungan Pemprov melaksanakan tugas dan kewajiban layanan publik. Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan mempertajam desain teknis pembangunan tiga gedung pemerintahan yakni kantor gubernur, DPR Papua Pegunungan, dan Majelis Rakyat Papua atau MRP Papua Pegunungan guna memastikan perencanaan pembangunan berjalan matang, terintegrasi, dan sesuai kebutuhan. Bersama saya, Van, inilah Lintas Berita Papua Pegunungan edisi hari ini, Jumat 16 Oktober 2026, selengkapnya.

0: rasa memiliki atas tugas-tugas negara. Gubernur sampaikan penegasan itu pada apel ASN Pemprov di kantor gubernur Senin lalu. Menurutnya, status ASN maupun jabatan apapun yang diemban ASN merupakan jawaban atas dua-dua yang pernah disampaikan sebelum diangkat menjadi ASN. Oleh karena itu, setelah resmi diangkat menjadi ASN dan mengembangkan jembatan, setiap kita mesti mensyukurinya dengan cara melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab. Untuk itu, Gubernur John Tabo meminta seluruh ASN harus taat aturan dan punya rasa memiliki terhadap tugas-tugas sebagai abdi negara.
1: Kuncinya itu rasa memiliki. Kalau barang itu kita rasa memiliki, kita punya pekerjaan itu anggap penting. Tapi kalau tidak punya rasa memiliki, kita selalu ada beban. Pikiran itu ada beban, ada saja, ada kekurangan. Tidak pernah, karena tidak pernah mengucap syukur. Rasa memiliki, rasa tanggung jawab. Kamu belum menjadi pegawai, lihat, berdoa siang malam, Bapak besok saya mau tes, kasih saya kelulusan dengan air mata. Bagaimana sudah jadi pegawai, sudah pegang NIP, pekerjaan tidak dilaksanakan. Ini kembalilah pada diri kita sendiri, bertanggung jawabkan.
0: Selain itu, Gubernur John Tabo juga meminta untuk ASN taat akan janji kesetiaan sebagai abdi negara. Perjanjian siap ditempatkan dimanapun di negara Kesatuan Republik Indonesia harus bisa taati dalam pengabdian.

Saudara pendengar, kita awali berita yang pertama di mana Gubernur Papua Pegunungan John Tabo menegaskan agar ASN di lingkungan Pemprov melaksanakan tugas dan kewajiban layanan publik dengan penuh rasa tanggung jawab dan

0: Saudara pendengar, pemerintah Provinsi Papua Pegunungan mempertajam desain teknis pembangunan tiga gedung pemerintahan yakni kantor gubernur, DPR Papua Pegunungan, dan Majelis Rakyat Papua atau MRP Papua Pegunungan guna memastikan perencanaan pembangunan berjalan matang, terintegrasi, dan sesuai kebutuhan. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Epifania Rea.
1: Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan mempertajam desain teknis pembangunan tiga gedung pemerintah, yakni Kantor Gubernur, DPRP Papua Pegunungan, dan Majelis Rakyat Papua atau MRP Papua Pegunungan, guna memastikan perencanaan pembangunan berjalan matang, terintegrasi, dan sesuai kebutuhan. Pembahasan penajaman detail engineering design atau DED tersebut berlangsung di Aston Bintaro Hotel and Convention Center Tangerang Selatan, Provinsi Banten, dengan melibatkan jajaran pemerintah daerah, Kementerian Pekerjaan Umum, tim teknis serta konsultan perencanaan. Sekretaris Daerah Provinsi Papua Pegunungan Elai Giban menegaskan, pembangunan ketiga gedung tersebut bukan sekedar pembangunan fisik, tetapi juga bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah otonom baru. Ia mengatakan desain bangunan harus memperhatikan fungsi tata ruang, keamanan, keselamatan, kemudahan akses, serta ketersediaan fasilitas pendukung. Perencanaan juga perlu menyesuaikan kondisi geografis dan iklim Papua Pegunungan, efisiensi anggaran, serta nilai budaya dan kearifan lokal masyarakat. Elai turut menekankan pentingnya penggunaan material berkualitas agar bangunan yang dihasilkan kokoh, tahan lama, dan bermanfaat bagi generasi mendatang. Ia berharap penajaman desain dapat diselesaikan secara optimal sehingga pembangunan dapat dipercepat dan ditargetkan mulai berjalan pada tahun 2027 tanpa perlu mengulang pembahasan desain yang sama. Melalui kegiatan ini, pemerintah Provinsi Papua Pegunungan berharap menghasilkan desain yang matang, fungsional, dan realistis untuk dilaksanakan dengan tetap mengedepankan prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi, serta akuntabel. Pembahasan penajaman desain engineering design atau DED dijadwalkan berlangsung hingga Kamis kemarin dan ditutup dengan penandatanganan berita acara sebagai dokumentasi hasil pembahasan serta kesepakatan para pihak. Dari Wamena, Papua Pegunungan, Epifania Rean melaporkan.
0: Saudara pendengar, Dishub Kabupaten Jayawijaya mendukung pengesahan tarif angkut barang truk poti kelek berdasarkan hasil musyawarah Asosiasi Driver Papua Pegunungan. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Ilham Kadir Andijori.
2: Perhubungan Kabupaten Jayawijaya mendukung pengesahan tarif angkutan barang truk poti kelek berdasarkan hasil musyawarah Asosiasi Driver Papua Pegunungan. Dukungan ini disampaikan Kepala Dishub Jayawijaya Yuda Dedabi saat menerima audiensi asosiasi bersama Koordinator Umum Driver Truk Poti Kelek di kantor Dishub Jayawijaya. Yuda mengapresiasi musyawarah yang dilakukan para pengemudi sebagai upaya menciptakan ketertiban angkutan dan menjaga kesejahteraan pengemudi. Penetapan tarif tersebut mencakup angkutan barang pada lintas kabupaten, lintas distrik, dan wilayah Kota Wamena. Kadishub juga menghimbau seluruh pengemudi truk poti kelek untuk menertibkan administrasi kendaraan termasuk memperpanjang ujikir, mengurus izin parkir atau izin operasional angkutan barang, serta melengkapi dokumen kendaraan seperti STNK dan SIM. Menurutnya, kelayakan kendaraan dan kelengkapan dokumen akan menjadi bagian penting dalam menjamin keselamatan serta profesionalisme pengemudi. Sementara itu, di tempat yang sama, Wakil Ketua Asosiasi Driver Papua Pegunungan Agustinus Rafafi Menai meminta Dishub menindak tegas truk perusahaan yang mengambil muatan di luar wilayah kerja yang telah disepakati dengan pengemudi truk poti kelek. Ia menegaskan bahwa akan menempuh jalur hukum apabila ditemukan pelanggaran terhadap kesepakatan tersebut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Penetapan tarif baru tersebut bersifat sementara dan fleksibel menyesuaikan kondisi harga bahan bakar minyak atau BBM jenis solar di Wamena. Apabila harga solar kembali normal dan stabil, tarif akan disesuaikan kembali ke tarif sebelumnya berdasarkan kesepakatan bersama dengan harapan dapat memberikan kepastian usaha bagi pengemudi serta menjaga kelancaran distribusi logistik di Jayawijaya dan sekitarnya. Ilham Kadiran Dicori, RRI Wamena terus mengudara untuk Papua Pegunungan.

0: Saudara pendengar, kabut asap akibat karhutlah menjadi perhatian serius Dinas Pendidikan Kabupaten Jayawijaya dikarenakan dapat mengganggu aktivitas belajar mengajar. Kembali Ilham Kadiran Dijori dengan laporannya.
1: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Papua Selatan yang menyelimuti Kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya menjadi perhatian Dinas Pendidikan di daerah ini karena berpotensi mengganggu kenyamanan aktivitas belajar di sekolah. Pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jayawijaya, Bambang Budihandoyo, saat ditemui RRI mengatakan pihaknya terus memantau perkembangan kondisi asap dan informasi cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Wamena. Diungkapkan bahwa berdasarkan informasi BMKG yang diterima, kondisi cuaca masih dinilai cukup baik sehingga belum diperlukan kebijakan meliburkan sekolah atau menerapkan belajar dari rumah atau BDR. Meski demikian, pihaknya memahami keluhan masyarakat terkait kondisi asap yang dirasakan semakin mengganggu aktivitas sehari-hari. Dijelaskan Dinas Pendidikan akan terus meningkatkan koordinasi dengan Dinas Kesehatan untuk memperoleh arahan terkait langkah perlindungan kesehatan bagi warga sekolah. Koordinasi tersebut diharapkan dapat menjadi dasar penyampaian imbauan yang tepat kepada sekolah-sekolah sehingga kesehatan siswa, guru, kepala sekolah, dan tenaga kependidikan tetap terjaga.
2: Karena kemarin kami baru koordinasi dengan BMKG Wamena, sebentar kami lakukan koordinasi intens dengan Dinas Kesehatan supaya kami dapat menentukan dan memberikan himbauan atau informasi kepada sekolah-sekolah. Baiknya bagaimana? Yang penting kita menjaga kesehatan anak-anak, guru, maupun kepala sekolah supaya semua dapat belajar dengan nyaman walaupun kondisi asap seperti yang terjadi di Kota Wamena, seperti yang kita rasakan. Kami belum mengeluarkan surat terkait dengan himbauan untuk belajar dari rumah, belum. Karena memang untuk surat belajar dari rumah atau himbauan belajar dari rumah, itu tentunya harus ada dasar-dasarnya. Petunjuk pimpinan juga harus kami perhatikan, tapi sampai hari ini masih belum. Karena memang koordinasi dengan BMKG masih menunjukkan indikasi bahwa masih cukup baik untuk anak-anak melakukan aktivitas belajar. Sehingga kami belum melakukan atau membuat surat himbauan terkait dengan belajar dari rumah.
1: Dinas Pendidikan Jayawijaya akan terus memantau perkembangan kabut asap dan mengevaluasi kondisi di sekolah-sekolah sebagai bahan pertimbangan kebijakan selanjutnya. Bambang juga berharap kondisi asap segera membaik agar tidak mengganggu proses pembelajaran dan seluruh warga sekolah dapat beraktivitas dengan aman dan nyaman. Ilham Kadiran Dicori, RRI Wamena terus mengudara untuk Papua Pegunungan.
0: Saudara pendengar, berita yang terakhir di mana Polres Duga, Papua Pegunungan membagikan 300 masker medis kepada siswa-siswi SMP Negeri 1 Kenyam, Distrik Kenyam. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Miki Kumrawar.
3: Polres Duga, Papua Pegunungan membagikan 300 masker medis kepada siswa-siswi SMP Negeri 1 Kenyam, Distrik Kenyam pagi kemarin. Kegiatan ini dilakukan sebagai upaya melindungi kesehatan pelajar di tengah kondisi kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Kapolres Duga Kompol Erol Sudrajat Esos MSC memimpin langsung kegiatan tersebut bersama pejabat utama dan personel Polres Duga serta personel Satgas Kesehatan ODC. Dalam arahannya, Kapolres menghimbau para siswa untuk menggunakan masker guna mengurangi paparan asap dan mencegah gangguan pernapasan, termasuk infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA. Selain menyampaikan pesan kesehatan, Kapolres juga mengingatkan pelajar agar mematuhi aturan lalu lintas, tidak mengendarai sepeda motor sebelum memenuhi persyaratan usia, serta fokus belajar untuk meraih cita-cita. Kapolres turut memotivasi para siswa agar meningkatkan prestasi dan memperkenalkan kesempatan melanjutkan pendidikan melalui SMA Taruna Bhayangkara bagi siswa yang memenuhi persyaratan. Pembagian masker yang disambut Kepala SMP Negeri 1 Kenyam, Ika Sitorus bersama Dewan Guru dan para siswa tersebut berlangsung aman dan tertib. Melalui kegiatan ini, Polres Duga berharap para pelajar semakin peduli terhadap kesehatan dan tetap semangat mengikuti pendidikan di tengah kondisi kabut asap yang melanda wilayah tersebut.

Pendengar sekian lintas berita Papua Pegunungan edisi hari ini Jumat 16 Oktober 2026 mewakili tim redaksi yang bertugas saya mengucapkan terima kasih atas kesetiaan dan kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Kevin, kok celengannya dipecah? Kalau ingin sesuatu, bilang Bunda, akan Bunda belikan.
1: Maafkan Christine, Bunda. Aku ingin beliin tas temanku, Aisyah. Tasnya sudah jelek banget. Kasian deh. Boleh kan?

0: Ini kembaliannya, Mas.
1: Makasih, Mbak.
2: Hobi banget bikin duit lecek.
1: Uang kertas ini sih, kan gampang dicetaknya.
2: Jangan so tau deh. Nih ya, baca. Biaya cetak uang kertas itu lebih mahal daripada uang logam. Belum lagi, uang yang dicetak tiap tahunnya untuk gantiin uang yang lecek-lecek kayak tadi. Nah, uang kertas juga jangan dicoret-coret, jangan di-staples. Dirawat gitu, biar awet.
1: Oh gitu, kayak hubungan. Harus dirawat biar awet ya.

Saat daerah lain menyebut mobil angkutan umum sebagai angkot, seantero kota Daeng malah menyebutnya sebagai PT-PT. Tidak hanya di Makassar, rupanya berlaku di seluruh pulau Sulawesi. Nama PT-PT berasal dari istilah lokal Makassar saat merujuk uang receh pecahan 5 rupiah atau 10 rupiah. Nominal tersebut digunakan para penumpang moda transportasi saat membayar jasa supir, utamanya pada dekade 1960-an. Lama-kelamaan, istilah PT-PT ternyata tidak lagi merujuk pada sebutan untuk uang logam. Saat ini, masyarakat menyematkan sebutan PT-PT pada kendaraan roda 4 yang berlalu-lalang mengantar penumpang di seluruh penjuru kota Makassar.

0: full informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Kenapa kamu, Dek?
2: Ini, Kak, kran airnya terbuka. Jadi, airnya menetes terus. Dan aku tampung dengan tanganku.
1: Iya, sayang terbuang sia-sia air bersih ini.
2: Semua makhluk hidup butuh air. Air itu bagai emas.
1: Coba bayangkan jika tidak ada air.
3: Air adalah sumber kehidupan kita. Manfaatkan air sesuai kebutuhan.

Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?

Manfaatkan air tetes demi tetes. Tahan air selama dan sebanyak mungkin di tanah dan kolam-kolam air dengan membuat biopori dan merawat kebersihan sungai dan kolam. Merawat dan menahan air tanah akan memberikan manfaat untuk kehidupan manusia dan alam. Air, sumber kebahagiaan hidup yang tak tergantikan.

Saat daerah lain menyebut mobil angkutan umum sebagai angkot, seantero kota Daeng malah menyebutnya sebagai PT-PT. Tidak hanya di Makassar, rupanya berlaku di seluruh pulau Sulawesi. Nama PT-PT berasal dari istilah lokal Makassar saat merujuk uang receh pecahan 5 rupiah atau 10 rupiah. Nominal tersebut digunakan para penumpang moda transportasi saat membayar jasa supir, utamanya pada dekade 1960-an. Lama-kelamaan, istilah PT-PT ternyata tidak lagi merujuk pada sebutan untuk uang logam. Saat ini, masyarakat menyematkan sebutan PT-PT pada kendaraan roda 4 yang berlalu-lalang mengantar penumpang di seluruh penjuru kota Makassar.

0: full informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Siap-siap berhenti, lampu kuning ya.
2: Buru-buru ini, semua habis nanti makanan di pesta.
1: Ini semua komoran, biar aturan dirubah. Lampu kuning itu siap-siap berhenti, bukan malah bat tancap gas.
2: Astaga, untung leh, saya tidak tancap gas tadi.
1: Hai, itu tuh.
3: Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Pasal 6 Ayat 4 menyebutkan lampu berwarna kuning yang menyala sesudah lampu berwarna hijau padam, lampu berwarna merah akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk berhenti. Dan lampu berwarna kuning yang menyala bersama dengan lampu berwarna merah menyatakan lampu berwarna hijau akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk bergerak.
1: Hei, so lampu hijau, jalan sudah. Semua habis makanan di pesta.
3: Mari, tertib berlalu lintas dan jadikan keselamatan sebagai yang utama.

0: Baik saudara pendengar, di mana saja Anda berada, waktu telah menunjukkan tepat pukul 7 waktu Indonesia Timur. Saatnya kita ikuti bersama Warta Berita Sentral dari Program 3 Radio Republik Indonesia.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

Selamat pagi pendengar dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK meminta sikap kooperatif dan komitmen Menteri ATR BPN dalam membantu menuntaskan kasus dugaan suap hak guna bangunan.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memprediksi El Nino masih berlangsung hingga awal tahun 2027. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 24 Oktober 2026, saya Risti Rusanto. Dan mengawali warta berita pagi ini, kami hadirkan sejumlah informasi berikut ini.

Wajar Ismoyo. Sementara Paus Leo 14 menjalani fisioterapi dengan kondisi pemulihan yang baik setelah menjalani operasi paru-paru pada Selasa lalu dalam menangani tumor ganas. Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa FAO mengapresiasi kemajuan Indonesia menurunkan angka kelaparan menjelang Hari Pangan Sedunia yang berlangsung pada tanggal 16 Oktober 2026 hari ini. Sekaligus menyerukan perluasan inovasi meningkatkan akses pangan bergizi. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK meminta sikap kooperatif dan komitmen Menteri ATR BPN dalam membantu menuntaskan kasus dugaan korupsi.

Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menangkap 20 orang dan menyita barang bukti berupa uang tunai sekitar 1 miliar rupiah terkait operasi tangkap tangan atau OTT terhadap Bupati

0: Kita awali informasi dari sikap kooperatif dan komitmen Menteri ATR BPN yang diminta oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Hal tersebut dilakukan dalam membantu menuntaskan kasus dugaan suap hak guna bangunan yang diungkap pada operasi tangkap tangan bulan September lalu. Selengkapnya dari Yogyakarta disampaikan Rosyan Anwar.
1: Ya, yang pertama tentu KPK berharap yang bersangkutan hadir dulu. Gitu. Kalau masalah substansi.
2: Kala menjawab pertanyaan awak media di Yogyakarta, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Setio Budianto menegaskan pihaknya hari ini kembali memanggil Menteri Agraria dan Tata Ruang yang juga Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid. Nusron direncanakan untuk dimintai keterangan dalam kasus dugaan suap pengurusan hak guna bangunan HGB PT Sumarekon. Oleh karena itu, Ketua KPK Setio Budianto berharap Menteri ATR BPN kooperatif terhadap pemanggilan kedua tersebut.
1: Ya, kalau selama ini sih kalau melakukan pemanggilan itu akan terkonfirmasi kalau misalkan biasanya ya, kalau tidak hadir biasanya ada surat. Tapi kalau hadir biasanya tidak pernah ada konfirmasi. Nah, harapannya karena sampai dengan hari ini tidak ada kabar berita, tidak ada pemberitahuan, tidak ada surat-menyurat yang diterima oleh penyidik, ya harapannya sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan dari sejak minggu lalu, reschedule panggilan yang dibuat pasca ketidakhadiran yang bersangkutan.
2: Lebih lanjut, Setio Budianto menegaskan pemanggilan Nusron baru sebatas untuk dimintai keterangan sebagai saksi dalam kasus dugaan suap senilai 106 miliar rupiah. Ketua KPK mengingatkan agar Nusron Wahid menepati janjinya untuk berkomitmen membantu KPK dalam pengusutan kasus tersebut.
1: Kami tentu berharap, ya, yang pertama komitmen terhadap apa yang sudah pernah disampaikan. Ya, saya ingat betul 18 September yang bersangkutan pernah menyampaikan akan mendukung, akan membantu, akan komitmen terhadap proses penegakan hukum yang dilakukan oleh KPK. Karena ini adalah salah satu kesempatan yang diberikan kepada yang bersangkutan untuk memperjelas, untuk memberikan keterangan kepada para penyidik.
2: KPK sendiri mengingatkan dapat melakukan pemanggilan paksa kepada Menteri ATR BPN Nusron Wahid jika kembali mangkir untuk kedua kalinya. Sebelumnya, KPK telah menetapkan 8 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap di lingkungan Kementerian ATR BPN pasca operasi tangkap tangan atau OTT pada 14 September lalu. 2 dari 8 tersangka yang diciduk KPK bahkan berasal dari Kementerian ATR BPN, yaitu Lampri yang merupakan Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah, serta Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, Sontang Koin Manurung.
0: Kita beralih ke informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG yang memprediksi El Nino masih berlangsung hingga awal tahun 2027. Sarotin Aljana menyampaikan selengkapnya.
3: Tapi teman-teman yang perlu kita pahami, El Nino dan musim itu dua fenomena yang tidak sama.
4: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memprediksi El Nino masih berlangsung hingga awal

0: 0,08% luas daratan Indonesia diprediksi mengalami kemunduran awal musim hujan. Meski demikian, puncak musim hujan sebagian besar wilayah diperkirakan tetap berlangsung pada Desember hingga Februari mendatang.
1: Nah, tapi teman-teman yang perlu kita pahami, El Nino dan musim itu dua fenomena yang tidak sama, gitu ya. Tapi saling mempengaruhi. Musim kemarau, musim hujan akan selalu terjadi di Indonesia, ada atau tidak adanya El Nino. Ya. Nah, jadi walaupun El Nino masih bertahan sampai awal 2027, tapi seiring dengan mulai masuknya musim penghujan di Indonesia yang secara bertahap ya, tidak serempak masuknya musim hujan Indonesia, maka dampak El Nino itu juga akan semakin berkurang.
0: Sementara itu, Kementerian Lingkungan Hidup mendeteksi penurunan kualitas udara akibat karhutla di sejumlah wilayah Sumatera dan Kalimantan. Berdasarkan pemantauan, kualitas udara di beberapa wilayah masuk kategori tidak sehat hingga berbahaya akibat tingginya konsentrasi PM2,5. Direktur Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara KLH, Nixon Nakpahan menyebut, Jambi dan Sumatera Selatan mengalami pencemaran udara yang perlu diwaspadai. Kondisi serupa juga terdeteksi di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan sebagian besar wilayah Kalimantan Selatan.
2: Di beberapa provinsi di Sumatera, Sumatera Barat akhir-akhir ini sudah mengalami kualitas udara tidak sehat untuk parameter PM2,5, dan kemudian Riau itu sudah pada kualitas udara sangat tidak sehat untuk parameter PM2,5. Provinsi Jambi itu sudah pada posisi status kualitas udara sangat tidak sehat, bahkan berbahaya untuk parameter PM2,5. Sumatera Selatan itu mayoritas pada kualitas udara tidak sehat, sangat tidak sehat, bahkan berbahaya juga untuk parameter PM2,5.
0: KLH mengimbau masyarakat di wilayah terdampak untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan demi

0: Sebagian wilayah Kalimantan Tengah mulai diguyur hujan. BMKG dan BNPB memastikan prediksi musim hujan berlangsung pada pertengahan bulan Oktober. Dan kendati demikian, pihaknya masih mengupayakan operasi modifikasi cuaca terutama di daerah titik Karhutla dengan areal kebakaran luas. Edi Suroso dari Palangkaraya menyampaikan informasi lengkapnya.
1: Potensinya masih sampai tanggal 23 atau 24 potensi curah hujannya.
2: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika berkolaborasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB terus mengintensifkan upaya penanganan karhutla di wilayah Kalimantan Tengah. Salah satunya, operasi modifikasi cuaca yang dipusatkan di Kabupaten Seruyan. Kepala Seksi Data dan Informasi Palangkaraya Anton Budiono mengatakan, tim gabungan yang diperkasai oleh BNPB saat ini masih aktif menjalankan operasi modifikasi cuaca di lapangan. Langkah preventif dan terukur ini diambil guna mengendalikan kondisi cuaca ekstrim serta meminimalkan potensi dampak bencana karhutla di kawasan seluruh Kalimantan Tengah.
1: Tim dari yang diperkasai oleh BNPB saat ini masih melaksanakan operasi modifikasi cuaca setidaknya sampai tanggal 19. Kalau di atas tanggal 19 ada potensi lagi, ini memang potensinya masih sampai tanggal 23 atau 24 potensi curah hujannya. Kita masih tetap amati untuk nanti perpanjangan yang ketiga untuk periode ini.
2: Berdasarkan pemantauan dan analisis meteorologis, pelaksanaan operasi modifikasi cuaca dipastikan akan berlangsung setidaknya hingga tanggal 19 Oktober. Ia menegaskan bahwa pengawasan secara intensif terus dilakukan untuk mengamati perkembangan awan dan pola angin harian. Pengamatan berkelanjutan ini sangat krusial sebagai dasar pertimbangan untuk mengajukan dan melaksanakan perpanjangan OMC. Sementara itu, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan, dalam waktu dekat, Menko Polhukam berkunjung ke Kalimantan Tengah guna memastikan seluruh instruksi penanggulangan bencana dapat tereksekusi dengan presisi.
3: Karena saya tanya Pak Menko ya, kemarin ada rapat di istana, Pak Menko sudah mengeluarkan pernyataan ya. Kebetulan saya kemarin ada di lapangan, jadi saya tidak ikut ke rapat. Saya saat ini bekerja ya, Anda lihat tidak orang yang suka pamer. Kami saya insya Allah akan bekerja itu dan akan menjalankan amanah dengan semaksimum mungkin sebisa Pak Presiden ya sebagai pimpinan saya akan.
2: Sebagai wujud dedikasi kepada masyarakat, komitmen kerja maksimal terus dijunjung tinggi tanpa perlu publikasi yang berlebihan. Seluruh jajaran siap mengemban amanah dan menjalankan tugas secara optimal, baik dalam pengawalan OMC maupun dalam penanggulangan karhutla. Edi Suroso melaporkan.

0: Kita ke informasi dari Wakil Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP Arianto Wibowo yang meninjau sejumlah kopdes dan yang sudah beroperasi di wilayah Banyumas. Ia bahkan menyoroti keberlanjutan pasokan menjadi tantangan agar koperasi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Dari Purwakarta, Yanuar Adi menyampaikan.
1: Sangat terbantu, harganya juga lebih murah.
2: Ketersediaan barang subsidi dengan harga terjangkau menjadi salah satu perhatian Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP saat meninjau operasional Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih KDKMP di Kabupaten Banyumas. Meski bangunan, perlengkapan, kendaraan, dan stok barang dinilai sudah tersedia, keberlanjutan pasokan menjadi tantangan agar koperasi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Wakil Kepala BPKP Arianto Wibowo mengatakan pihaknya mengunjungi 5 KDKMP di Banyumas, yakni 3 koperasi di Kecamatan Sokaraja dan 2 lainnya di Kecamatan Baturaden. Dari hasil peninjauan, secara umum fasilitas dan operasional awal koperasi sudah berjalan. Namun ia menyoroti ketersediaan barang subsidi yang banyak diminati masyarakat, seperti minyak kita, beras stabilisasi pasokan dan bahan pangan atau SPHP, pupuk subsidi, serta LPG.
3: Kami berharap tentunya lebih kreatif lah, mana-mana yang memang betul-betul dibutuhkan itu bisa ada di sini. Dan tentunya kami berharap dengan adanya KDKMP ini, nanti masyarakat bisa lebih terbantu.
2: Sementara itu, salah seorang warga Purwosari, Kecamatan Baturaden, Muniroh, mengatakan dirinya memilih berbelanja di KDKMP karena harga sejumlah barang lebih murah dibandingkan toko lain. Saat ditemui RRI, dia membeli beberapa kebutuhan rumah tangga, mulai dari minyak goreng, gula pasir, tepung terigu, hingga margarin. Dia mencontohkan gula pasir yang dibelinya di KDKMP seharga Rp17.500, sedangkan di tempat lain bisa mencapai Rp19.000.
1: Gula pasir, minyak juga lebih murah di sini.
2: Berapa ini?
1: Ini gula pasir cuma Rp17.500, kalau ini cuma Rp15.700.
2: Kalau yang di tempat lain?
1: Ini bisa sampai Rp19.000.
2: Hal senada disampaikan Ruci, warga yang membeli minyak goreng dan tepung di KDKMP. Menurutnya harga yang ditawarkan KDKMP cukup terjangkau sehingga membantu masyarakat di lingkungan sekitar.
4: Ya, harganya lumayan terjangkau, ini sangat membantu.
2: Ini belanja apa saja?
4: Ini minyak sama tepung.
2: Sebelumnya sudah pernah belanja di sini?
4: Sudah.
2: Iya. Sama belanja ini juga?
4: Iya, minyak.
2: Kalau dibandingkan dengan tempat lain mungkin kenapa?
4: Ya, di sini lebih murah daripada di toko yang lain.
2: Melalui pengawasan dan evaluasi tersebut, BPKP berharap KDKMP dapat berkembang menjadi pusat pemenuhan kebutuhan masyarakat dengan harga terjangkau, sekaligus mendorong potensi ekonomi lokal dan meningkatkan pendapatan asli desa. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Yanuar Adi melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Anggota yang lain bisa beli di situ, gitu. Jadi masing-masing harus begitu.

0: Kita ke informasi dari Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo yang bersama Wakil Bupati Mahani Linda Pratiwi melakukan serap aspirasi masyarakat di Desa Nansri, Kecamatan Manis Rengko. Banyak usulan dari masyarakat dalam kegiatan tersebut, antara lain adalah di kalangan petani. Dari Surakarta, Adam Susanto punya informasinya.
1: Sangat keringan sekali, tapi kita kan tanda hujan, Bapak. Kan tidak punya gas atau daerah airan sungai kita nggak punya, mengandalkan hujan.
2: Pemerintah Kabupaten Klaten kembali menggelar Sambung Roso yang merupakan program Bupati dan Wakil Bupati Klaten dalam menjalin silaturahmi dengan masyarakat serta menyerap berbagai persoalan yang terjadi di masyarakat dan juga mencari jalan keluarnya. Sambung Roso tersebut berlangsung di Desa Nangsri, Kecamatan Manis Rengko, Kabupaten Klaten. Berbagai persoalan muncul dalam kegiatan itu yang disampaikan oleh masyarakat, baik terkait pembangunan, fasilitasi kegiatan, disabilitas, PKK, dan juga persoalan pertanian. Sumarno, salah seorang ketua kelompok tani setempat, mengatakan di wilayah Desa Nangsri terdapat kurang lebih 35 hektar lahan pertanian yang hanya mengandalkan tada hujan untuk menggarap lahan pertanian, sehingga saat musim kemarau seperti sekarang ini tidak dapat suplai air. Mereka berharap agar pemerintah Kabupaten Klaten dapat memberikan fasilitas sumur dalam untuk pengairan sawah mereka.
1: Yang luasannya sekitar 95 hektar itu di sini terang kekeringan, Bapak. Kami mohon kepada Bapak supaya memberikan suatu sumur bor atau sumur pantai begitu, Bapak. Kedalaman sekitar 15 sampai 20 meter ini sangat kekeringan sekali, tapi kita kan tanda hujan, Bapak. Kita tidak punya gas atau daerah airan sungai kita nggak punya, mengandalkan hujan, Bapak.
2: Harapannya dengan adanya fasilitasi sumur dalam atau sumur pantai dari pemerintah Kabupaten Klaten itu, nantinya para petani dapat mengolah lahan pertanian saat musim kemarau, sehingga para petani juga akan semakin sejahtera. Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo yang didampingi Wakil Bupati Klaten Mahani Yulinda Pratiwi menyatakan berbagai aspirasi masyarakat akan segera ditindaklanjuti untuk tahun ini, namun bila tidak memungkinkan maka penganggarannya akan dilakukan tahun depan.
3: Ini banyak aspirasi dan ada berbagai macam, mulai dari pertanian, sosial kemasyarakatan, dan bagaimana wajah desa ingin dirubah. Ya insya Allah nanti kami berdua satu persatu coba hadirkan, ada yang barangkali bisa kami hadirkan tahun ini, tapi memang beberapa masih butuh penganggaran di tahun-tahun mendatang. Tapi prinsipnya monggo bareng-bareng kita semangat terus, meskipun dengan segala keterbatasan harus tetap semangat dalam rangka sarang-sarang bangun desa.
2: Kehadiran Bupati dan Wakil Bupati di Desa Nangsri, Manis Rengko, Klaten juga menyerahkan berbagai bantuan untuk masyarakat yang membutuhkan. Selain itu juga menghadirkan berbagai layanan untuk masyarakat seperti halnya kesehatan, kependudukan, sosial, dan juga perbankan. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.

0: ketat. Dari Gorontalo disampaikan oleh Rehan Datau.
1: Antrean Pertalite di sejumlah SPBU di Kota Gorontalo masih menjadi keluhan masyarakat. Dalam program Halo RRI, salah satu warga Gorontalo, Wahid, meminta pemerintah segera mencari solusi atas persoalan tersebut. Menurutnya, stok BBM di Gorontalo tidak langka, tetapi lebih banyak dijual kepada pengecer bensin di

buka Pak sampai malam. Kasihan untuk pengendara sepeda motor yang butuh dengan BBM, susah Pak memperoleh BBM Pertalite. Yeah. Nah ini yang perlu diperhatikan oleh Depo Pertamina, Eswana Migas. Contoh lagi satu lagi, masalah solar. Ini solar hanya diperuntukkan kepada bukan konsumen, tapi kepada tengkulak-tengkulak yang punya trek, yeah, dia bolak-balik. Kemudian itu solar itu dijual sampai 7.000 sampai 8.000. Nah ini yang harus diperhatikan oleh pemerintah. Ini yang harus ditegakkan oleh Depo Pertamina dengan Eswana Migas.

0: Paniaga Regional Sulawesi, Lilik Hardianto mengatakan hasil pengawasan menemukan dua SPBU di Kota Gorontalo melakukan pelanggaran dalam penyaluran Pertalite. Kedua SPBU tersebut dikenai sanksi penghentian sementara penyaluran Pertalite selama 14 hari.
1: Penghentian sementara untuk penyaluran Pertalite di dua SPBU di Kota Gorontalo yaitu di SPBU 749-6223 yang berlokasi di Jalan HB Jasin di Kelurahan Tomulabotau. Yang kedua adalah SPBU 749-6103 yang berlokasi di Jalan Mayor Dulah, Kelurahan Talumolo. Ya, kedua SPBU tersebut dikenakan sanksi penghentian sementara penyaluran Pertalite selama total 14 hari untuk masing-masing SPBU dengan jadwal pelaksanaan yang diatur secara bergantian dan terukur sehingga pemberian sanksi tetap dapat dilaksanakan tanpa mengganggu kontinuitas penyaluran BBM di Kota Gorontalo.
0: Pertamina juga akan memantau stok antrean serta mengoptimalkan jadwal distribusi. Upaya ini

0: Kelangkaan bahan bakar minyak dan BBM di Bali juga memerlukan langkah keterbukaan informasi dari pemerintah yang dinilai menjadi kunci agar masyarakat bisa semakin bijak terhadap situasi keterlambatan pendistribusian bahan bakar minyak yang terjadi di sana. Ayu Rini melaporkan dari Denpasar.
1: Dengan situasional ini, pemerintah harus cepat tanggap ya. Pemerintah harus mengkaktekkan keterbukaan informasi publiknya dengan sangat baik.
2: Panjangnya antrean pembelian bahan bakar minyak di SPBU Pulau Dewata akibat keterlambatan pendistribusian BBM memerlukan langkah reduksi untuk menekan semakin meluasnya dampak kelangkaan BBM. Menghadapi

0: mengkonfirmasi RRI di Denpasar. Ia mengatakan dengan keterbukaan informasi, masyarakat akan semakin memahami dan bijak terhadap situasi yang terjadi beberapa hari belakang ini. Ia mengakui masyarakat menjadi pihak yang paling terdampak dengan situasi saat ini. Karena itu, pemerintah seyogianya meredam situasi keterlambatan pendistribusian BBM dengan kepastian informasi dan solusi yang berkelanjutan. Langkah krusial ini setidaknya akan dapat menekan konsumsi BBM sekaligus menghemat pengeluaran masyarakat dalam situasi kelangkaan BBM.
1: Sampaikan upaya itu kepada masyarakat agar masyarakat lebih tenang. Sebenarnya bahan bakarnya masih cukup, tapi mereka kemudian karena ikut nggak tenang, jadi ikut ngantre di pompa bensin.
0: Sementara salah seorang warga asal Badung, Made Dwi Suryawan, mengatakan fenomena mengularnya antrian di SPBU turut ia rasakan. Dwi Suryawan mengaku mengantri membeli BBM sejak dini hari, namun karena antrian panjang dan padat, akhirnya mengurungkan niatnya membeli bahan bakar kendaraan. Ia menyebut sudah cukup bijak dan efisien menggunakan BBM, namun aktivitas tidak bisa dihentikan karena harus tetap kuliah di tengah kelangkaan bahan bakar minyak. Dwi Suryawan berharap situasi ini segera teratasi sehingga masyarakat bisa beraktivitas dengan normal tanpa harus terdampak kemacetan dan khawatir dengan ketersediaan BBM.
2: Antre beli bensin dari pukul 1 dini hari, tapi karena antreannya yang terlalu panjang, akhirnya saya batal. Saya bingung juga, aktivitas harus tetap berjalan, tapi bahan bakar kendaraan menipis. Saya harap situasi ini segera teratasi karena sangat berdampak sekali terhadap masyarakat.
0: Antrean panjang di sejumlah SPBU di Bali menjadi fenomena yang dihadapi masyarakat Pulau Dewata beberapa hari belakangan ini. Antrean kendaraan yang mengular berjam-jam untuk mendapatkan BBM jenis Pertalite dan Pertamax memicu kemacetan di jalur-jalur yang ada SPBU. Kondisi ini mengharuskan pemerintah merespon cepat dengan keterbukaan informasi maupun solusi mengatasi kelangkaan BBM. Sementara di sisi lain, masyarakat diharap menggunakan transportasi publik untuk mereduksi dampak kelangkaan BBM. Jika jarak tempuh dekat, masyarakat dapat menggunakan sepeda atau berjalan kaki yang juga berdampak baik bagi kesehatan. Reporter RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.

Informasi tadi menutup Warta Berita dan membuka Indonesia Menyapa Pagi untuk hari ini. Kami akan hadirkan semua informasi resmi melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programatika. Saya Rizky Rusarto, selamat pagi.

0: Bah, buang botol sembarang nih. Ini jalan, bukan tempat sampah.
1: Aduh kakak, maaf ya. Saya tidak sengaja. Itu tadi saya yang buang.
0: Termalu kah buang sampah sembarangan?
2: Jangan biarkan lingkungan kita menjadi kotor. Sampah masalah bersama. Bersih kotanya, nyaman warganya. Iklan layanan masyarakat ini bentuk cinta dari Radio Republik Indonesia.

Dalam era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an, ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online, baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.

0: berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Rin, duluan ya.
2: Mau apel nih.
3: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
2: Hah? Apa lagi?
3: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
2: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
3: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

Kenapa ya lampu rem warnanya merah? Pilihan warna merah pada lampu rem mengacu pada Vienna Convention on Road Traffic. Konvensi tentang kendaraan jalan raya ini digelar tahun 1949 menetapkan penggunaan warna merah untuk lampu belakang kendaraan berlandaskan pada sisi keamanan. Warna merah dipilih karena punya panjang gelombang spektrum paling panjang dari warna lain. Panjang gelombang spektrum warna merah 620 cm hingga 750 cm. Selain itu, karakter warna merah yang tidak mudah bias membuat warna merah terlihat dari jarak yang lebih jauh.

0: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini. Sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
1: Yaelah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
2: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi. Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk, iman, kita bersih-bersih.
1: Ayo. Nah,

yang digunakan para pebalap. Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap, seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa mereka di lintasan.

kecepatan bukan segalanya, keselamatan lebih utama. Kecelakaan bisa terjadi kapan dan di mana saja. Dengan tertib berlalu lintas, kita terhindar dari kecelakaan. Budayakan tertib berlalu lintas, jadilah pelopor keselamatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

Tahukah kamu, apa bahayanya jejak digital? Ada dua jenis jejak digital, yang merupakan jejak data yang terdokumentasi secara digital pada perangkat komputer atau lainnya. Jejak digital pasif, yang merupakan data yang ditinggalkan oleh user tanpa dia sadari. Contohnya berupa rute yang kita lalui pada Google Maps dan laman yang kita kunjungi. Jejak digital aktif, yang merupakan data yang secara sengaja dibuat atau ditinggalkan oleh pengguna. Contohnya berupa unggahan foto, video, dan status di media sosial, serta email yang kita kirim. Apa saja potensi jejak digital yang merugikan? Beberapa perusahaan mempertimbangkan jejak digital pelamar, khususnya di media sosial. Pencemaran nama baik melalui jejak yang kita tinggalkan di berbagai platform. Pihak lain bisa mengakses data pribadi tanpa kita ketahui. Juga pencurian identitas melalui laman yang kita kunjungi di media sosial. Lantas, bagaimana cara meminimalisir bahaya jejak digital? Membaca syarat dan ketentuan ketika mengunduh aplikasi atau membuat akun media sosial. Bijak menggunakan internet dengan mengunggah hal-hal positif. Menggunakan keamanan dua faktor.

0: Leh, ayo kita pergi.
1: Oh, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
0: Ayo, udah, saya tunggu.
1: Bentar. Tunggu bentar.
0: Ngapa, Leh?
1: Ke kamar bentar.
0: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
1: Iya, tunggu.
0: Ngapain, Leh?
1: Jadi gini, itu
0: ada. Ada apa di kamar itu?
1: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
0: Emang kayak mana posisi charger itu, Leh?
1: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
0: Cabut aja, Leh, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
1: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
2: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.

Apakah kalian tahu dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pebalap? Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap, seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa mereka di lintasan.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Leh, ayo kita pergi.
2: Oh, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
1: Yaudah, saya tunggu.
2: Bentar. Tunggu bentar.
1: Ngapa, Leh?
2: Ke kamar bentar.
1: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
2: Iya, tunggu.
1: Ngapain, Leh?
2: Jadi gini,
1: itu ada... ada apa di kamar itu?
2: Nggak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau nggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
1: Emang kayak mana posisi charger itu, Leh?
2: Ya nyolok ke listrik, tapi nggak nyolok ke handphone.
1: Cabut aja, Leh, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
2: Yaudah. Saya cabut aja lah ya.
3: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.

0: Begitu saja tidak bisa. Bodoh banget sih. Dasar, memang tidak berguna.
1: Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi? Banyak orang ingin mudah dicintai dan dihargai orang lain. Tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan. Menganggap dirinya paling benar, paling hebat, hanya untuk dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri, tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memberikan dukungan pada diri sendiri, dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat salah. Tidak apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu kan? Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba. Daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik, ia akan mudah untuk menghargai kekurangan dan kelebihan orang lain. Dengan demikian, bukankah dunia akan lebih menyenangkan?

0: telah terjadi bencana alam di beberapa titik di tanah air diakibatkan curah hujan yang tinggi saat ini.
1: Bencana adalah teguran Tuhan agar manusia lebih mencintai lingkungan. Harta tak akan berguna jika alam telah tiada. Sayangi alam agar alam menyayangi kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

Daun pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah, ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti cimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Tolong dong, di print laporannya.
2: Iya, bentar lagi tanggung nih.
3: A few moments later.
1: Mana R, laporannya?
2: Aduh, sorry, aku lupa sus.
1: Kamu ini gimana sih R? Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu nggak berubah, lihat aja. Kamu pasti akan tergeser.
4: Good. Now I'm chilling. I'm with my boyfriend. I'm chilling. What about you though? Are you gonna hang out today? Alright then. See you. Alright. Ciao.

Siapa nih yang seneng banget chattingan sama doi pakai emoji? Mau itu lagi senang, ngambek, sedih, bahkan lagi kangen. Cie. Komunikasi melalui berbagai media elektronik seperti ponsel atau komputer tentu beda dengan komunikasi biasanya. Gaya bahasa dengan menggunakan isyarat tubuh atau nada bicara tentu nggak bisa diterjemahkan lewat teks pesan. Akhirnya lahirlah emoji untuk menyampaikan makna tersirat melalui pesan digital. Tapi pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya warna kuning dipilih sebagai warna dari emoji? Ternyata, emoji berasal dari negeri Sakura, Jepang pada tahun 1997. Set pertama yang diluncurkan berisi 90 emoji yang kemudian ditambahkan pada Unicode standar hingga saat ini. Warna kuning dianggap memiliki warna yang bisa kontras dengan warna lainnya. Selain itu, agar ekspresi dari emoji terlihat jelas. Warna kuning juga memiliki karakter gembira, terang, dan cerah. Kuning melambangkan kegembiraan dan humor. Sekarang tahu kan kenapa emoji itu warnanya kuning?

0: Mau kemana pagi-pagi gini? Mau donor darah. Kamu gak takut? Ya ngapain takut kali? Justru kan aku tambah sehat kalau rutin donor darah.
1: Kok bisa? Diambil darahnya kok jadi sehat? Ngaco ya kamu?
0: Yang ngaco itu kamu. Kamu tahu gak? Fungsi donor darah itu banyak. Salah satunya bisa membakar kalori, menurunkan resiko kanker, dan lain sebagainya. Terus juga, kalau kita donor darah, kita juga bisa membantu sesama kita. Karena setetes darah kita itu berarti untuk mereka yang membutuhkan.
1: Oh gitu. Aku ikut donor bareng deh. Tunggu bentar ya, aku ganti baju dulu.
0: Hei, mandi, mandi.
2: Mendonorkan darah berarti kita telah menolong sesama untuk hidup. Setetes darah kita berarti bagi mereka.

Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dixon, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.

0: sama dia di Facebook dan Twitter. Malah kalau udah ban sama dia, lupa kalau di sebelahnya ada aku. Temen kamu di dunia nyata.
1: Dunia maya semakin hari semakin mengubur waktu kita di dunia nyata. Jangan biarkan kasih sayang orang-orang sekitar kita ikut terkubur di dalamnya. Jadikan dunia maya sebagai tempat untuk mencari ilmu positif yang bermanfaat bagi nusa dan bangsa.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh LPP RRI Tanjung Pinang.

siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

0: Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.
1: Tempe putih berarti urung mateng, tempe coklat berarti uwis mateng, tempe ireng berarti anu keseng, tempe putih coklat ireng aku senang.
0: Di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya.